0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat baci barengan sama kuliah sob. Dan ini udah jam 7 lebih aja ya. Sobat, kalau jam segini tuh kamu lagi pada ngapain sih? Kamu udah pada sarapan belum? Yuk, yang belum sarapan ya, kamu bisa sarapan dulu. Pagi-pagi kayak gini tuh enaknya makan soto ayam, tapi nasinya dipisah. Coba deh, sob, kamu yang selalu makan soto ayam tapi nasinya dicampur, coba pisah hari ini. Dan sobat, masih ngomongin seputaran topik ya. Tapi sebelum itu, lagi-lagi jangan lupa, kamu bisa join untuk siaran di Express Radio untuk visual radionya. Dan selain itu, kamu juga bisa join di live TikTok. Aku bakal live TikTok di Prameswara, akun Prameswara sob ya, yang profilnya foto-foto para penyiar yang cantik-cantik ini. Dan aku bakal live hingga jam 9 nanti sobat. Kemudian ada sesi 2 di jam 10 sampai jam 2 nanti bareng sama Kak Sherly. Dan terkait ini sobat, kembali lagi ke topik ya, seputaran kondisi di mana kita kiranya yang musim kuliah udah lulus nih, terus habis itu kemana, bingung gimana anak muda biar masuk ke dunia kerja itu udah pada siap. Dan ngomongin soal ini ya sob, setelah aku cek itu di Lamongan itu ada LA Jobs. Kamu tahu nggak? Udah pernah dengar nggak? Kalau kamu yang lagi di live TikTok, kamu udah tahu nggak kalau misal ada aplikasi LA Jobs Dashboard? Ini tuh aplikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Lamongan nih sobat. Buat kamu kiranya warga Lamongan untuk mempermudah mencari kerjaan ataupun lowongan kerja maupun mengurus kartu kuning AK1 secara online. AK1 itu sebenarnya kondisi ini tuh kartu pencari kerja gitu sih sob. Dan informasi lowongan kerja juga tersedia di sana. Bukan hanya itu, di sana juga seperti biasa kalau ngomongin soal aplikasi pencari kerja, ya pastinya ada dashboard ataupun manajemen profil sendiri. Jadi sebisa mungkin kamu highlightnya ya dikuatin di bagian profilnya kamu ya. Jangan sampai kamu ternyata belum pada siap tuh profilnya tapi udah pada nyari kerjaan. Tapi lihat-lihat aku belum punya pengalaman apapun nih. Sambil jalan, tapi jangan sampai kamu konsisten di situ aja. Konsisten belum ada pengalamannya, konsisten masih stuck. Aduh, jangan sampai gitu ya. Sobat, masih barengan sama kuliah, sob. Dan ini Kak Galaxy habis ini request lagu Cirox. Nah, Cirox itu di data botnya. Lagu-lagu belum ada, jadi masih aku downloadin. Usai lagu yang satu ini, habis ini bakal aku setelin lagu dari Justin Bieber, Favorite Girls ya. Dan habis itu bakal aku setelin lagu requestnya Kak Galaxy gitu ya. Aku panggilnya Kak Galaxy aja deh. Karena akunnya Galaxy. Sobat, jangan lupa dengan pertanyaan yang sama ya. Kamu kiranya untuk terkait kondisi di mana kamu setelah lulus ini, sekarang persentase kehidupan kamu tuh berapa persen sih untuk resolusi di tahun 2026? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi ya, di 0812-302-1039. Sobat, jangan lupa kamu juga bisa join di visual radio kita, ada di Express Radio ya. Dan tentu kamu pun bisa join di live TikTok. Ini lagi standby hingga jam 9 mendatang. Habis ini nih, spesial buat kamu nih. Ini aku bakal langsung setelin aja Kak Galaxy. Oke, lagu dari Cirox benar ya. Ini aku mastiin lagunya. Ini dia, selamat mendengarkan. Sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja, masih di Prameswara. Suara.

0: Jadi serius ikutan dari menu. Kalian yakin bisa menang?
1: Tapi nyoba gak ada salahnya kan kak?
2: FM Rama Suara.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Yo. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Good morning, aviator. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebuf di Eagle Eye. Listen to me. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat masih barengan Sabah Kuliah ya. Sobat, kamu kiranya jam-jam segini udah pada ngantuk belum? Lih, aku baru bangun tidur nih. Waduh, better kamu cuci muka dulu. Sobat, apapun kegiatan kamu ya, semoga kamu juga makin excited berjalani hari, karena ada aku yang nemenin kamu hingga jam 9 nanti, sobat. Sobat, seperti janji aku tadi ya, ini mau mendekati jam 7:30, kita bakal ada Minute Lokso barengan sama Ibu Ayu Sulasari, Kepala UPA PKK ataupun Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Malang. Sobat, dan terkait ini ya, tentu saja dengan narasumber yang selalu luar biasa, Ibu Ayu Sulasari, Kepala UPA PKK, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Malang. Buat kamu yang kiranya mau bertanya, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, langsung aja drop di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kalau misal kamu joinnya dari SPS Radio juga boleh banget, langsung download aja kalau belum punya. Kalau udah punya langsung cek di sana, karena ini nanti juga bakal live dan juga di TikTok sobat. Kamu langsung cari aja akunnya Prama Suara, kita lagi live TikTok pula. Oke, ini aku coba terhubung barengan sama Ibu Ayu Sulasari terlebih dahulu sobat. Coba terhubung barengan sama Ibu Ayu. Halo, selamat pagi Ibu Ayu.
3: Selamat pagi.
2: Aman Ibu suaranya, dan selalu dalam kondisi cantik dan segar Ibu ya. Ibu, apa kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Lia apa kabar?
2: Sudah lama. Baik. Iya, sudah lama tidak bertemu. Nanti kalau Lia ke main-main. Amin, Ibu juga. Amin. Ibu selalu jadi panutannya Lia gitu. Dan sobat, benar banget. Nah, sobat, for your information ya, Bu Ayu ini dulu sosok yang sangat luar biasa panutan di kampusnya Lia. Dan Ibu tentu saja dulu itu barengan sama Bu Ayu, kita juga belajar dari ETU ya. Jadi Ibu ini banyak berkecimpung di gimana caranya menjaga ataupun mendidik mahasiswa tentunya di bidang kewirausahaan, kemudian dari pengembangan karir pula. Ibu tadi udah sempat lihat highlight ke Sobat Prama Suara. Sobat Prama Suara ini juga ada di seluruh Indonesia Ibu, jadi kiranya di Malang juga lagi dengerin, di mobil juga boleh banget. Ibu bisa disapa dulu sama perkenalan diri ulang, silahkan.
3: Halo Sobat Prama Suara ya.
2: Sobat Prama Suara, benar.
3: Halo Sobat Prama Suara di seluruh Indonesia, saya Ayu Sulasari, dosen di Politeknik Negeri Malang.
2: Waduh, luar biasa nih Sobat Prama Suara ya. Dan Bu Ayu ini merupakan Kepala UPA PKK, kita tahunya itu Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Ibu, kalau boleh tahu UPA PKK ini apakah sama dengan Karir Center Ibu?
3: Jadi UPA PKK atau Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yeah, itu adalah satu unit yang mendukung institusi Politeknik Negeri Malang. Nah, di dalamnya ada inkubator bisnis yang mengelola mahasiswa kewirausahaan dan juga Career Center begitu.
2: Waduh, luar biasa. Berarti ini di atasnya Career Center itu bagian dari UPA PKK, benar Ibu ya?
3: Betul sekali. Jadi UPA PKK itu ada untuk membantu institusi mewujudkan alumninya setelah lulus dari perguruan tinggi, yaitu mendapatkan pekerjaan atau berkarir di industri, berwirausaha atau studi lanjut.
2: Oke, waduh luar biasa nih Ibu. Tapi ngomong-ngomong soal ini, di Malang juga Politeknik lagi rame pendaftaran wisuda, benar Ibu ya, di waktu-waktu kayak gini. Ibu, kita tahu itu kalau misal mau lulus, katanya real kehidupan itu bakal kita temui setelah lulus kuliah. Itu menurut Ibu fakta apa mitos?
3: Itu fakta sekali. Jadi hidupmu itu baru dimulai setelah selesai wisuda, begitu.
2: Iya, benar banget.
3: Jadi kalau masih di kampus, masih menjadi mahasiswa, itu masih ada bapak ibu dosen yang mendampingi, ada orang tua yang membackup, apapun kan kita masih ada orang tua dan keluarga yang membackup, kemudian bapak ibu dosen kampus itu juga yang mendampingi gitu. Tapi setelah Anda nanti lulus dari perguruan tinggi, nah itulah sebenarnya baru mulai kehidupan nyatanya. Benar, nah, kira-kira begitu ya, Mbak Lia.
2: Iya, benar-benar Ibu. Jadi kondisinya emang real, mau enggak
3: shock gitu ya.
2: Iya, kaget, culture shock. Apalagi kalau misal nih fresh graduate tapi belum punya pengalaman kerja, itu kayak jadi pressure tersendiri. Nah, Ibu, terkait ini ya, kita bahas sebelum masuk kuliah, begitu jadi maba, kemudian saat jadi mahasiswa, dan setelah kuliah, menurut Ibu itu apa saja sih yang nggak boleh terlewatkan tahapan-tahapannya, Ibu?
3: Yang nggak boleh terlewatkan apa ya? Memanfaatkan peluang dan kesempatan yang diberikan, kemudian mengambil sebanyak-banyaknya apapun yang bisa kita dapatkan untuk membantu kita mengumpulkan banyak-banyak pengalaman begitu. Okay. Karena nanti setelah lulus dari perguruan tinggi itu industri itu tidak mau menunggu. Mereka lebih memilih orang-orang atau SDM itu yang siap dan mampu mendukung industri gitu. Tidak ada banyak waktu lagi. Makanya kenapa yang dibutuhkan adalah gitu ya, lulusan yang siap bekerja.
2: Benar-benar, jadi mau nggak mau ya yang nyari yang udah siap gitu ya, Ibu ya.
3: Terus kalau apa itu namanya belum siap bekerja, ya mending cari yang lain aja. Karena kan di Indonesia ini tenaga kerja baru kan cukup banyak ya.
2: Banyak banget, bahkan juga ada momentum ketika ada istilahnya job fair itu banyak banget yang ikut Asya. Benar-benar.
3: Ibu-ibu. Kesempatan kerjanya sangat terbatas.
2: Iya, benar. Makanya kadang sesekali Bu Ayu ini berkecimpung di bidang kewirausahaan juga. Gimana caranya membuka lowongan kerja, bukan hanya mengandalkan. Benar.
3: Iya, jadi kita mencoba kita tidak hanya membangun SDM untuk mereka menjadi job seeker, tapi kita sudah bergeser gitu loh. Kita yang harusnya menjadi job creator.
2: Iya, luar biasa nih Bu Ayu. Dan Ibu-Ibu, masih kembali lagi ke seputaran kuliah ya. Menurut Ibu saat ini tuh IPK apakah masih jadi yang dipertimbangkan oleh perusahaan, Ibu?
3: Ya, salah satunya karena itu screening awal ya, masuk perguruan, masuk ke industri. Screening awalnya tentu saja adalah kompetensi sebenarnya. Nah, apakah SDM yang mau diambil itu benar-benar kompeten atau tidak? Salah satu indikatornya adalah ketika mereka mempunyai nilai, karena nilai itu kan verifikasi atas hasil kerja, atas hasil belajar ya kan? Verifikasi hasil belajar. Ketika nilainya bagus, itu terverifikasi proses belajarnya itu sudah dilalui sesuai dengan tahapan. Tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Kenapa? Karena proses belajar itu kan macam-macam, ada yang berkelompok dan seterusnya. Nah, apakah memang benar IPK ini bisa membuktikan bahwa dia kompeten betul secara real melaksanakan pekerjaan itu, begitu. Waduh. Nah, itu ditunjukkan dari pengalaman. Yeah. Jadi tidak hanya dalam kertas saja. Nah, ketika dalam kertas saja terlihat menjadi nilai IPK, tetapi tidak ada buktinya, maka ini juga akan tetap diragukan. Sehingga yang harus dipersiapkan sebenarnya ketika adik-adik mahasiswa ini yang sekarang ini, nilai kuliah, mata kuliah apapun itu, ketika nilainya itu keluar menjadi transkrip kemudian IPK, maka mereka harus bisa membuktikan apakah nilai itu real dengan kondisi mereka.

0: Nah, begitu mereka masuk ke industri, kemudian kalau di apa itu namanya ya, rekrutmen itu kan ada interview, kemudian mereka lihat portofolio, kemudian ada psikotesnya, itu betul-betul akan terlihat apakah si calon tenaga kerja ini betul-betul menguasai apa yang diinginkan oleh perusahaan yang mau merekrut begitu. Nah, kalau hanya meningkatkan nilai itu banyak, tetapi yang punya pengalaman nyata, nah itu sebenarnya yang dibutuhkan. Makanya kenapa kok adik-adik itu sebenarnya yang diperlukan adalah ketika mereka berada di kampus itu sebenarnya banyak peluang untuk mendapatkan pengalaman itu, ikut organisasi kah, gitu kan. Nah, kalau untuk di kampus kita di Politeknik Negeri Malang ini ada magang mandiri, ada PKL juga. Nah, itu adalah salah satu upaya kami supaya nilai itu bisa diverifikasi dengan portofolio pengalaman.
1: Oke, luar biasa nih. Jadi sebisa mungkin jangan sampai fokus ke IPK aja, tapi nggak ikut organisasi, nggak ikut kegiatan, sayang banget gitu ya. Ibu-ibu, dan ini nih, kemudian dulu Lia itu juga sempat menyesal, kenapa aku mikirnya yang real kewirausahaan itu setelah lulus gitu, kenapa nggak pas lagi aku kuliah aja ya. Nah, ini Sobat Mama Suara juga.
0: Nyatanya sekarang dilakukan ya.
1: Iya, benar-benar. Benar-benar, sayang banget. Nah, kalau misal kamu bisa start buka peluang kerjaan buat orang lain, start itu sekarang, sekalipun kamu lagi kuliah gitu ya, Ibu. Apalagi kalau misal kamu Sobat Mama Suara yang kiranya masih di maba. Wah, ini maba itu kayak kesempatan emas banget Ibu ya, sayang banget kalau nggak dimaksimalin. Ibu, ini ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rara. Ini ada dari Sidoarjo nih Ibu. Ibu, kesalahan umum untuk fresh graduate saat interview itu apa sih yang kiranya Ibu ketahui gitu?
0: Kesalahan umum untuk fresh graduate itu biasanya tuh anak-anak itu tidak mempelajari dulu industri yang mau dimasukin, sehingga pada saat interview itu dia belum mengenal gitu ya, belum mengenal perusahaan yang mau dimasukin gitu kan. Kadang-kadang kalau kita mau mendekatin seseorang itu kan kita harus pantau dulu dia ya, maksudnya tuh Mbak Lia itu siapa, sukanya apa, Mbak Lia mainnya kemana gitu. Sama juga seperti ketika seseorang mau masuk ke industri, jadi dia itu harus mengenal dulu perusahaannya. Jadi saran saja kepada teman-teman yang mau apa itu namanya masuk ke perusahaan atau yang interview begitu, dikenali dulu perusahaannya. Kemudian yang kedua, kadang datangnya terlambat gitu ya. Kadang dia itu tidak komitmen ya, bersedia hadir tapi pada kenyataannya itu tidak hadir. Nah, ini justru akan merusak reputasi si calon tenaga kerja ini sendiri begitu. Nah, dan ini yang paling sebenarnya dikeluhkan oleh teman-teman dari industri. Apa itu namanya, attitude-nya yang kurang bagus gitu. Performan kita juga harus kita tata. Nah, sekarang itu zamannya digital kan, Kak Lia, yang seperti ini kita bisa wawancara jarak jauh gitu kan. Industri juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena di era digital itu mereka akan membuka seluruh peluang kerja bahkan lintas negara. Ya, bukan hanya lintas daerah secara nasional saja, tapi lintas negara kita juga sedang membuka apa itu namanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Nah, interview itu kadang-kadang dilakukan secara online. Nah, ini sebenarnya juga yang harus dipikirkan oleh teman-teman semuanya. Kenapa? Meskipun online, kita juga harus ready nih, gitu kan? Performanya seperti itu. Ini nggak cuma kelihatan di atasnya saja, tapi secara performan kita tuh menghadapin orang itu ya sama seperti ketika kita ketemu secara langsung. Baik itu penampilan kita, kita upayakan sesuai, kemudian mungkin background kita. Kadang-kadang kan kita lihat adik-adik itu, kalau interview itu kadang sampai geleng-geleng begini kita. Atau ujian, atau kelas, kadang-kadang ada kelas online juga ya. Nah, itu sebenarnya membangun disiplinnya adik-adik dan membiasakan diri gitu. Kalau misalnya mau di rumah pun, atau di kamar, tolong jadi yang view yang dilihat audiens di online itu betul-betul kita siapkan backgroundnya. Ini adalah spek saya untuk online gitu kan. Jadi kan ini cuma segini aja ya. Misalnya spek ini aja. Nah, itu silakan disiapkan. Kemudian kondisinya tidak kedistract dengan hal-hal yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya masih kuliah, masih Zoom pertemuan, begitu tuh masih mungkin masih di kamar masih bisa, tapi kalau waktu interview itu kita tuh kan sekarang ada co-working space ya, jadi

0: Boleh ngambil tempat khusus co-working space, karena itu juga menunjukkan kepada perusahaan yang mau kita masuki itu bahwa oh apa itu namanya calon tenaga kerja ini itu betul-betul menyiapkan dirinya dan tidak hanya menghargai perusahaannya, tapi sebenarnya ini adalah satu cara untuk membangun attitude profesionalnya adik-adik gitu.
1: Iya,
0: Dia
1: betul.
0: berusaha menghargai dirinya sendiri. Jadi yang pertama sebelum kita mau kita pengen orang lain menghargai diri kita itu kan kita harus bisa menghargai diri
1: Menghargai
0: kita
1: diri
0: sendiri
1: sendiri,
0: dulu ya.
1: benar. Ibu-ibu kadang ini Gen Z apalagi ya, itu mudah nyepelin, nyepelin. Ah, online aja, pakai yang atasnya aja rapi. Ternyata disuruh berdiri pas lagi interview,
0: Pas
1: wah.
0: lagi ujian ya, pas lagi
1: Iya.
0: ujian berdiri,
1: Iya,
0: minta
1: benar-benar.
0: berdiri, tolong
1: Langsung bingung tuh
0: berdiri.
1: ya. Waduh, aku pakai celana pendek. Waduh, aku nggak
0: Ya.
1: proper nih gitu. Nah, ini ya, jadi sobat perlu jadi catatan kalaupun ternyata interviewnya online itu tetap proper ya, Ibu. Tetap backup, jangan bangun tidur langsung ngasih lusuh ngantuk.
0: Betul,
1: Iya,
0: betul, betul.
1: benar-benar.
0: Jadi memang kita harus prepare juga ya, kuliah online, kadang-kadang masih sambil tidur, begitu kan ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya.
0: itu enggak banget.
1: Nggak boleh.
0: Kenapa? Karena era saat ini, Kak Lia, pekerjaan itu global, secara internasional, dan ini terbuka untuk kita juga. Jadi kita di Indonesia, apalagi kita dengan pendidikan yang cukup tinggi di tingkat perguruan tinggi, itu mungkin sekarang kita bekerja dari rumah, tapi pekerjaannya itu online, dengan perusahaan internasional dan gajinya juga nggak main-main. Maka kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, ini attitude atau karakter. Karakter itu nggak bisa dibentuk sekali waktu. Jadi sekarang ini harus mulai begitu nggak bisa, Kak Lia. Ini adalah pendisiplinan diri. Mulainya adalah dari pembiasaan diri, gitu kan. Makanya kenapa kok harus dimulai dari sekarang, membiasakan diri, membangun karakter yang baik gitu, supaya kita terbiasa dengan kondisi-kondisi yang demikian.
1: Bener banget, dan sekarang itu nggak jarang orang yang udah WFH ataupun WFC dan kantornya ada di luar negeri, Bu ya, dan itu peluang yang sangat luar biasa pula nih sobat Pelepas Suara untuk itu.
0: Padahal masih di rumah.
1: Iya, orangnya di rumah, orangnya
0: Tapi
1: sambil
0: terjadi
1: rebahan
0: dari
1: gitu.
0: rumah.
1: Iya.
0: Akhirnya kayaknya nggak ngapa-ngapain,
1: Iya.
0: tapi ternyata gajinya gede
1: Gajinya
0: gitu.
1: gede, karena kita nggak boleh nyepelin orang juga ya, ini larinya ke
0: Betul,
1: sana.
0: betul.
1: Benar-benar, benar nih. Nah, Ibu sebelum pertanyaan penutup ya, kalau ditanya nih, sebenarnya kapan sih mahasiswa sebaiknya udah aware sama karir mereka?
0: Ya, sekarang.
1: Iya, benar-benar. Kalau kamu ternyata udah semester
0: Sekarang ya.
1: 7 ya, berarti sekarang. Kalau kamu
0: Ya,
1: maba ya sekarang.
0: kalau kalau mampu ya sekarang.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau mampu pun sekarang. Kenapa demikian, Kak Lia? Gitu ya. Oh, pendidikan kita mulai bergeser. Kemarin Bu Ayu sedang mengikuti fasilitator pelatihan apa itu namanya Green Soft Skill. Nah,
1: Waduh.
0: ini bocoran mau disetil sedikit.
1: Iya.
0: Persiapan kurikulum Indonesia Emas. Nah, itu akan geser lagi. Persiapan kurikulum Indonesia Emas itu bahkan satu mata kuliah itu bisa menjadi kompetensi seseorang, begitu. Sehingga ketika ketika Kak Lia dinyatakan ahli di bidang tertentu, misalnya digital marketing, itu hanya mengikuti dua atau tiga mata kuliah, maka kita sudah bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi bahwa seseorang ini adalah dia adalah expert di bidang digital marketing, seperti itu. Nah, tetapi Kak Lia, persoalannya adalah apa itu namanya, ini harus dibuktikan dengan proyek nyata. Jadi ada pengalaman praktek, kemudian ada apa itu namanya kerjasama dengan mitra bahwa misalnya si mahasiswa ini betul-betul melakukan secara nyata seperti itu. Ya, kenapa mulai sekarang apa itu namanya sudah bisa dilakukan, karena berkarir itu bisa mulai sejak Anda mahasiswa saat ini, gitu loh. Jadi
1: benar-benar.
0: kondisi pada saat ini itu Anda bisa berkarir sejak Anda mahasiswa. Nah, yang diperlukan apa? Personal branding. Jadi personal brandingnya itu harus mulai ditata sejak Anda masuk kuliah. Nah, apa yang harus di-up di sana? Yang harus di-up di sana, yang harus kita soapkan adalah apa itu namanya kegiatan yang kita lakukan, apa itu namanya proyek yang kita lakukan, kemudian aktivitas kita, networking kita. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Ketika kita memiliki kompetensi, maka kompetensi itu bisa kita up juga di sana. Dan, apa itu namanya, Anda akan terkaget sekali ketika ada satu perusahaan kemudian menawar Anda masuk ke perusahaannya untuk menjadi freelance atau menjadi bagian perusahaan itu, dengan pekerjaan remote, dan itu gajinya juga nggak main-main. Dan mahasiswa saat ini juga banyak, anak-anak itu jadi mahasiswa, tetapi mereka sudah bergaji.
1: Gitu. Wah, luar biasa.
0: Pekerjaannya apa? Hanya proyek, apa itu namanya, potongan-potongan proyek yang wajib dikerjakan oleh anak-anak ini.
1: Ah, luar biasa nih. Jadi sekarang itu kalau ngomongin soal uang itu lagi-lagi nggak hanya dari kantor, nggak hanya dari tempat-tempat khusus kerjaan, tapi juga di rumah bisa gitu ya. Dan terkait ini juga relevansinya sama kewirausahaan yang ada digandungkan sama Mem Ayu. Aku manggilnya jadi Mem nih. Mem Ayu terkait ini. Jadi sebisa mungkin jangan hanya fokus di mencari kerja sesekali, ayo ciptain. Siapa tahu kamu juga bakal jadi CEO gitu ya. Mem, dan Mem ini pertanyaan penutup nih. Kiranya mungkin untuk Sobat Prameswara ada juga mahasiswa Polinema yang baru lulus nih tahun ini, atau dimanapun kamu yang kiranya baru lulus di September ataupun Oktober ini ya Sobat, ini ada pesan untuk kamu dari Mem Ayu untuk mahasiswa ataupun fresh graduate. Apa yang kiranya mau disampaikan pesannya yang mereka lagi nyari kerja saat ini?
0: Oke, yang sedang nyari kerja saat ini, yang sedang menyiapkan dirinya saat ini, hargai diri kamu sendiri. Mulai sesuatunya dari sekarang. Enggak usah nunggu nanti. Yeah. Ini sebenarnya enggak cuma untuk yang sudah lulus, tapi untuk semuanya. Semua mahasiswa yang masih aktif menjadi mahasiswa, terutama yang sudah di tingkat akhir begitu. Karena waktu tidak akan menunggu Anda gitu kan. Siapkan 5C. Ya, kompetensi gitu ya. Yeah. Kompetensi, karakter yang bagus, kemudian kreativiti gitu ya. Terus kemudian apalagi ya, attitude, kompetensi, networking, ya, nah itu kolaborasi
1: dari poin-poin itu luar biasa. Dan kalau misal kita bayangin aja, kalau ada orang yang udah kolaborasi dari segi attitude, kompetensinya bagus, relasinya bagus, wah udah nggak kaleng-kaleng gitu ya, perusahaan mana yang bakal nolak kamu? Nggak ada, bakal ditawarin malah. Benar-benar. Nah, terkait ini Ibu, mungkin itu ya untuk mini talk pagi hari ini. Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Dan jangan bosan-bosan, nanti kalau misalnya mau calling-calling radio, boleh banget langsung aja calling-calling gitu ya. Ibu selamat beraktivitas kembali, sukses selalu Ibu.
0: Terima kasih.
1: Kalau Lia main ke Malang, Lia kabarin, Lia mampir ke sana gitu ya.
0: Iya, Mbak Lia, ini adalah salah satu alumni kami, mahasiswa berprestasi, mahasiswa kewirausahaan. Dan luar biasanya keluar dari kampus langsung punya pekerjaan, kemudian belum lulus dari kampus ya dulu sudah kerja ya?
1: Iya benar.
0: Belum lulus sudah bekerja, lulus sudah menjadi job creator. Hebat. Terima kasih.
1: Jangan lupa.
0: Salam untuk sahabat Pramuswara semuanya. Ya.
1: Jangan lupa Lia gini juga karena bimbingan dari Ibu Ayu gitu. Ibu, terima kasih banyak ya. Nanti kita diskusi lebih detail di lain waktu. Kiranya apa saja yang bisa Lia bantu juga sampaikan aja Ibu. Kita nanti ketemu lagi. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sukses terus Ibu Ayu. Mari.
0: Terima kasih Mbak Lia.
1: Waduh Sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Ibu Ayu. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa. Kalau aku ngeceknya sendiri ya, beliau ini panutannya Lia Sobat, karena lagi-lagi beliau ini berkecimpung di pengembangan karir dan kewirausahaan. Gimana caranya kamu yang kiranya masih belum lulus, masih pada kuliah, atau baru mabah masuk kuliah awal, ataupun selesai lulus, gimana caranya biar kita di pikirkan seolah-olah kita udah mempersiapkan karir sedemikian rupa dan juga mempersiapkan diri kiranya kita bisa jadi job creator. Terkait ini sangat luar biasa ya momentum diskusi barengan sama Ibu Ayu. Dan Sobat, aku masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti, masih dengan pertanyaan yang sama, resolusi kamu terkait tahun ini. Kita kan udah di penghujung tahun ya, sisa 3 bulan lagi. Dan kamu resolusi tahun ini udah berapa persen nih terisi? Boleh banget drop. Ayo Kak Wong Lincah di akun live TikTok nih, kamu resolusi tahun ini udah berapa persen tuh? Sobat, aku masih nunggu komen-komen masuk dari kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan Sobat, kamu misal mau join visual radionya, boleh banget. Kamu bisa langsung download SP Studio di Play Store kamu sekarang juga. Pun terkait ini ya, aku juga masih open komen-komen ataupun request lagu buat kamu, langsung aja drop aja. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Riza. Ini lagu dari Lenny, Mean It. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: menahan sakit.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini jam 8 lebih 3 menit sob. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru, dan ikuti pantauan lalu lintas barengan sama aku seperti biasa. Kalau kamu mau cek CCTV-nya barengan sama aku di Express Radio, langsung download sekarang juga aplikasinya kalau kamu belum punya sob ya. Kalau misal udah punya, langsung aja tuh, langsung melipir ke sana. Ini ada dua titik yang mau aku cek, kiranya kamu bakal lewat di titik-titik ini, simak ya sobat. Titik yang pertama ini ada di simpang 3 Sukodadi. Waduh, ini jalananku setiap hari sob, kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar, dan di sini dominan emang ramai karena kalau misal ke arah utara itu ke arah Paciran sob, di sini juga perlu waspada ya, kebanyakan ada yang nakalan, biasanya pengendara roda 2 itu kayak mau nyebrang, oh mau belok, mau lurus, itu kadang berhentinya di depan pertigaan. Kamu jangan sampai niru kayak gitu sobat ya. Dan jam segini tuh udah mulai agak senggang dikit, tapi karena jalan pantura ya cenderung ada ramainya juga. Kemudian titik kedua ini ada di simpang 3 Semasa. Waduh, kelihatannya di sini agak sepi dibandingkan jam 7 tadi, karena jam 7 emang barengan sama anak-anak berangkat sekolah. Nah ini udah ada truk, oh tempat mobilnya SPPG ya, pemenuhan gizi, lagi nganterin makanan buat anak-anak sekolah nih sobat. Buat kamu yang mau melintas di pertigaan, berhati-hati, nggak usah buru-buru. Dan belum ada lagi nih Pak Uga sama Bapak polisinya yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Jadi kewaspadaan tetap ada di tangan kamu, hati-hati gitu sobat. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dan dimanapun kamu berada sobat, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah sob. Dan udah jam 8 aja ya. Udah pagi-pagi kayak gini tuh paling enaknya sarapan nasi pecel sobat. Kamu ada yang lagi sarapan nasi pecel pagi ini? Mau dong absen ya. Aku mau tahu kegiatan kamu pagi ini lagi pada ngapain sobat. Dan masih ngomongin seputaran kondisi di mana ini banyak banget para wisudawan baru ya. Semoga apapun tadi udah disampaikan barengan sama Ibu Ayu juga. Kalau misal kita sebisa mungkin kasih belajar energi-energi dan skill-skill baru biar kamu juga selama masa tunggu panggilan kerja ataupun kamu yang kiranya bakal jadi job creator nanti bakal ketemu jalannya, tapi perbaiki diri dulu gitu kuncinya sobat. Dan masih ngomongin seputaran kondisi yang musim wisuda. Ini tadi ada komen-komen masuk kalau emang tahun ini adalah harapannya semoga bisa lulus wisuda tepat waktu dan langsung lanjut S2, amin. Wah itu impian banyak orang sih sob. Kapan lagi ya kan, siapa lagi yang gak mau kalau misal udah lulus S1 langsung lanjut S2. Amin amin amin ya rabbal alamin. Semoga aku juga langsung nyusul kamu sobat. Dan terkait ini sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya, aku bawa update. Kemarin kan ada rame, ini berita dari Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri Lamongan yang katanya ada kasus pencurian. Dan emang real sih karena videonya udah rame beredar di media sosial. Kasus pencurian uang milik keluarga pasien, sob. Ini dilaksanakan oleh PR ternyata, inisialnya 26 tahun, Kecamatan Parengan Tuban. Ini sudah ditangkap di 30 September kemarin. Dan ternyata setelah dicek itu, ya katanya sih ini udah sekian banyak dari aksi serupa yang udah dilakukan di wilayah Bojonegoro, ya termasuk di rumah sakit, di mal, pusat perbelanjaan. Nah makanya sobat, untuk Mapolres sekarang sedang mengamankan PR ini. PR ya nanggilnya ya, itu inisial namanya. Dan ngomong-ngomong soal ini, tentu saja sobat, ini bikin kita jadi harus tetap waspada, jangan sampai meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan siapapun, dimanapun tentu saja. Di rumah juga kadang kita masih perlu untuk cross-check terus gak sih, apakah aman barang kita disimpan di situ, gitu ya. Dan sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran musim wisuda. Dan dengan pertanyaan yang sama pula, kamu resolusi di tahun ini udah berapa persen? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara sob di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung join aja nih. Ini ada Mbak Lia di live TikTok. Yuk, Mbak Lia, kamu resolusi kehidupan di tahun ini udah berapa persen? Kamu langsung drop aja jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara. Jangan lupa di live TikTok ataupun di Airspace Radio. Aku tunggu sobat. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Rendra, Fish O2. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah. Sob di cuap-cuap lagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, sobat. Sobat, jam segini tuh kalian lagi pada ngapain? Udah pada sarapan belum? Yuk, yang belum sarapan, ayo sarapan. Ini kamu yang kiranya join di live TikTok ya, pada tahu aku lagi sarapan buah naga, buah. Biasanya buah itu kadang kalau misal pagi, kalau terlalu banyak juga gak bagus ya, takutnya malah bolak-balik ke kamar mandi. Biasanya yang paling aman itu pagi buah pisang nih, sobat. Kamu ada gak yang pagi-paginya sarapannya harus buah? Ada? Kamu boleh banget drop komen-komen di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039, sobat. Dan kamu juga bisa langsung komen aja nih. Ada Kak San nih yang join di live TikTok ya, langsung komen aja. Kamu sarapan apa nih, Kak, pagi ini? Sobat, kamu juga bisa komen langsung di SP Studio buat kamu yang join dari sana, gitu ya. Sob, sebelum kembali lagi ke topik utama seputaran kondisi musim wisuda, ini tuh habis kuliah ngapain, sebelum kuliah, ataupun saat lagi di momen-momen tuh menjadi mahasiswa itu ngapain aja, tadi udah di-spill barengan sama Ibu Ayu. Sebelum kembali lagi ke topik utama, sob, ini aku bawa beberapa kumpulan berita nasional, sobat. Kamu tahu gak sih kalau misal Talenta Indonesia raih 9 penghargaan di World Skill Competition 2026? Tahu? Ini ada di Shanghai. Dan ternyata Indonesia meraih 9 penghargaan, luar biasa, berada di peringkat 19 dari 49 negara ataupun wilayah peserta. Ini luar biasa sih, sob. Jadi skill praktis ya, itu dan kompetensi tentu saja dibutuhin di dunia kerja. Tadi udah di-spill bareng sama Ibu Ayu juga, kalau misal kompetensi itu lagi-lagi gak bisa ngebohongi ya. Kalau misal kamu punya skill bagus, kompetensinya bagus, apalagi ditambah dengan attitude yang bagus pula, wah, perusahaan bakal nyari kamu, gitu sobat. Dan terkait ini, selain itu ada update lagi dari magang nasional tahap 2. Udah dimulai nih, ini ada di Magang Hub. Tahap 2 udah mulai berjalan di minggu lalu dan ini jadi informasi penting buat kamu yang kiranya lagi nyari kerjaan ataupun nyari pengalaman kerja. Kamu juga bisa ikutan karena Magang Hub dari Kemenaker ini sangat luar biasa, sob. Dan perusahaan yang bermitra juga enggak kaleng-kaleng gitu. Salah satunya ada Kemenkeu juga di sana. Sobat, selain itu aku juga bawa update seputaran Menaker ya. Itu lagi ada adopsi AI di dunia kerja saat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas. Gak otomatis bisa ngurangi tenaga kerja. Jadi kalau misal kamu dengar-dengar AI ini bakal gantiin kerjaan kita, ya kadang ada benernya tapi ada juga enggaknya. Karena momentum semacam ini, sobat, lagi-lagi AI itu bukan semacam manusia ya, dia gak punya perasaan istilahnya, gak kayak kita. Dan sisi kreativitasnya juga apalagi, kita sekalipun kita manusia yang kiranya apa ya, mungkin mikirnya nggak secepat AI, tapi AI tetap nggak bisa dikalahkan karena dia nggak punya kreativitas dan nggak punya perasaan gitu. Ada deep banget nih sobat. Dan masih dalam informasi nasional ya, selain itu ada update terbaru dari Bloomberg. Ini melaporkan bahwa lowongan kerja di Amerika Serikat di Agustus itu turun menjadi terendah di 5 bulan, karena di sana juga PHK-nya kecil ya sobat. Ini emang negara-negara idaman sih sob. Ini sebenarnya kondisi semacam ini pula jadi gambaran Indonesia. Semoga Indonesia juga bisa lah 11-12 mirip barengan sama Amerika Serikat ya. Sekalipun agak lihat kamu itu kayak halu ya. Wah tapi bonus ya, gak ada yang tahu ya sobat ya masa depan semacam apa Indonesia. Dan terkait ini sobat, masih ngomongin seputaran kondisi dimana musim wisuda ya, aku masih memberikan pertanyaan yang sama buat kamu. Kiranya kamu yang mau ikutan nimbrung, ini kan udah masuk di per awal Oktober ya. Kamu gimana tuh resolusi tahun ini? Udah berapa persen? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Pramaya Suara di 0812-302-1039. Atau ini ya, barusan ada Pak atau Ibu Wiwi nih, ini barusan join juga, langsung komen-komen aja resolusi tahun ini udah berapa persen tuh. Atau buat kamu yang join di SP Radio, boleh banget download kalau belum punya visual radionya di SP Radio Play Store kamu sekarang juga. Sobat, habis ini bakal aku setelin lagu dari Juicy Luisi, Lampu Kuning. Ini requestan dari Mbak Sarah. Oke, ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama aku Lia, Sob. Dan terkait ini, Sobat, ya aku bawa update seputaran komen-komen masuk lagi, Sobat. Ini ada dari Mbak Dwi di Turi. Resolusi saya tahun ini sih pengen dapat kerjaan baru yang lebih cocok ya Lia. Alhamdulillah setelah belajar bikin CV, latihan interview, bulan lalu udah keturutan. Wah, luar biasa. Selamat ya. Selamat atas kerjaan barunya. Wah, Mbak Dwi. Mbak Dwi ini luar biasa nih Sobat. Terima kasih udah ikutan nimbrung, udah ikutan sharing-sharing juga. Sukses selalu ya. Dan Sobat, ini ada lagi dari Mbak Fitri di Lamongan Kota. Lia, tahun resolusi tahun ini tuh simple. Pengen work-life balance dan gak gampang stres. Wah, kalau itu ya impianku juga sih, Kak. Itu juga masuk di impianku ya, Mbak. Dan terkait ini, Sobat, tentu saja harapannya kita itu lagi-lagi work-life balance itu ya, kalau ditanya apakah semuanya mau, ya mau gitu. Karena momentumnya sangat luar biasa, work-life balance. Kamu kerjanya santai, tapi uang udah pada lanjut terus lari gitu. Ini relate banget, itu juga harapanku Mbak Fitri. Aku yakin Sobat Premis pada semuanya juga punya impian yang sama. Mbak Fitri, terima kasih banyak udah ikutan nimbrung, udah ikutan komen-komen, sukses selalu ya. Dan Sobat, ini sebelum kita kembali lagi ke topik utama, Sob, aku bawa update dari PwC ataupun terkait kondisi AI dan skill manusia per 29 September kemarin udah ngerilis menyebut bahwa 2/3 pekerja kini udah gunain AI, tapi sebagian yang merasakan benar-benar manfaatan dan produktivitasnya. Tapi lagi-lagi kalau aku ditanya, Li, apakah kamu setiap hari pakai AI? Iya. Ini ngebantu banget buat kerjaan cepat selesai, kemudian kondisinya lagi-lagi kayak udah deket banget sama yang namanya AI nih Sobat. Kamu ada gak yang relate barengan sama aku? Yang gak bisa nih kalau misal tanpa AI. Dan ngomong-ngomong soal ini juga, masih dalam konteks info internasional Sobat, ada dari Bloomberg melaporkan bahwa lowongan kerja di Amerika Serikat yang tadi aku sampaikan itu mengalami penurunan. Dan kondisi ini sebenarnya ya ada mirip-mirip sama barengan sama Indonesia. Lowongan kerjanya cukup minim, tapi untuk tipe pencari kerjanya itu sangat membludak. Tapi ya ada juga, kenapa sih sebenarnya pencari kerjaan itu banyak banget? Ini ke pilihan masing-masing juga sih. Ada yang gengsi, kemudian ada yang terpatok dengan jurusan. Itu bukan bidangku, aku gak mau. Kayak paten gitu, fanatik lah istilahnya. Sobat, terkait ini apakah bagus? Nah, menurut kamu sebelum aku spill lebih detail bagus apa enggak ya, terkait fanatik dengan jurusan atau bidang tertentu, akhirnya kamu membuang ataupun tidak menerima kesempatan apapun itu, apakah ini bagus? Kalau misal kamu punya komen bagus, boleh di WhatsApp Radio Prameswara di

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama kuliah. Dan ini udah menit-menit mendekati jam 9. Sob, kamu lagi pada ngapain? Kamu udah pada sarapan belum? Yuk, kamu udah pada sarapan belum nih? Yuk, kalau kamu belum sarapan, mungkin kamu butuh sedikit banyak ide sarapan ya. Ini aku punya ide sarapan pagi hari. Selain makanan nasi, ini anti-estim lah. Kamu bisa coba makan salad pagi ini, sobat. Itu yang pertama. Makan, coba deh telur.

Rebus sama alpukat. Wah, waduh, Lia, Lia, kamu tiba-tiba jadi healthy food gitu ya, real food gitu ya. Gak apa-apa, spesial di hari Kamis ini kamu makannya yang sehat-sehat aja, sobat. Kemarin kan udah pada makan seblak, waduh. Semalam ya, yuk, pada nyeblak kemana nih? Info. Bukan-bukan, bercanda-bercanda. Jadi, so, kalau misal kamu seminggu ya, kemarin udah diskusi barengan sama tim medis. Ada dari Pak Andi ya. Ini nginfoin kalau misal kita ini nyampeinnya sebisa mungkin, kalau mau gak mau ada mau proses cheating lagi pengen makan apa gitu, gak apa-apa seminggu sekali atau dua minggu sekali, nah, kayak mie gitu. Hayo kamu ngaku makan mie instan kapan terakhir? Gak tuh Lia, aku lagi makan nih. Wah wah wah, kamu langsung ke gap nih sama aku, sobat ya. Sobat sih barengan sama aku, masih ngomongin seputaran kondisi. Dan tadi terakhir itu di pembahasan seputaran, kalau misal kamu fanatik di satu bidang, akhirnya gak mau ngambil bidang-bidang tertentu. Sebenarnya ini tuh ada kondisi-kondisi yang riskan terjadi, sobat. Ada sisi positif dan negatifnya ya, aku coba spill ya. Kalau sisi positifnya emang fokus keahlian kamu bakal lebih dalam. Kamu lebih jadi tip generalis ataupun spesialis di bidang tertentu, karena kamu fokusnya di bagian itu. Habis itu kamu juga bisa gunainnya secara efisiensi energi dan waktu, karena kamu udah jago nih, jadi kamu gak mudah terdistraksi ataupun ikut-ikutan FOMO, nah kayak gitu. Nah kondisi ini sangat luar biasa sih, so kalau misal kamu bisa kayak gitu ya oke, silakan. Tapi dari sisi positifnya itu lebih banyak sisi negatifnya, ini kamu cek ya. Ada terjebak dalam tunnel vision ataupun pandangan yang menyempit. Jadi mau gak mau kamu berpatokan di bidang tertentu, padahal who knows, wallahu alam, ternyata rezeki kamu ada di bidang lain. Siapa tahu gitu ya sobat. Dan ada juga tantangan adaptasi di era kerja modern. Sekarang itu lebih minta interdisipliner. Maksudnya penggabungan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Dan kondisi ini tuh emang relate banget ketika kamu terlalu suka fanatik, emang pada akhirnya kamu kalau mau diajak untuk berkolaborasi barengan bidang yang berbeda, kamu masih dengan fanatiknya kamu itu lebih sulit adaptasi juga sobat gitu. Dan masih ngomongin seputaran nilai negatifnya dari sisi fanatisme di bidang tertentu, sob, ini ada titik negatif yang kiranya aku juga pernah relate di momen ini. Kamu bisa ketinggalan peluang yang ada. Ini lari ke kondisi-kondisi ternyata kamu berada di bidang lain itu kamu lebih cepat berkembang, kamu lebih cepat bisa mendapatkan revenue lebih tinggi. Ya, ini sangat luar biasa. Gitu, kamu bisa gunain tipe-tipe kayak gini. Dan sebenarnya, Lia, kan pilihan pribadi ya, mau fanatik di bidang tertentu ataupun enggak, ya itu emang pilihan kamu sih, sob. Tapi, lagi-lagi, ini aku nunjukin sisi positif dan negatifnya, tapi tindakan selanjutnya apa? Ya, kembali lagi ke kamu. Kamu mau fanatik di bidang kamu, atau yaudah ambil kesempatan aja, sambil belajar, sambil berkembang. Gitu, sobat. Dan sobat, buat kamu yang baru join di live TikTok ya, selamat datang. Buat kamu yang kiranya join dari Express Radio, nah ini jangan lupa Express Radio itu visual radionya Prameswara. Kamu bisa langsung cek visualnya di sana biar kamu tahu betapa excited ya aku buat sapa-sapa kamu di pagi hari ini. Dan bukan hanya itu, sobat, masih dengan pertanyaan yang sama, dengan topik yang sama pula, kamu persentase resolusi kamu di tahun ini tuh udah di berapa persen? Kamu boleh banget drop jawaban kamu di live TikTok, langsung komen aja di Express Radio, langsung komen aja, atau di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, sob, abis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Sofi nih, Lisa, Rockstar, ini dia. Selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana ya, sob, aku masih standby nemenin kamu hingga jam 9 mendatang. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: baby, I'm a rock star.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah ya, sob. Baru saja ini lagu dari Lisa Rockstar. I'm a rockstar gitu bilangnya. Dan emang kalau ngomongin soal rockstar, siapa sih yang gak mau idola orang lain aja mengidolakan kita gitu. Dan sobat masih ngomongin seputaran kondisi yang musim wisuda. Ini sebelum kembali lagi ke topik ya, aku bawa update seputaran Lamongan Kota. Dan ternyata Lamongan itu lagi membuka namanya Magnotech. Nah, kamu udah dengar gak? Magnotech ini Megilan Inovasi dan Teknologi udah dibuka. Buat kamu kiranya yang punya solusi keren ya, ini kamu bisa ikut. Magnotech itu kayak apa sih, Lia? Itu panggung apresiasi buat karya inovatif yang hadir sebagai solusi nyata berbagai permasalahan masyarakat. Ini bukan hanya kompetisi ya, sob. Untuk Magnotech sendiri itu sebagai katalisator untuk membangun ekosistem dan membudayakan budaya inovasi. Ini setelah aku cek ada beberapa kategori khusus untuk acara Magnotech-nya Lamongan tahun ini. Ini ada di khusus untuk OPD, kemudian BUMD, kecamatan, pemerintah, dan seluruh puskesmas di Lamongan itu kategori khusus. Sedangkan umum untuk masyarakat ber-KTP Lamongan, catat. Baik perorangan maupun kelompok, ada pelajar, mahasiswa, guru, dosen, masyarakat utama. Tentu saja ini juga target utamanya, inovasi yang diajukan untuk ikutan di Magnotech Lamongan tahun ini itu harus minimal 1 tahun gitu. Sobat, buat kamu yang baru join di live TikTok, selamat datang. Dan ini aku lanjutin informasinya seputaran Magnotech ya sob. Ini tuh ada deadline-nya di 19 Oktober mendatang. Jangan lupa kamu perlu untuk memberikan proposal dan video yang terdokumentasi seputaran ide ataupun inovasi kamu. Inovasi kamu harus punya unsur kebaruan ya, berdampak nyata dan terukur, siap direplikasikan ataupun dikompetisikan lebih lanjut. Sobat, untuk detail timeline rundown-nya sementara untuk pendaftaran hingga tanggal 19 Oktober mendatang. Untuk detailnya, kamu bisa langsung ke akun Instagram Lamongan Cup. Punya inovasi? Saatnya tunjukkan aksi ini melalui Magnotech Award 2026. Kapan lagi Lamongan punya banyak event-event, salah satunya yang luar biasa ini ada Magnotech ya, yuk ikutan gitu. Sob, masih nungguin komen-komen masuk dari kamu seputaran tema kita hari ini tentang kondisi di mana sebenarnya kondisi ini tuh relate banget barengan sama aku ketika kita sebagai mahasiswa itu worries setelah ini bakal kemana ya, setelah ini ngapain ya. Dan masih ngomongin seputaran resolusi kamu per hari ini, sobat, udah berapa persen tuh? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, sob, jangan lupa buat kamu yang join di live TikTok, yuk langsung komen-komen aja maupun di SP Stadio, aku tunggu. Habis ini bakal aku setelin lagu dari requestan Mbak, ini Mbak Rara lagi nih, dari Kak Rizky Febrian featuring Mahalini, Bermuara. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Bunda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja ya aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini. Sobat, cepet banget rasanya. Dan lagi-lagi kita tadi ngebahas seputaran kondisi yang lagi ramai ya, musim wisuda gitu di September, Oktober, November ini. So, ngomong-ngomong soal ini juga tadi udah ada mini talkshow barengan sama Ibu Ayu seputaran lulus kuliah itu pada ngapain sih, gimana, bekalnya apa gitu. Sebisa mungkin buat kamu yang masih pada kuliah atau baru mau start kuliah, nah ya kamu sudah punya pandangan lah apa yang harus kamu lakuin biar kamu pas lulus juga udah gak bingung lagi. Tadi disampaikan sama Bu Ayu juga kalau misal kita perlu yang namanya buat ikutan organisasi, punya pengalaman apapun itu, kesempatan sebanyak itu yang ada ditemui di perkuliahan, kamu jangan sampai disia-siakan gitu ya sobat. Lagi-lagi kuliah itu bukan cuma soal ijazah, bukan cuma soal IPK, tapi gimana kamu menjaga kompetensi kamu tetap kredibel, skill kamu, attitude dan networking kamu, kalau misal kamu punya keunggulan di bidang-bidang ini luar biasa gitu. Sob, dan terkait ini besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, di jam 6 hingga jam 9 pagi dengan topik yang gak kalah menarik. Tentu saja aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah komen-komen di live TikTok, yang udah ngeramein live TikTok sepanjang pagi ini, dan yang juga join di SP Radio, makasih banyak udah standby di sana. Pun buat kamu yang kiranya udah komen-komen langsung di WhatsApp Radio Pramaya Suara, makasih banyak sobat ya. Jadi kita ketemu lagi besok dengan topik yang gak kalah menarik, dan barengan sama aku udah aku update seputaran lalu lintas, kemudian info lokal, nasional, internasional. Jangan bosan-bosan dan update terus kalau misal kamu punya keluhan, kemudian kamu punya update terbaru di bidang apapun itu, sampein, nanti kita bantu sampein ke pihak terkait ataupun juga bantu on airin gitu ya. Sob, dan mungkin itu barengan sama kuliah untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Irgi Taf, Mengudara. Biar kamu yang kiranya pagi ini pada produktif, lihat aku masih ngantuk tapi harus kerja. Oke, gak apa-apa. Biar kamu makin kerasa vibes-nya kalau ini lagi ada loh hal yang perlu aku kejar gitu. Apalagi ini udah di bulan Oktober ya, kita sisa 3 bulan lagi untuk mengakhiri 2026. Dan tanpa berlama-lama, ini dia Irgi Taf, Mengudara, dan itu dari aku, Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Prames Suara.
8: Music and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: FM Brahma Suara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
3: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
2: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering berdebu serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
3: Yang kita lihat itu kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza-like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, kasus pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September. Setelah sekitar satu minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Dari penangkapan PR, Polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mal, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Saat ini, PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
6: Masih, jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Geneng, desanya Desa Klitik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi. Ikut menumpang tuanya, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
7: Kenaik truk.
6: Iya, kenaik truk, betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa ada juga, itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga didampingi teman-teman juga. Tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penyebutan jenazah tersebut. Tadi barusan pukul 10 ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
8: Ditemukan kapan, Pak?
6: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
5: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judol, dua pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di dua kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
7: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di dengan petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk ternyata di dalamnya itu juga acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian akan mengecekkan ternyata setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
9: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati, Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo, selamat pagi ya, Sobat Prameswara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara? Dan tentunya ya di pagi hari ini, di hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober. Waduh, selamat datang ya di bulan Oktober ya, yang dimana di bulan Oktober ini ada yang ulang tahun ya, atau kamu salah satunya sob? Waduh, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Dan tentunya di pagi hari ini hingga jam 2 siang nanti ya, Sherly bakal ngajak kamu untuk ngebahas hal yang gak biasa. Kalau kemarin kan kita ngebahas terkait adanya suatu kebijakan dari salah satu perusahaan retail yang ada di Cina yang memberikan 10 hari untuk cuti ya buat karyawannya yang bad mood. Tapi kali ini bukan di Cina, tapi ini di Indonesia ya. Kali ini aku dengar-dengar sih ya, katanya pemerintah itu lagi memperdulikan banget dan peduli banget sama para jomblo. Nah, buat kamu nih ya yang sekarang lagi jomblo atau pura-pura jomblo ya, waduh gimana nih ya, kayaknya gak kedengaran nih kayaknya. Dan buat kamu para jomblo ya, jomblo wati atau jomblo men ya, para jomblo ya yang sudah jomblonya sudah bertahun-tahun ya, atau memang sudah ada yang suka tapi masih pengen jomblo aja ya, ya oke aja sih ya, yang penting hidup kita udah nyaman ya, dibandingkan kita punya pasangan bikin ribet, lebih baik jomblo aja tapi kita megang duit ya. Dan tentunya di tema kita hari ini adalah bahwasannya ya, buat kamu para sobat Prameswara ya yang usianya 17 tahun ke atas ya, tapi masih betah sendiri banget alias jomblo garis keras ya, udah siap-siap buat sumringah kamu ya, termasuk aku sih ya, tapi usia aku gak 17, sudah 20 ke atas ya. Dan tentunya selama ini itu mungkin kamu sering disepelein sama teman kamu karena kemana-mana sendiri, kayak independent woman banget ya. Atau buat kamu para cowok-cowok, gak mungkin kalau cowok-cowok sendiri, pasti banyak sekali tuh ya di belakang cewek-cewek itu, pasti banyak banget ya. Dan tentunya ya apa ya, apalagi kalau pas lagi lebaran atau pas lagi kumpul keluarga atau sama tetangga, sama teman aja biasanya. Pas pokoknya dijadiin bahan buat gibah ya. Buat gibah cuma gara-gara status kita itu kapan nikah, kapan punya pasangan ya, kapan punya rumah, kapan nikah. Pokoknya ininya nih kapan nikah. Aduh, disuruh nikah terus gimana sih? Dikira nikah itu kita enggak modal duit ya. Dan tentunya pokoknya kamu tenang aja ya. Dan tentunya dari pihak pemerintah juga sudah mendadak ya ngasih perhatian khusus ya buat para kaum lajang ya, lewat wacana program bantuan dan fasilitas khusus. Waduh, separah apa nih ya perhatian negara ke kamu ya, buat para jomblo termasuk Sherly juga ya. Dan pokoknya kita bakal tuntas kumpas ya di sini di Prameswara sampai jam 2 siang nanti. Waduh, ini udah ada yang komen nih ya di TikToknya Prameswara nih ya. Boro-boro yang 17 tahun, gue yang kepala 3 aja masih single era loh. Iya kah Mas Ardi? Masa sih Mas Ardi? Kobi. Aduh kok bisa ini Mas Ardi ya. Aduh gercep banget nih ya Sobat Prameswara nih ya. Udah pokoknya buat kamu ya yang lagi para jomblo, jangan ngaku jomblo kalau udah punya istri ya, nggak boleh. Karena apa? Ini nanti katanya itu dengar-dengar tak spill ya, katanya sih bakal ada dibikinkan rekening tabungan dari pemerintah ya. Tentunya kalau bikin rekening tabungan kan pakai KTP. Nah kalau KTP-nya statusnya sudah menikah kan berarti kamu nggak dapet. Gimana sih ini Mas Ardi nih ya, atau Mas Ardi sudah sendiri ya, nggak apa-apa sih, berarti KTP-nya juga berarti ini ya belum menikah ya. Oke, nanti kita bicarakan lagi ya detailnya seperti apa. Udah buat kamu ya Sobat Prameswara, langsung aja komen ya, kita nimbrung aja bareng ya. Entah kamu live, langsung lihat live TikToknya Prameswara boleh banget, atau lewat Express Radio ya, boleh banget ya. Tapi paling rame sih di TikTok sih ya ini biasanya. Tapi di Express Radio juga gak apa-apa ya, boleh banget. Atau kamu juga mau komen-komen boleh, atau mau request lagu juga boleh banget. Apalagi di pagi hari ini, di hari Kamis ini yang sangat sejuk ya, sejuknya itu pikiran fresh banget hari ini, gak tahu kenapa ya. Udah pokoknya langsung join aja ya. Tapi kalau HP kamu penuh, udahlah gak apa-apa, kamu buka Google aja ya, lewat websitenya prameswarafm.com. Dan tentunya Sari bakal nunggu dan masih nunggu kamu komen ya. Entah itu kamu komen di TikToknya Prameswara ataupun komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan tentunya kita bakal bahas tuntas terkait jomblo ini. Aduh, menarik banget ya jomblo, karena diriku juga jomblo ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini Sari bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. News here and information. Prames Suara.
3: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Sobat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya di pagi hari ini di jam 10 lebih 30 menit ini ya kebersamaan kita. Kita geser dulu ke arus lalu lintas ya, perkembangan arus lalu lintas kali ini dari simpang titik 0 nih. Nah, buat kamu yang rumahnya daerah sini ya, daerah simpang titik 0 yang dekatnya pendopo ya, Lokantara dan dekatnya kantor MUI. Dan di sini juga ada bapak-bapak jualan leker nih. Siapa nih yang suka leker? Udah langsung mampir aja ya. Dan tentunya buat kamu ya Sobat Prames Suara yang ingin melintas di simpang titik 0, bisa lebih berhati-hati ya. Pokoknya kemanapun kamu berada, kamu harus berhati-hati ya, apalagi saat berkendara ya. Dan gunakan sabuk pengaman kalau kamu mengendarai mobil, dan gunakan helm ya, dengan peralatan pokoknya pakai sarung tangan, pakai helm, pakai masker, pokoknya safety banget ya. Pokoknya ya, pokoknya kalau mau nyebrang, mau melintasi simpang titik 0 ini, kamu harus lebih berhati-hati ya. Karena apa? Karena kalau nggak berhati-hati, nanti ngawur ya. Kamu nggak boleh ngawur, ini jalan-jalan umum, bukan jalanmu dewe ya. Dan tentunya di sini juga dari sini ya, dari simpang titik 0 ini terpantau ramai, lancar, nggak terlalu ramai lah ya volume kendaraannya, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan tentunya kalau mau nyebrang sini, lihat kanan kiri dulu ya di sini ya. Di sini juga banyak sekali biasanya anak-anak sekolah yang ke alun-alun biasanya, atau buat kamu yang bolak-balik beli obat di apotek sini ya. Dan tentunya kita geser dulu ke simpang 3 Semasa. Nah, siapa yang biasanya lewat sini atau nyebut adiknya nih atau nyebut saudaranya ya, di sini terpantau lancar ya volume kendaraannya ya, ramai ya, ramai lancar sih ya, apalagi kalau simpang 3 Semasa ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prames Suara, kalau jam segini kamu belum berangkat kerja ya, atau kamu kebagian shift 2 atau shift 3, udah langsung ngopi aja dulu ya, biar kamu gak ngantuk kerjanya ya. Kalau kamu ngantuk kerjanya nanti gimana ini ya. Dan tentunya kalau mau kemana-mana harus pakai helm, pakai jaket, biar kamu gak kepanasan, soalnya cuacanya tuh panasnya panas banget ya. Gak apa-apa panas luar dibandingkan panas naati ya, kan gak boleh itu ya. Udah pokoknya hati-hati kalau mau kamu melintasi di simpang 3 Semasa ini ya, tengok kanan kiri, ojo ngawur pokoknya ya. Dan kali ini kita geser dulu ya ke simpang 3 Miram Babat. Nah, siapa yang biasanya lewat sini nih ya? Di sini terpantau Simpang 3 Miram Babat tuh mau ke Pasar Babat itu loh, pertigaan itu loh, pertigaan ya, ya Simpang 3 pertigaan ya. Nah, di sini terpantau lancar ya, hanya didominasi sama kendaraan kontainer, terus pokoknya kontainer mobil gede-gede dan beberapa mobil roda 4 ya, dan tentunya hanya beberapa juga kendaraan roda 2. Dan tentunya kamu harus lebih berhati-hati karena biasanya di area-area yang Babat sini itu biasanya arah-arah ke Jombang, ke Bojonegoro ya, dan Tuban juga. Jadi di sini juga biasanya ramenya tuh kendaraan gede-gede ya. Jadi kamu harus pakai helm, ojo ngawur ya. Ini jalan umum bukan jalanmu dewe ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di Simpang 3 Babat tadi, lebih berhati-hati ya. Kita geser dulu ke palang kereta api timur Kadet Suwoko. Nah, buat kamu yang biasanya lewat di palang pintu Kadet Suwoko ini, supaya lebih berhati-hati lagi ya, karena apalagi kalau melintasi rel kereta api ya. Tentunya rel kereta api di daerah Kadet Suwoko ini kan itu kan jalannya juga bergelombang ya, dan relnya juga lumayan licin, bukan lumayan lagi, memang licin. Dan terus pokoknya hati-hatilah pokoknya di sini ya. Walaupun di sana juga ada petugas KAI juga ya, yang siaga buat bukain pintu, tutup buka pintu kereta api ya. Ini kamu juga gak boleh nyerobot lah, ditutup ya weh, sejauh nyerobot ya, bahaya kamu lek iki ketara sepur ya apa, kan gak boleh. Nanti keselamatan kamu tuh jauh lebih penting daripada ego kamu ya. Dan tentunya buat kamu kalau mau kemana-mana ya, supaya berhati-hati. Dan tentunya dari volume kendaraan yang ada di palang kereta api timur ini Kadet Suwoko ya, dari arah Babat ke Lamongan jauh lebih padat dibandingkan dari arah Lamongan ke Babat. Nah, mungkin dari orang berangkat kerja ya, kayaknya jam-jam segini ya. Dan tentunya pokoknya tetap berhati-hati ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley di mobil ya, lewat radio mobil kamu, pokoknya apa-apa kamu senyum-senyum ya. Kamu juga boleh request lagu, boleh banget ya. Dan buat kamu sobat Pramuswara yang lagi join di TikToknya Pramuswara ya, di live ini ya, udah langsung komen aja mau request lagu apa ya. Mas Ardi, boleh banget nih Mas Ardi nih ya, dari tadi nimbrung terus nih ya, terima kasih banyak. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal kembali lagi, dan kita masih ngebahas terkait jomblo ya, 17 plus ya, 17 ke atas ya jomblo. Aduh, jomblo nih, kapan kita nikahnya ya? Sebenarnya ada sih sebenarnya, cuma kita bingung milihnya yang mana ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramuswara, para jomblo di luar sana ya, pokoknya tetap semangat buat menjalani hari-hari kamu. Karena walaupun tanpa ada pasangan ya, belum menemukan atau memang sudah ada tapi masih belum ingin ke jenjang serius, gak apa-apa. Yang penting hati ini ditoto disik, dimantep no disik, dibandingkan salah pilih, gubuk kabek, kacau semua ya. Intinya jangan kemana-mana ya, tetap di Xpace Radio dan websitenya pramesuarafm.com. Dan tentunya tetap di live TikToknya Pramesuara ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pramesuara.
5: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
6: Pramuswara,
7: music and information. Pramuswara.

0: Love.
1: Radio 3,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penemu suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti ya, kita masih ngebahas terkait apa ya, terkait lika-liku menjadi seorang jomblo. Dan tentunya lika-liku itu tidak sia-sia karena mendapat perhatian khusus dari pemerintah ya. Coba kita simak dulu komen dari sahabat Prame Suara ya, yang udah masuk di WhatsAppnya Prame Suara. Kali ini dari Mas Dimas nih ya. Akhirnya jomblo garis keras dapat pengakuan dan dilirik negara, wajib dikawal sampai cair ini mah. Waduh, betul banget ya Mas Dimas ya. Apalagi tuh sama Mas Ardi nih ya, jomblo nih. Waduh, Mas Ardi enak, habis ini mau dibikinkan rekening loh sama pemerintah ya. Pokoknya kita ini aja, kita kawal ya sampai cair duit ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih. Sering disepelein saudara pas lebaran, sekarang malah mau dikasih BLT sama pemerintah. Keren. Waduh, kita siapa yang gak berbangga ya. Kita udah kerja banting tulang ya, dari pagi sampai malam ya. Entah itu kerjanya habis jam segini kesini, kerjanya jam segini kesana kesini, kesana kesini ya, seharian. Itu pun masih belum kaya-kaya ya. Karena di Indonesia kita bekerja mau 2x24 jam juga. Kita cuma untuk hidup aja bisa hidup ya. Beda kalau di negara sebelah ya, bad mood aja dapat

dapat cuti 10 hari ya. Tapi kalau di Indonesia, kita sakit aja tuh harus layarin klarifikasi dulu kalau memang kita sakit ya. Tapi kali ini bukan sakit tapi melainkan BLT pemerintah buat para jomblo ya. Dan buat Mas Ardi ya, ya lagi jomblo, dengerin Sherly sampai selesai pokoknya, karena ini bermanfaat banget buat para jomblo di luar sana ya, termasuk Sherly juga ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga dari Mas Fajar nih. Nah ini Fajar nih, Mas Ardi, temen aku dari Jaksel, dia orang Tangerang, cuma dia sekarang di Jakarta, kemarin itu di Lamongan karena kuliahnya bareng aku gitu ya. Ini komen nih ya, niat mau ngeluh karena masih sendiri langsung melongo pas tahu ada berita jomblo disayang negara share. Waduh, bener tuh ya Fajar ya, ya gimana ya, gimana ya, biasanya kita disayang sama orang tua, keluarga, tapi kali ini kita benar-benar diperhatikan sama pemerintah ya. Waduh keren, good job buat pemerintah sekarang ya, walaupun dengan huru-hara Indonesia seperti apa, tapi kalau masih memperdulikan dan menyayangi para jomblo itu sangat respect saya ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa Rahmani ya. Topik hari ini mewakili banget jeritan hati para pejuang sendirian yang mentalnya tahan banting. Waduh betul banget nih ya, apalagi buat kamu yang lagi prepare mau beli jajan ini ya. Ini juga jomblo nih, independent woman banget nih ya, adek ini, adek aku nih ya. Tuh, mau beli pentol aja langsung serapih itu ya. Kayaknya beli sarapan nih adek ini ya. Dan tentunya buat Mas Ardi juga, ini juga udah komen ya, request dong Nabila Takia, tak semudah Hompimpa. Oke baik, setelah ini ya bakal Sherly putarin ya. Dan tentunya buat kamu sobat penonton suara yang lagi dengerin Sherly sambil baru datang kerja nih ya, waduh ade happy banget ya ade ya, walaupun dari kemarin sore dari sini langsung kerja ya, langsung kerja lagi, terus kita ketemu terus setiap lokasi ya. Memang ya kalau udah punya adik cowok sama cewek itu memang kalau gak bisa di ini, gak bisa dihilangkan rasa apa ya, chemistry-nya ya, mesti pokoknya ketemu lagi ya. Dan tentunya buat chemistry kamu, kalau belum dapat sama seseorang, mending gak usah, cari yang lain ya. Chemistry itu penting buat suatu hubungan ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Dimas, Mbak Clara, Mas Fajar, dan Mbak Anissa Rahma ya, yang sudah komen-komen. Dan terima kasih banyak juga buat Mas Adi yang sudah nimbrung dari tadi nih di TikTok-nya Prameswara ya. Dan kali ini juga, ternyata juga saya juga ngambil ya statement para pakar, kali ini dari Erlangga Hartarto yang merupakan salah satu menteri koordinator bidang perekonomian, yang memberikan statement bahwa pemerintah melihat kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah perlu mendapat perhatian yang mendalam ya, tentunya dalam skema kebijakan baru, mengingat inklusi keuangan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Waduh betul banget ya Bapak, betul banget ya. Dan tentunya sumber ini saya dapatkan dari Kementerian Perekonomian ya, atau Antara Bisnis Forum Portal, udah cari aja ya websitenya. Dan tentunya website ini ada di Google, jadi enggak omon-omon ya tentunya ya. Dan buat kamu sobat penonton suara, kalau belum join udah langsung join aja di TikTok aja ya biar rame ya, atau lewat Xpress Radio juga boleh banget, atau di WhatsApp-nya Prameswara juga boleh banget, atau lewat website-nya prameswarafm.com juga boleh banget, atau ke studio langsung juga boleh banget. Nanti ketemu Ade Azra ya di sini ya, yang tentunya fansnya itu banyak sekali di sini ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya bakal kembali lagi, pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Penama Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Penama Suara. Dan tentunya topik kita hari ini adalah ngebahas terkait biasanya keluh kesah para jomblo. Kali ini adalah kebahagiaan buat para jomblo ya, yang tentunya dengar-dengar kalau jomblo itu bakal dikasih BLT, bantuan ya, buat para jomblo yang tentunya akan dibuatkan rekening tabungan ya, yang tentunya diperuntukkan untuk 17 tahun ke atas yang masih jomblo ya. Dan buat kamu kalau udah punya pasangan, jangan ngaku jomblo, kamu dosa nanti ya. Dan tentunya, tapi kalau udah statusnya pacaran kan gak ada ya di KTP ya. Tapi ya gimana ya, ya jangan begitulah, diperuntukkan buat orang-orang yang memang jomblo ya. Kamu jangan ngaku-ngaku jomblo kalau udah pasangan ya. Dan tentunya buat Sobat Teman Suara, kita masih ngebahas terkait jomblo ini ya, dengan kebijakan negara kita ya. Dan tentunya ya, status jomblo juga seringkali dipandang sebelah mata ya. Bukan karena jomblo itu gak punya duit, tapi jomblo gak ada pasangannya. Tapi kalau aku gak apa-apa sih gak punya pasangan dulu ya. Yang penting kita megang duit. Karena apa? Kemana-mana kita juga butuh duit, bukan butuh pasangan ya. Butuh pasangan hanya untuk pelengkap aja, tapi duit adalah hal yang nomor satu ya. Oke adik? Nah, ini relate banget kan ya pastinya. Jomblo kok bahagia, lo gak apa-apa jomblo bahagia dibandingkan yang udah punya pasangan tersiksa. Nah, iya betul banget ya deh ya, dibandingkan punya pasangan kayak mati lagi hidup gitu ya. Oh, betul banget. Kalau namanya jomblo itu kenapa bahagia? Kan kita menikmati hidup dengan uang kerja keras kita gitu loh. Kecuali kalau pasangannya memang mendukung. Kalau pasangannya cuma morotin doang juga buat apa? Lebih baik juga dari pemerintah dapat duit. Nah, betul banget nih Mas Ardi ya. Dari duit semua akan mudah, betul. Kalau kita udah punya duit, pasangan tinggal milih aja. Tapi kalau kita belum punya duit, pasangan juga gak mau deketin kita. Paham kan? Nah, kita realistis aja ya. Jadi, Mas Al ini apalah jomblo kok bahagia. Emang Mas Al udah punya punya istri? Gitu ya, gak apa-apa sih kan, kebahagiaan orang sendiri-sendiri ya. Mohon maaf ya, aku sih lebih pro sama Mas Ardi ya. Mas Ardi ya, duit itu lebih penting ya. Karena, apa ya, Perempuan kalau punya uang itu gak butuh laki-laki. Mohon maaf ya Mas Al ya, gak butuh laki-laki. Tapi kalau laki-laki punya duit banyak, butuh banyak perempuan. Banyak perempuan itu tolong di ini ya, di apa sih, di garis bawah itu ya. Dan tentunya ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, ini dari Mas Azra ya. Betul banget, kita realistis aja ya dek ya. Tentunya ya, memang kita gak butuh duit, tapi duit memang harus kita cari gitu ya. Dan tentunya ini juga cuma-cuma dari pemerintah dapat duit kita. Aduh, Bapak Presiden, terima kasih banyak atas apa ya, informasi ini ya. Semoga kebijakan baru ini memang real dan nyata dan bisa terlaksana dan langsung cair buat para jomblo ya. Tapi enaknya gini nih, buat para jomblo kalau udah dapat duit santunan, eko santunan bukan, bantuan dari pemerintah ya, BLT ya, itu tentunya udah dapat rekening, dibukain rekening ya sama pemerintah, udah dapat transferan duit. Nah, sekarang kan anak-anak muda ya, apalagi Gen Z dan milenial, terutama Gen Z itu banyak banget yang mulai merintis usaha walaupun kecil-kecilan. Nah, dengan adanya ini, pemerintah memberikan BLT ini buat para jomblo juga akan membantu jomblo itu lebih menjadi seorang pembisnis muda ya tentunya ya. Dan tentunya kalau pasangan ya nomor 2, yang penting duit dulu ya. Udahlah, realistis aja, gak usah itulah Mas Al ini apalah, skip Mas Al ini ya. Aku lebih respect sama Mas Ardi ini ya. Dan tentunya cewek mandiri juga punya banyak uang, cinta udah jadi nomor yang kesekian. Betul banget Mas Ardi, betul banget ya. Apalagi buat kamu para independent woman ya, pasti relate banget sama ucapan aku ya. Kita realistis aja ya, tidak munafik ya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penama Suara yang gak apa-apa kalau gak sepakat, memang setiap orang mempunyai hak sendiri untuk berkomentar ya. Tetapi kalau realita juga seperti itu, oke? Namanya juga ada pro dan kontra, tidak masalah ya. Yang ini bikin rame memang ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penama Suara ya, namanya jomblo juga boleh aja jomblo ya, tapi kamu juga butuh pasangan. Nah itu maksudnya ya. ya jangan, nggak usah menutupi itulah. Kalau kamu memang punya pasangan tapi ngakunya jomblo kan ya nggak tahu lagi tuh ya. Ini namanya juga laki-laki nggak sih ya, perempuan kan nggak mungkin. Gak mungkin kalau gak ketahuan, pasti ketahuan. Tapi kebanyakan yang ketahuan adalah laki-laki ya. Dan tentunya kalau kamu sangat mendukung ini ya, udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prameswara atau di TikToknya Prameswara ya. Langsung aja komen, kita bahas terkait perjombloan ini dan rencana pemerintah terkait BLT untuk pembukaan rekening para jomblo ya. Dan tentunya di hari ini kita akan happy banget ya, karena ini adalah harinya para jomblo ya. Dan tentunya kabar gembira untuk para jomblo di luar sana ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, jangan lupa stay tune terus aja ya di Xpace Radio maupun di websitenya prameswarafm.com ya. Karena setelah ini seri bakal kembali lagi. Dan tentunya jangan kemana-mana, pokoknya walaupun kamu lagi di jalan, lagi dengerin Charlie, pokoknya dengerin aja, jangan diubah frekuensi kesayangan kamu ya, yang 103,9 FM ini ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara. Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat penama suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara, dan tentunya di jam 11 lebih 3 menit ini ya, kebersamaan kita akan membahas dan memberantas tuntas ya terkait keluhan-keluhan para jomblo. Dan tentunya di balik keluhan itu sekarang ada kebahagiaan ya, karena simpang siur. Tapi kayaknya ini entah itu simpang siur atau memang ada ya rencana ini, kayaknya sih ada ya, lebih ke diadain aja dan memang langsung dilaksanakan aja ya Bapak Pemerintah ya, buat Bapak-bapak dan para pemangku kebijakan ya, para pemimpin kita ya, yang tentunya terkait kebijakan ini, pemberian BLT untuk para jomblo ini segera disegerakan ya tentunya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Azra nih, adik Azra nih ya. Aku cowok tapi aku selalu jadi korban, gimana Mbak Ser? Oke. Okay. Korbannya gimana nih ya? Ditinggal selingkuh kayaknya ya. Apa kalau aku membaca dari wajah kamu kayaknya kamu lebih dimanfaatkan ya, Dek. Oke okay, ya, tentunya diberikan fasilitas. Tentunya fasilitas maksudnya adalah ceweknya udah diberikan ini royal. Kalau setahu aku Azra ini royal orangnya, sama cewek itu mengokoy. Iya, kamu minta apa? Tak beliin. Tapi malah dimanfaatin buat keluar sama cowok lain ya, Dek. Oke, baik. Buat kamu ya yang kemarin habis nyelingkuin Azra, aduh, kamu memang dan kamu ya, secantik apa sih kamu itu ya? Secantik apa kamu sampai bisa manfaatin adik aku ya? Kamu tuh rugi loh ninggalin Azra. Azra tuh orangnya royal, baik ya. Kamu itu kok bisa? Gak apa-apa, tapi gak apa-apa adik ya. Kalau ngomongin soal dimanfaatkan itu gak apa-apa, itu problemnya dia. Dan tentunya nanti kebalikannya, dia akan dirugikan juga sama cowok itu ya. Tentunya oke okay ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah memberikan apapun ya, tentunya dari uang kerja keras kamu, Mbak tahu sendiri kamu kalau kerja itu kayak apa, dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi ya. Aduh, rasanya udah di apa ya, di istilahnya itu udah di ini, dibangga-banggain, diperjuangin, malah keluar sama yang lain ya, hasil dari morotin laki-laki, yaitu hasil dari morotin Azra. Nah, buat kamu nih lagi nonton ya, kamu enggak boleh begitu, kamu perempuan kok begitu sih ya. Kamu jadi perempuan tuh harus setia, setia itu mahal. Jadi kalau yang enggak setia berarti, nah, betul banget ya. Dan tentunya buat kamu sobat penama suara, kalau ada keluhan terkait problem hati, kayaknya kita harus punya talk show ya terkait untuk para jomblo ini, kayaknya ini penting banget. Ya betul deh. Oke adek, dan tentunya saya tunggu juga buat adek Lina ya, adeknya Shirley yang cewek ini kayaknya juga punya problem sama mantannya. Kayaknya bukan problem sih ya, lebih ke kayaknya mending balikan aja deh ya tentunya. Jadi kalian tuh sama-sama gengsi sebenarnya ya. Tapi kalau Azra bukan gengsi, tapi lebih ke mangkel ya. Dan buat kamu sobat mama suara ya, setelah ini Shirley bakal balik lagi ya. Kita akan ngebahas terkait isu-isu ini ya, isu-isu jomblo, entah itu keuangannya juga, keuangan negara untuk BLT ini. Dan tentunya buat kamu yang mempunyai keluh kesah dalam hati kamu, udah langsung kamu join aja di Prame Suara ya, lewat Express Radio di HP kamu, atau kamu juga bisa komen di WhatsAppnya Prame Suara di 0812-302-1039, atau lewat websitenya pramesuarafm.com, atau lewat live TikToknya Prame Suara. Udah langsung nimbur aja, udah rame tuh ya yang komen ya. Dan tentunya sesuai requestan dari Mas Ardi ya, Mas Ardi ya, terima kasih banyak sudah nimbrung dan sampai sekarang nimbrung ya. Setelah ini Shirley bakal ngasih lagu juga ya, tak puterin lagu requestan dari Mas Ardi yang judulnya Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa. Oke baik, pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat penemuan suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Penemuan Suara. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Muali, Mas Ali nih ya. Terima kasih juga buat Mas Ardi, buat Mbak Aisyah, Mbak Reni juga, dan ada 4 pesan yang belum tak baca ini ya. Pokoknya terima kasih banyak ya sudah nimbrung. Dan tentunya tadi kalau kata Mas Ardi ya, aku juga pernah di posisinya Azra, dijadikan badut sama perempuan. Ya gimana ya, namanya perempuan itu gak semuanya sama, tapi harus pintar-pintar milih perempuan. Dan perempuan juga harus pintar-pintar milih laki-laki ya. Karena apa? Laki-laki yang berduit itu bakal bisa punya banyak perempuan ya. Tapi perempuan kalau banyak duit, nggak, tanpa laki-laki juga kita oke aja. Ya, itu kenapa ada yang namanya independent woman ya, bukan independent man, bukan woman ya. Dan tentunya buat para lelaki juga terima kasih banyak kalau sudah memberikan kasih sayang kamu ya, memberikan keroyalan kamu terhadap cewek-cewek kamu ya atau pasangan kamu, tetapi kamu juga harus pintar-pintar memilih pasangan ya tentunya ya. Apalagi kalau kamu gak pintar memilih pasangan ya, itu tadi sering dibohongin ya. Jangankan Azra, jangankan Mas Ardi, Shirley sendiri juga sering seperti itu ya. Ditinggal kerja malah selingkuh sama yang lain ya. Waduh, kurang apa ya dapat perempuan independent woman malah kamu selingkuh ya. Udah uang juga aku gak minta, kamu nawarin juga aku gak mau ya. Masih kurang apa kamu? Kurang apa ya? Kurang apa coba ya? Kurang bersyukur memang ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait ini ya, terkait finansial para jomblo yang tentunya insya Allah akan bertambah ya, karena dari pemerintah juga memberikan inisiatif atau inovasi baru ya, memberikan dan membuatkan rekening tabungan buat kamu para jomblo 17 tahun ke atas ya. Dan tentunya ya jomblo, apa ya, walaupun seringkali dipandang sebelah mata, tapi di balik kesendirian itu ya tersimpan ketahanan finansial yang mandiri. Kenapa? Nah, dibandingkan ini ya terpuruk terus juga sendiri aja, ya lebih baik kita cari duit aja ya, tahan banting pokoknya, cari duit pokoknya ya, tulang punggung pokoknya ya. Dan emang ya belum ketemu jodohnya aja sih ya, Mas Al. Hello Mas Al yang punya cewek banyak ini ya, Mas Al ya. Ini aja Azra aja sama Mas Adi aja belum punya cewek, oke-oke aja nih. Ini 5 loh, waduh, 5 ini siapa aja nih ya? Kayaknya adik kelasnya nih di itu semua, didekati semua. Bercanda. Dan tentunya ya, pemerintah juga melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkaji langkah terkait strategis untuk merangkul masyarakat usia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank dan belum terikat status pernikahan. Nah, itu ya. Dan ini membuktikan bahwa negara mulai melirik inklusi atau melirik banyaknya ya. Dan tentunya dari akarnya, dari akar masyarakatnya, jadi dilirik langsung sama pemerintah dan bukan cuma yang berfokus pada kelompok keluarga aja, tetapi melainkan terhadap individunya gitu ya, perorangan ya. Kali ini kita lihat dulu ya dari komentarnya yang udah masuk di WhatsApp-nya Permesuara ya. Kali ini ada dari Mas Reza nih ya. Kebijakan inklusi keuangan kayak gini nih yang bikin anak muda makin melek finansial. Nah, betul banget. Yaitu tadi Sari jelaskan ya sama kata Azra tadi, kata Ade Azra itu ya. Yang penting itu kita pegang duit soal pasangan nomor 2 ya. Betul banget yang dikatakan sama Mas Ardi, yang penting jajan jalan-jalan terus shopping. Nah, itu buat perempuan. Kalau laki-laki gimana nih? Kayaknya ngopi sama main game kayaknya ya. Oh, enggak. Apa, Dek? Oh, iya. Oke, sama main biliar ya. Biasanya biliaran ya. Sama mancing. Nah, kalau perempuan enggak, lebih ke shopping ya. Sama jalan-jalan ya, Dek ya. Sama kulineran. Tapi kalau laki-laki mancing maninya ala Pak Purbaya ya. Kayak kemarin ya. Dan tentunya terima kasih juga buat Mas Reza yang sudah komen. Kali ini juga ada komen dari Mbak Nabila nih ya. Infonya daging banget, jadi tahu kalau pemerintah mulai melirik data populasi para jomblo. Waduh, kalau udah ngomong populasi tuh banyak banget berarti ya jomblo ya. Di sini aja ada jomblo 3 nih ya. Aku punya adik 2 ini jomblo semua termasuk Sherly. Terus di sana di TikTok juga banyak banget ya dari Mas Ardi. Terus siapa lagi? Kayaknya tuh banyaknya jomblo cuma enggak berani komen ya. Udah kamu komen aja ini hari-hari kamu ya, hari kamu ini ya buat komen ya, khusus buat hari ini kita ngebahas soal jomblo ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Yoga nih. Penting banget buat bahas perbankan ya atau soal keuangan biar enggak cuma wacana doang. Nah, betul banget ya para pemangku jabatan ya, Bapak pemerintah, Bapak Ibu ya, pimpinan di pemerintahan mohon segera disegerakan ya terkait BLT buat para jomblo ini ya. Dan juga ini juga ada komen juga dari Mbak Intan Permata nih. Anak muda usia 17 tahun ke atas wajib nyimak siaran Prameswara siang ini. Nah, betul banget buat kamu ya sobat Prameswara, kalau punya temen ya atau kamu sendiri udah ajaan bestie-bestimu ya buat para jomblo, udah langsung nimbrung aja di TikToknya Prameswara ya, lagi live sekarang, dan lewat Express Radio juga boleh banget, atau lewat websitenya prameswarafm.com atau lewat WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039 ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga nih dari Mbak Reni Dwi. Ya, dari Mbak Reni Dwi ya, ya. Oke, komen pengen belajar jadi penyiar gimana Kak? Waduh, kalau mau belajar nggak apa-apa, boleh kesini aja ya, di studio di sini aja nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Tapi aku belum sepintar itu, tapi kalau seputar pengetahuan buat bagaimana ya mungkin aku tahu, tapi nanti ini kan ke orang yang lebih berpengalaman ya, sama atasanku aja ya. Sherly masih belajar juga di sini ya Mbak Reni ya, udah langsung komen aja ya, boleh main ke radio juga boleh banget ya. Oke. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau punya keluhan apa atau unek-unek apa, boleh banget langsung share aja ya di WhatsApp-nya Prameswara tadi di 0812-302-1039. Karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News hits and information. Prames Suara.
5: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prames Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di jam 11 lebih 23 menit ini ya, kebersamaan kita gimana nih hari-hari kamu di hari Kamis ini ya. Tentunya kayaknya di hari Kamis ini kita lebih sedikit enjoy ya. Gak terlalu padat banget kerjaannya dibandingkan hari Senin ya. Hari Senin tuh kayaknya stres banget ya kita ya, kayak dikejar deadline. Tapi gak tahu sih kalau hari Kamis tuh biasanya mendekati hari Jumat tuh udah agak-agak longgar banget ya jam-jam kerja ya. Tapi gak tahu sih buat kamu yang kerjanya di kantor, kayaknya setiap hari juga full ya, padat banget ya. Dan tentunya ya buat kamu Sobat Prames Suara, kita masih ngebahas terkait BLT ya, terkait arahan dari pemerintah bahwa bakal ada rekening, pembuatan rekening buat para jomblo ya yang usianya 17 tahun ke atas ya. Dan buat kamu Sobat Prames Suara yang lagi dengerin Shirley lewat radio mobil kamu ya, yang tadi udah komen di WhatsApp-nya Shirley ya, aduh kayaknya kamu setia banget ya. Atau buat Mas Rian ya, ditunggu ya komennya, request lagunya. Dan Mas Pualim juga boleh banget ya. Atau buat kamu Mas Arif, nah Mas Arif nih sampai lupa, biasanya Mas Arif nih yang biasanya dengerin Shirley kalau selesai sidang di Pengadilan Negeri Surabaya dan PN Lamongan, biasanya kalau dari PN Tuban juga, pokoknya selesai sidang tuh biasanya dengerin Shirley siaran sih ya, nggak tahu kalau hari ini dengerin nggak. Dan langsung komen aja ya, Mas Rian, Mas Arif, Mas Mualim, Mas Ardi ataupun yang lain boleh banget komen, udah penuhin itu ya kolom komentar ya. Nah ini tak bacain satu-satu kok ya, tenang aja ya. Dan kali ini ya terkait hal ini, terkait adanya pembukaan rekening untuk para jomblo ya, Sari juga memberikan statement ya. Kali ini statementnya dari para pakar. Nah Sari ambil dari Bank Indonesia dan Financial Inclusion Insight. Nah Sari dapat sumbernya dari BI atau Bank Indonesia Official Portal atau Journal of Financial Literacy maksudnya, sorry ya. Dan memberikan statement bahwa Perluasan akses perbankan bagi penduduk usia produktif muda adalah kunci utama dalam mengakselerasi literasi keuangan nasional secara merata. Nah, betul banget. Apalagi angka pengangguran kita kan banyak sekali ya, angka pengangguran yang tentunya beberapa tahun lalu atau kemarin tuh sering dengerin bahwa bakal ada dibuka tuh berapa tuh lowongan pekerjaan atau dibuka lapangan pekerjaan. Buktinya mana nih? Ada nggak? Nah, di situ kalau memang ada ya oke, alhamdulillah. Kalau belum ada ya mungkin masih diusahakan ya sama pemerintah ya. Tentunya kita juga sebagai warga WNI ini juga ya, plus 62 ini harus sama-sama memberikan hal-hal yang positif ya. Kalau komen-komen di akun Instagramnya pemerintah ataupun dimanapun ya kamu komentar, itu harus menggunakan kalimat yang sopan. Biar apa? Biar pemerintah itu meresponnya juga enak gitu loh ya. Jangan dihujat, oke? Boleh dihujat tapi dikritisi aja lah. Cukup dikritisi aja, jangan dihujat ya. Oke, dihujat itu tidak baik ya. Dan tentunya ya, bukan hanya itu aja. Ini juga ada komen juga dari Mas Rizky nih ya. Lumayan banget dapat rekening gratis plus saldo awal 50.000, biar anak muda lajang itu ya atau para jomblo pada melek finansial. Nah, betul banget nih ya. Gimana ya, walaupun 50.000 juga lumayan kalau laki-laki buat ngopi itu sampai berapa minggu tuh? Satu minggu ya, Dek ya? Ya, Dek. Dek. Oh, enggak dengeran, Dek. Ya, oke. Nah, buat kamu nih ya, kalau saldonya ya, saldo rekening kamu kalau dapat cairan dari pemerintah 50.000 awalnya buat beli apa nih? Buat mancing ya, buat beli pakan, buat mancing ya, boleh banget, atau buat ngopi juga boleh banget ya. Dan halo juga buat kamu yang lagi atau baru nimbrung ya di TikToknya Prameswara ya, buat Mas Hafid, Mas Alfian ya, dan terima kasih buat Mas Ardi yang selalu setia ya. Dan tentunya kata Mas Ardi itu nanti deh kalau pulang ke Lamongan tak nyamperin hostnya. Waduh, boleh banget, monggo ya, silakan, boleh banget ya. Oh, sama Sherly. Aduh, di sini aja ya, tapi Mas Ardi ya, di sini aja kita meetnya, di sini aja ya, oke? Nah, kita ajak bahas negoro nek sini ya. Lembe aku senangnya dibahas negoro. Lembe bahas perasaan kayaknya cukup beberapa hari aja ya saat siaran. Tapi kalau soal negara kita bahas setiap hari juga nggak apa-apa ya, karena perlu dikritisi memang ya, dan biar ada perbaikan tentunya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Dewi. Takut tapi takjub, kirain syarat bikin rekening bakal ribet, ternyata didukung penuh negara. Nah, betul banget. Apalagi kalau bikin rekening sekarang juga ada yang online sama offline ya, ada aplikasi juga gitu ya. Biar makin mudah dan mempermudah, mungkin dari pihak pemerintah juga bakal ada aplikasi tersendiri buat para jomblo ya, mungkin ya, boleh banget ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih. Baru tahu ada kebijakan pembukaan rekening massal yang menyasar pada usia 17 tahun ke atas. Nah, betul banget ya Mas Randy ya. Buat kamu para pendengar yang baru dengerin, ini adalah berita bahagia buat kita semua para jomblo ya tentunya ya. Pokoknya tetap banyak doa aja agar segera cair dan agar segera terlaksana ya. Dan tetap tepat dan tetap tepat sasaran ya buat para jomblo, bukan orang-orang yang pura-pura jomblo ya seperti Mas Mualim tadi ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Safira nih ya. Langkah awal yang keren banget buat ngajak anak muda rajin menabung. Betul banget ya. Menabung itu pangkal kaya, tapi kayanya di mana? Buat memperkaya diri sendiri juga baik, tapi hasil dari kerja keras kamu jangan hasil dari korupsi. Nah, apalagi tuh korupsinya sampai berkilo-kilo ya emasnya ya, sampai tumpukan duit tuh banyak banget yang kemarin disita sama pihak apa, kejaksaan atau pihak kepolisian itu kemarin ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau ingin ngebahas terkait soal pemerintah, isu pemerintah boleh banget, atau ngebahas terkait pendidikan, kesehatan, atau soal perasaan, atau soal apapun, boleh banget ya. Kita masih, pokoknya kalau sama Sherly itu yang dibahas soal problem yang ada di daerah Lamongan sendiri, yang dari nasional, isu nasional, maupun internasional juga ya. Jadi nggak step atau stay, ya maksudnya stay di Lamongan aja, tapi internasional juga bakal Sherly bahas ya. Kayak kemarin itu di Cina ya, terus kemarin lagi itu di Australia, terus beberapa hari lagi itu kemarin itu dari Abu Dhabi, dari Dubai ya. Kamu ingat enggak? Kamu kalau enggak ingat ya berarti kamu enggak ngeliat aku siaran. Kalau kamu ingat ya, kamu komen aja aku sejauh ini tuh bahas apa aja. Kalau benar ya, kalau benar tak cak ngopi kamu ya, udah langsung komen aja ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu sobat Prima Suara yang udah komen-komen, udah nimbrung ya, karena setelah ini seri juga bakal kembali lagi, bakal tak setelin requestan dari Mbak Aisyah nih, sampai request 2 lagu ya, pokoknya setun terus aja di Prima Suara dan X-Space Radio dan TikTok maupun di websitenya pramasuarafm.com. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol, di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jokawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
5: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
4: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
5: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
4: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
5: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya, okay. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
4: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya Bu. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
5: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
4: Betul. Nah,
5: tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
4: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, pada usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
5: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
4: Betul.
5: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
4: Sangat berpengaruh.
5: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya, nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain, nah tapi kalau KB kan ya awal sekali
4: usianya. Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu
5: misalnya? Oh tidak. kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, okay, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang.

0: rumah ya Ibu ya.
1: Nah, seharusnya juga
0: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
1: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
0: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
1: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
0: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
1: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
0: Tetap ada nilai edukasinya.
1: Ada nilai edukasi.
0: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
1: pensil,
0: tulis,
1: menulis, membaca.
0: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
1: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
0: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
1: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
0: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profes Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Promes Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Promes Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait penyediaan fasilitas rekening dasar ya, dengan dukungan saldo awal efektif tentunya 50.000 kayaknya, yang nggak tahu sih kalau lebih ya. Dan tentunya bakal mengurangi hambatan administratif bagi masyarakat.

masyarakat yang kebenet ya untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal nih ya. Dan tentunya penyediaan keuangan ini ya tentunya sangat membantu sekali untuk para jomblo kita ya, yang tentunya bakal bisa membantu happy-nya biar setiap hari itu biar happy terus ya, biar tambah happy ya, tentunya dapat BLT dari pemerintah cuma gara-gara jomblo doang ya. Tapi kalau dari negara sebelah ya, dari Cina kemarin itu cuma gara-gara bad mood aja dikasih kelonggaran atau dikasih cuti 10 hari. Tapi kalau di Indonesia, kamu jomblo aja dikasih bantuan BLT buat pemberian rekening baru ya. Waduh, keren banget ya memang Indonesia ini ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga ya dari Mas Agung nih, yang sudah WhatsApp di nomor WhatsAppnya Prameswara ya. Komennya kayak gini nih, pro kontra masih pasti ada sih share, tapi dampaknya bikin kesadaran tertib administrasi kependudukan itu makin naik. Nah betul banget ya, apalagi para jomblo itu malas ribet ya tentunya ya, dan pasti para Gen Z juga malas banget ribet-ribet kayak gitu ya, apalagi disuruh mendata. Tapi kalau mendata soal keuangan, soal duit, dapat duit, pasti siapa sih yang nggak mau ya, gitu nggak sih? Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Tiara nih ya. Bansos khusus yang belum menikah, OTW tunda nikah dulu deh biar dapat BLT. Waduh, gimana nih, bukannya kalau udah dapat buku nikah atau surat nikah malah enak, malah lebih gede nih gajinya dapat dari suami ya. Malah lebih milih buat nunda nikah dulu. Waduh, gimana tuh ya? Tapi ya enggak apa-apa sih, terserah kamu lah ya, Mbak ya. Mbak Tiara ya, terserah kamu sih ya. Kalau aku sih mending nikah aja, langsung nikah aja ya, dibandingkan basa-basi pacaran dulu buat apa ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Eko nih ya. Nonton berita soal wacana jomblo dilirik negara ini emang bikin senyum-senyum sendiri. Nah, betul banget. Jangan kan kamu yang senyum-senyum ya. Azra aja sama Lina di sini aja tuh senyum-senyum ya, apalagi Azra tuh ya yang korban diselingkuhin sama pacarnya ya, dua kali jadi korban ya, waduh, saking apanya coba ya, saking sabarnya ini. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Putri nih, makanya penting banget punya sistem pendataan yang valid lewat Dukcapil tanpa salah sasaran. Nah betul banget ya Mbak Putri ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal hal-hal keuangan ya, tentunya pasti juga datanya juga nggak ngawur. Didata dulu beneran jomblo atau tidak. Kalau memang sudah menikah ya jangan lah ya. Kalau nikah kan kamu udah ada yang biayain. Tapi beda lagi kalau kamu udah nikah tapi nggak dibiayain ya, kamu mending kamu nuntut aja kalau kamu nggak dinafkahin ya, karena itu juga hak kamu sebagai perempuan ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau punya cerita menarik terkait percintaan kamu ya, kenapa kamu jomblo selama ini, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau belum nimbrung ya, langsung aja di Xpress Radio di HP kamu. Kalau memori kamu penuh, bisa aja lewat prameswarafm.com, lewat websitenya Prameswara atau lewat live TikToknya Prameswara nih ya. Udah langsung komen aja ya di 0812-302-1039. Dan setelah ini Sherly bakal muterin lagu dari Mbak Aisyah nih ya, yang dari tadi udah request lagu ya sampai 2 ya. Kali ini requestannya dengan judul Penjaga Hati dari Nadif Basalamah. Waduh, siapa sih yang gak kenal dia? Dan tentunya lagunya juga sangat ngenak banget ya, ngena banget ya di hari ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahur Bersama Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kita beralih dulu ya buat kamu para jomblo ya. Pokoknya stay tune terus aja sampai jam 2 siang. Kita beralih dulu, geser dulu ya. Kita lihat dulu perkembangan arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Timur Kadet Swoko ya. Di sini terpantau lancar-lancar aja, gak terlalu ramai ya dibandingkan tadi jam 10 ya. Malah dari arah Babat ke Lamongan ini malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan ada beberapa kontainer aja ya. Tapi kalau dari arah Lamongan ke Babat ini malah agak longgar, agak sepi, malah didominasi sama kendaraan roda 2 sih ya. Dan beberapa, hanya 1-2 aja mobil. Jadi buat kamu kalau ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Kadet Swoko boleh banget, dan harus berhati-hati karena parelnya licin ya, gak boleh ngebut ya. Oke, karena keselamatan kamu itu sangat berarti buat aku dan buat keluarga kamu tentunya ya, dan buat orang-orang tersayang kamu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penuh Suara, kalau ingin melintas juga harus berhati-hati aja ya, apalagi kalau kamu pengen melimpir kemana, beli makanan ya, lewat jalan sini, lewat Palang Kereta Api Timur ya. Kalau misalkan palang pintunya tertutup, kamu gak boleh nyerobot, ojo ngawur ya. Jangan sampai kamu gak pakai helm, gak boleh banget kamu gak pakai helm ya. Walaupun deket juga harus pakai helm ya. Jangan alasan-alasan itulah, kayak laki-laki banyak alasan ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramusara, dan tentunya buat kamu Sobat Mesuara, kalau terlalu banyak memakan alasan-alasan para lelaki, udah skip aja cari yang lain ya. Dan ini juga kita geser dulu di simpang 3 ya. Di simpang 3 mana ini? Oke, gak bisa. Oke, kita beralih dulu di simpang Tugu Babat ya. Yang buat kamu yang ingin melintasi di simpang Tugu Babat ini ya, entah itu kamu yang ingin ke Bojonegoro, ke Tuban, ke Jombang ya, pokoknya nah ya di arah Jombang dan Bojonegoro ya. Kalau Tuban bisa nggak sih lewat sini, bisa mungkin ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di simpang Tugu Wingko Babat ya, yang biasanya banyak jualan Wingko di sini, hati-hati ya, karena di sini itu sangat rawan sekali kecelakaan karena kendaraan itu dari depan, belakang, kanan, kiri ada semua, apalagi dekat pasar. Ya, rame banget di sini dan biasanya didominasi sama kendaraan berat, gede-gede kayak kontainer kayak gitu. Tapi kali ini lebih longgar ya, di sini itu lebih longgar dan lebih enggak terlalu rame banget ya, malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 ya sama kendaraan roda 4. Jadi buat kamu yang ingin melintas ke sini, hati-hati, pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai kacamata, terus pakai apa lagi ya? Pakai motor ya. Kalau kamu udah pakai helm nggak pakai motor ya nggak mungkin. Biar kamu nggak kepanasan ya, udah pakai jaket aja ya pokoknya, dan pakai kaos kaki juga ya buat para ciwi-ciwi tentunya ya. Dan tentunya kalau ingin melintas dan ingin nyebrang, pengen nyebrang, kamu lihat kanan kiri dulu, ojo ngawur ya. Ini jalan umum, jalan umum, bukan jalan jalanmu dewe ya. Kita beralih dulu kali ini di simpang 3 Sukodadi nih. Nah, dari simpang 3 Sukodadi ini malah terlihat dari arah Lamongan ke Babat ini malah lebih ke ramai, didominasi sama kendaraan berat ya, kendaraan kontainer, terus mobil box kayak gitu, terus kendaraan roda 2. Tapi kalau dari arah Paciran ke Lamongan lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau dari arah Lamongan ingin ke Sukodadi ya, belok kanan itu ya, itu malah lebih dominan sama kendaraan roda 2 dan roda 4 aja sih ya. Malah dari arah Babat ke Lamongan malah lebih sepi gitu. Dan pokoknya walaupun sepi ataupun ramai, kamu juga harus tetap berhati-hati, jangan ngawur. Nah, terlihat ini ada mas-mas boncengan gak pakai helm, pakai motor beat gitu ya. Waduh, ngawur ini ya. Aku kalau jadi polisi di situ tak tilang gitu ya. Gak boleh gak pakai helm, harus pakai helm ya. Dan tentunya harus menaati rambu-rambu lalu lintas, itu sangat penting sekali buat kesehatan kamu buat keselamatan kamu dan buat keselamatan orang lain juga ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus aja ya. Kali ini Seri bakal dan masih kembali lagi, dan kita ngebahas terkait jomblo. Nah, buat kamu para jomblo, ini adalah hari-hari kamu ya. Stay tune terus aja di Prameswara. Dan tentunya setelah ini ada lagu ya, requestan dari Mbak Aisyah nih ya, dari ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Waduh, kayak lagunya Ade Azra ini, cocok banget buat adik ya, dan buat kamu pantas banget dan ngena banget ya. Pokoknya cinta tak harus memiliki, gitu kan Rahil? Rahul ya. Saya tentu saja ya di Prameswara.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

meski cuma ini.

0: Suara.
1: Music Event Information Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prawe Suara. Waduh, saking banyaknya yang komen, jadi akunya salah ini, salah berucap ya, mohon maaf. Aduh, aku seneng banget kalau rame gini ya. Dan tentunya banyak sekali teman-teman aku yang udah nimbrung ya, Mbak Aisyah, Mas Mualim, Rahul, Nafa, dan semuanya pokoknya ya. Dan tentunya ya, kita masih ngomongin soal jomblo nih ya. Tapi kali ini kita gak sendiri, bakal ada Mas Rian yang bakal menemani ya. Bakal cari telepon terkait salah satu ini, salah satu apa sih, mewakili para jomblo ya. Oke, coba kita telepon dulu ya Mas Riannya ya. Oke, halo, assalamualaikum Mas Rian.
3: Halo, assalamualaikum Kak Sati.
2: Halo Mas Rian, waduh semangat banget sih Mas Rian.
3: Iya nih, hari ini hari apa, Kamis ya.
2: Jadi iya, semangatnya Kamis. Oke, apakah hari ini ngajar nggak sih?
3: Iya, tadi ngajar, terus sekarang ini sudah longgar ya, karena tadi kan ada upacara untuk peringatan Pancasila ya, terus tadi pulangnya agak cepetan.
2: Oke, baik. Alhamdulillah ya, Pak Guru ya udah pulang ya, jadi bisa kita sharing-sharing ya, selaku perwakilan dari para jomblo ya.
3: Iya nih Kak Seri. Waduh, gimana nih Kak Seri ini?
2: Oke, baik. Jadi gini nih Mas Rian ya, hari ini itu kan pembahasannya itu terkait ada sih kayak seliweran, bukan seliweran sih, tapi kayaknya viral banget ya, bahwa kalau dari pemerintah itu bakal ngasih BLT ya, yang berupa pembukuan rekening atau pembukaan rekening baru buat para jomblo usia 17 tahun ke atas, yang dimana itu program ini tuh menyasar puluhan juta warga di Indonesia ya tentunya, dan memiliki rekening alokasi anggaran itu sekitar 3,8 triliun yang disiapkan untuk memastikan bahwa program ini tuh benar-benar terjadi dan memang terlaksana gitu loh, sampai anggarannya 3,8 triliun. Nah, kalau dari Mas Rian sendiri nih ya, selaku jomblo ya, jomblonya udah berapa tahun dan kenapa sih memilih jomblo, atau karena jomblo ini memang sudah ada seseorang yang memang seharusnya sudah bisa bersama tapi memang belum siap secara finansial, atau sekarang sudah siap karena udah ada bantuan dari pemerintah ini, atau seperti apa tuh Mas Rian?
3: Makasih Kak Siti. Ini aku kan sebagai apa ya, pendengar radio juga. Terus kalau misalkan terkait dengan bantuan dan lain sebagainya, mungkin nggak sebegitu paham ya. Tapi kalau POV dari aku sebagai pendengar ini, mendengar seperti ini juga gembira ya kan, bahwa sekarang ini yang jomblo-jomblo pun diperhatikan gitu loh oleh pemerintah ya kan.
2: Oke.
3: Iya kan.
2: Termasuk keserian ya.
3: Iya kan, kalau misalkan jomblo aja dapat bantuan BLT itu tadi ya kan. Bagaimana nasib orang-orang yang menikah gitu loh, atau orang-orang yang pacaran? Mereka akan berbondong-bondong untuk memutuskan pacarnya karena mendapatkan uang gitu loh. Iya kan.
2: Tapi gini Mas Rian, tapi gini ya Mas Rian. Tapi kalau kayaknya kalau yang udah punya pacar kan, tapi kan nggak terlihatan dia udah punya pacar atau belum. Tapi kan bisa aja dia itu datanya itu pura-pura jomblo, atau dia kong kali kong sama pacarnya. Gak apa-apa ya, kita sama-sama aku jomblo biar sama-sama dapat duit kan, juga bisa jadi juga kan.
3: Nah, itu juga hal yang menarik ya kan, bahwa adalah hal yang menggiurkan. Tetapi kan permasalahannya nanti kan berujung orang-orang tidak mau memiliki istri karena itu tadi ya kan, ingin mempertahankan status jombloannya untuk mendapatkan BLT gitu loh.
2: Gitu ya. Tapi iya. Mas Rian sendiri tuh sebenarnya udah ada kan Mas Rian?
3: Sementara ini belum ada sih ya. Tapi mungkin kita percaya lah bahwa besok-besok pasti ada kok, tenang aja.
2: Oke, jangan-jangan ini lagi dengerin atau gimana nih seorangnya?
3: Orangnya nggak dengerin, nggak putar radio orangnya soalnya.
2: Ah masa sih, tapi dia kayaknya live TikTok deh. Kayaknya dia juga di sini nih, nimbrung nih di TikTok nih.
3: Mungkin saja, mungkin saja.
2: Oke, baik Mas Rian. Dan terkait misalkan ya, Mas Rian juga kan jomblo nih. Kira-kira kalau estimasi nih, kalau dapat dana cairan ya, dana uang cair pertama nih, kira-kira enaknya dapat berapa nih Mas?
3: Kita lihat dulu ya kan, sebagai apa ya, warga negara Indonesia mungkin mintanya ya yang banyak ya kan. Terus mungkin pemerintah juga bisa mengalokasikan itu dengan dilihat statusnya gitu loh. Mungkin yang jomblo banget, tingkat ekonomi rendah itu dapat yang banyak gitu. Okay. Kalau jomblo tapi sudah mapan, kayaknya sedikit-sedikit gitu ya. Buat ngopi-ngopi oke okay lah. Tapi okay, kalau yang tingkat ekonominya bawah, saya sarankan pemerintah dapat mendapatkan BLT yang banyak gitu loh. Sebagai modal usaha dia nikah atau sebagai modal usahanya biar ekonominya terangkat terus dapat istri sudah mapan gitu.
2: Oh begitu. Oke, kok medok banget sih Mas Rian ini. Tapi ya Mas Rian ya, aku boleh ini enggak nih, aku kayaknya kalau menurut aku ya, kalau menurut Sherry ini malah yang apa ya, tadi kan Mas Rian kan bilangnya kalau diperuntukkan lebih yang jomblo yang memang dari tingkatan ininya ya, tingkatan ekonominya yang memang sangat membutuhkan banget, jadi mungkin diperbanyak. Terus buat yang memang jomblo memang sudah mapan ya, mending sedikit-sedikit aja buat ngopi tok gitu ya. Tapi ya, tapi biasanya kebanyakan kalau malah jomblo, ya nggak semua sih ya, jomblo dengan ya mohon maaf, mungkin dia jomblo juga nggak kerja ya, terus dapat bantuan ini juga ya memang ada plus minusnya. Tapi terkadang kalau sudah tergiur dengan uang malah nggak mau kerja, gimana tuh lagi? Gimana lagi tuh, nah, Mas Rian?
3: Nah itu tadi ya kan, jadi pemerintah mungkin memetakan ya kan, memetakan mana job yang memang ekonominya sekian gitu, terus alasannya dulu kenapa, mungkin alasannya karena belum berani mendekati perempuan dengan ekonominya yang belum stabil dan lain sebagainya, itu dipetakan. Terus pemberian BLT-nya pun dengan tujuan gitu loh, misalkan dengan jelas diberi bantuan untuk membuka usaha atau diberi bantuan agar ini celengan buat nikah gitu. Jadi ada pertimbangannya sendiri-sendiri gitu. Kayaknya lebih tertata dan lebih apa ya, tepat sasaran.
2: Oke, oke, baik, oke, baik. Dan tentunya apa ya, pastinya sangat membantu sekali dalam hal perekonomian ya Mas Rian ya. Apalagi juga pengangguran, tingkat pengangguran di Indonesia juga banyak sekali. Tingkat kejombloan di Indonesia juga banyak sekali ya Mas Rian ya. Terutama Mas Rian dan Shirley juga, dan adik Azra sama adik Lina di sini juga nih ya.
3: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke, baik Mas Rian. Tapi kalau dari Mas Rian sendiri ya, harapannya apa buat pemerintah kita yang tentunya ada uteran-uteran kayak gini ya, apalagi ada simpang siur soal, bukan simpang siur ya, terkait isu ini ya, yang tentunya kalau dari Mas Rian sendiri gimana Mis? Pesannya?
3: Oke, oke. Jadi lebih diutamakan tepat sasaran ya kan. Kita tahu bahwa PLT yang enggak yang untuk jomblo pun, PLT untuk warga keluarga miskin dan lain sebagainya itu pun banyak yang kurang tepat sasaran. Misalkan kita yang ini di apa ya, di masyarakat pun gonjang-ganjing ya kan terkait dengan pemberian bantuan yang mengacu kepada desil ya kan. Ada yang desil 1, desil 2, bahkan yang tidak punya pun kadang-kadang di desil 6 sampai 10 itu kan sangat apa ya, sangat tidak wajar lah, atau apa ya, sangat ya merugikan lah seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Kalaupun misalkan ada bantuan untuk para jomblo itu kan sangat baik ya kan, tetapi di sisi lain harus tepat sasaran. Terus kalaupun jomblo itu dikasih BLT, tentunya yang berkeluarga pun atau yang menikah pun harus juga diberi gitu loh, diberi hal yang sama, karena dengan begitu itu pun membuat kita apa ya, berbondong-bondong untuk tidak mau menikah gitu loh. Kan sudah enak, sudah mapan dengan kejombloannya yang diberi dengan BLT, kemudian yang nikah malah gak dikasih apa-apa. Justru seharusnya itu yang diberi adalah orang-orang yang menikah gitu, sehingga para jomblo-jomblo ini berbondong-bondong ingin menikah gitu Kak Shirley.
2: Oke, baik, berarti berarti ini ada inovasi baru ya, bukan hanya untuk jomblo aja, tapi yang setelah merit juga dapat duit gitu.
3: Nah, ya orang-orang yang after married mungkin bisa lah dikasih juga ya kan. Itu adalah semangat motivasi untuk berkeluarga gitu.
2: Oke, baik. Semoga keluh kesah kita ini dan pesan-pesan dari Mas Rian ya buat dan buat sobat Merama Suara juga didengar sama pemerintah ya, Mas ya.
3: Oke.
2: Tapi kayaknya kalau Mas Rian udah ngebahas soal merit ini kayaknya sudah ada sebenarnya ya incerannya nih siapa nih? Kayaknya terlihat nih dari hawa-hawanya nih ya.
3: Waduh, kalau itu besok-besok. kalau mau request request boleh nggak, Sherly?
2: Oh, boleh. Mau request lagu apa nih?
3: Mau request Kiroa gitu, boleh.
2: Hah? Kiroa boleh ya?
3: Enggak, nanti mau request lagu tak chat aja di ini di WA-nya Prames Suara gitu.
2: Di WA-nya Prames apa di WA-nya Sherly?
3: Oh, di WA-nya Prames dong.
2: Oke, baik ya, ditunggu ya request-annya ya Mas Rian ya. Dan tentunya boleh banget request dari lebih dari satu lagu ya, tapi ya jangan banyak-banyak. Boleh banyak-banyak tapi ya oke aja sih ya, pokoknya langsung request aja, di list aja ya, mau request lagu apa. Sudah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Rian?
3: Kiranya cukup ya Sherly, kita bisa bertemu lagi atau bertemu-temu lagi di suatu hari, suatu lain hari. Mungkin ini gantian dengan sobat Prama Suara yang lain yang juga mau telepon.
2: Oke, baik Mas Rian, terima kasih banyak ya Mas Rian ya. Jangan lupa ngopi hari ini, kayaknya Mas Rian ini ngantuk nih kayaknya.
3: Oke,
2: baik. Terima kasih ya Mas Rian ya. Sukses selalu dan semoga segera mendapatkan jodoh dan segera merit ya.
3: Oke,
2: baik.
3: Amin.
2: Oke. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, aku matiin ya. Oke, sobat Prama Suara, dan barusan juga ya udah teleponan sama Mas Rian yang merupakan salah satu jomblo juga dan Gen Z ya. Dari pandangan Gen Z itu memang bukan hanya jomblo aja yang dikasih bantuan ini ya secara finansial, tetapi juga yang after married juga ya gitu ya, yang sudah married juga dikasih juga gitu sih ya katanya. Tapi ya ada benernya ya, malah lebih berkeluarga itu malah lebih tanggungannya banyak, tapi juga diri sendiri juga tanggungannya banyak, sama-sama lah pokoknya ya. 50-50 lah ya, oke lah ya. Udah buat kamu sobat Prama Suara ya, kalau punya unek-unek ya kayak Mas Rian tadi, boleh banget sharing bareng Sherly di sini ya, di WhatsApp-nya Prama Suara atau di live TikTok-nya Prama Suara. Boleh banget kamu langsung komen aja ya, kalau mau request lagu juga boleh banget. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal kembali lagi, dan setelah ini ada requestan lagi dari Rahul ya, Akulah Dia. Oke, setelah ini ya Sherly bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prames Suara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata saat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Insight Information ya, Sobat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia beri kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 12 lebih 25 menit ini ya, aduh, enggak terasa banget udah tiba-tiba jam setengah 1 aja ya kebersamaan kita. Dan tentunya Sherly masih dan bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang, kurang 1 jam setengah lagi ya kebersamaan kita ya. Tapi kita beralih dulu, kali ini kita ada info update ya terkait berita yang ada di Lamongan ya, di mana ada OB ya. OB itu pernah disuruh, ceritanya itu pernah disuruh ambil uang di ATM sama atasannya, sama bosnya ya, pemilik travel yang ada di Lamongan. Malah dia itu nguras habis uang yang ada di brankas. Waduh, ya apa ini diberikan kepercayaan malah belanjani janji ya. Dan tentunya aduh, kalau lagunya belanjani janji kayak Azra yang dibelanjani sama mantannya ya. Dan tentunya juga aku juga ya, sama kamu-kamu semua ya. Aduh, kamu-kamu semua yang mana nih? Aduh, ya sama kamu lah, sama yang kemarin itu ya dek ya. Dan tentunya ya, ternyata kepercayaan dari pemilik owner kantor PT ini ya, Tur Hidayah ini ya, dari Kecamatan Paciran, malah dimanfaatkan sama pegawainya sendiri atas nama Muhammad Khairul itu ya, atas nama inisial MK. Oke, inisial MK ya, mohon maaf ya, ya kurang lebihnya seperti itu, kayaknya salah namanya ya, pokoknya inisialnya MK ya, 32 tahun, yang merupakan office boy ya, asal desa Karangkembang, Kecamatan Babat, yang ternyata sudah didakwa mencuri uang tunai dan sejumlah perhiasan milik majikannya, milik bosnya sendiri, dan total kerugiannya ditaksir mencapai 100 juta ya. Waduh, 100 juta tuh bukan uang dikit loh ya. Bayangin aja 100 juta nyari uang kemana coba, tahun akhir-akhir kayak gini aja krisis duit ya, apalagi uang 100 juta, ngumpulin uang 10 ribu aja tuh susahnya setengah mati ya. Dan tentunya dari jaksa penuntut umum juga dari Kejari Lamongan membacakan dakwaan sekaligus menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa kemarin. Dan tentunya dari pihak Kepala Sesi Pidum ya, Pidana Umum Kejari Lamongan juga menjelaskan bahwa dakwaan tersebut sudah dibacakan di JPU jaksa penuntut umum dan sekaligus menghadirkan 4 saksi yakni korban suami istri, kepala satpam serta saksi penangkap juga sekaligus pemeriksaan terdakwa. Dan tentunya terdakwa didakwa dengan pasal 476 ya. Pasal 476 Jo, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang agenda kelanjutan tuntutan gitu ya, tentang KUHP gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan tentunya ya dalam pemeriksaan juga pemilik Tour Travel ini ya, Tour Hidayah ini ya, mengungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari adanya kehilangan pada Maret 2026. Waduh, jauh banget ya, sekarang udah masuk bulan Oktober, apalagi tadi kan hari apa itu, tadi hari Selasa. Hari Selasa ya di sidang atau hari Kamis tadi, no hari Selasa di PN, malah nyadarnya itu malah bulan Maret. Waduh, ya Allah Bapak. Dan buat kamu ya, Saudara Suara, kalau diberikan kepercayaan sama atasan itu tolong dijaga, jangan diapusi atasanmu ya. Apalagi soal dikasih nomor rekening tuh, saking kamu baiknya. Awalnya cuma kamu lagi jadi jahat ya. Kalau ada celah juga pasti kamu, semua orang tuh pasti ada jahatnya sebenarnya, sisi baik dan sisi buruknya. Tapi kalau sudah kayak gini ya, kamu udah masuk penjara. Kehilangan kepercayaan sama orang yang tentunya merugikan orang, apalagi uang 100 juta itu enggak sedikit ya. Dan tentunya buat kejadian ini ya, semoga diberikan kelancaran, segera selesai kasusnya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mesuara, jangan coba-coba ya ngapusi siapapun, jangan coba-coba kamu berbohong dan membohongi orang lain, karena apa, nanti imbasnya itu dari kamu sendiri. Dan tentunya ya terkait pembobolan berangkas milik Bos Travel yang ada di Lamongan ini oleh salah satu pegawainya merupakan apa ya, buat kita tuh pelajaran ya, buat kita pelajaran juga dan wawasan, kalau hal-hal seperti itu jangan sampai terulang lagi ya. Gimana walaupun udah jadi bos ya, dia juga merintis dari awal, susahnya apa jadi bos itu, apalagi sampai dihapusi karyawannya dewe. Apalagi karyawan, kamu sebagai karyawan harus tahu diri lah seharusnya ya. Kamu udah dibantu, dipekerjakan, diberikan kepercayaan, dikasih nomor PIN ATM kamu, dikasih nomor PIN ATM bos kamu, malah kamu nguras habis uangnya ya. Waduh, astagfirullah. Pokoknya segera ditangani dan semoga dapat hukuman yang memang sepantasnya aja sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Dan tentunya seri setelah ini bakal kembali lagi dan masih ngebahas terkait jomblo ya. Dan tentunya setelah ini seri puterin lagu dari requestan dari Rahul ya Ahmad Nurhul ya Jelul. Aduh, namamu susah banget sih, Hul ya. Judulnya Akulah Dia dari Drive ya. Oke. Okay? Stay terus aja di Prameswara. Suara.

0: Prabu Suara.
1: Music Hits and Information Prabu Suara.
2: Oke, balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Prabu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prabu Suara. Dan sebelum kita ngebahas terkait detailnya seperti apa ya, terkait perencanaan atau rencana dari pihak pemerintah juga untuk para jomblo kita bahwa bakal ada pembukaan rekening ya. Tentunya pembukaan rekening ini diperuntukkan buat kamu para jomblo, tapi kalau kata Mas Rian tadi, lebih baik diperuntukkan juga untuk para pasangan yang baru menikah supaya ada finansialnya itu lebih bertambah gitu ya. Dan kali ini kita bakal bacain komen-komen yang udah yang sudah masuk ya dari WhatsApp-nya Prabu Suara. Kali ini dari Mbak Rania nih ya. Anggaran 3,8 triliun untuk inklusi keuangan anak muda rasanya sangat sepadan. Nah, betul banget ya Mbak Rania ya. Apalagi anggaran 3,3 triliun ini buat para jomblo juga tentunya ya setidaknya bisa apa ya menemani hari-hari para jomblo ya dengan adanya duit ini. Dan tentunya ya, dan tentunya bukan hanya itu aja, melainkan tentunya banyak sekali kenangan-kenangan manis ya bersama si dia ya, mungkin ya makanya kamu sampai sekarang jomblo aja ya gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Oke, nanti setelah ini ya aku puterin ya lagunya dari Pamungkas ya, kenangan manis ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara kalau ingin request boleh banget ya. Dan kita lanjut bacaan komen-komen dari Mas Bayu nih. Kali ini ada Mas Bayu nih ya. Salut banget sama keseriusan pemerintah merapikan data kepemilikan rekening perbankan. Nah, betul banget ya. Dan tentunya ya terkait hal ini juga memberikan wadah juga buat generasi muda, buat para Gen Z maupun milenial ya yang lagi jomblo, yang masih jomblo, untuk memberikan apa ya sedikitnya buat happy lah, buat ada pegangan cekelan lah. Soalnya urip iki ya butuh duit ngono nek ana cekelan duit ya cekelan apa maneh wis pasangan wis gak ono gak cekelan duit tambah ngelugaan ya. Tapi kalau cekelan duit gak ono pasangan ya gak apa-apa, pasangan nomor 2 yang penting nomor 1 adalah duit. Nah, kita realistis aja ya, Sobat Teman Suara ya, apalagi buat ciwi-ciwi tuh ya pasti paham lah soal ini ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Siti Aminah nih. Pantesan banget banyak Sobat Prabu Suara yang penasaran sama mekanisme teknisnya. Nah, gimana? Penasaran orang para jomblo juga pasti nungguin ya, bukan nungguin lagi, pasti mendoakan, sangat mendoakan agar segera terrealisasi ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Ilham, Mbak Rania, Mas Bayu dan Mbak Siti Aminah yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya Prabu Suara ya. Dan kali ini juga ada statement para pakar juga bahwasanya sering ngambil juga dari Profesor Emil

utama paling efektif untuk alokasi anggaran, apalagi alokasinya anggarannya buat para jomblo ya, sudah jomblo dapat duit, gimana kita nggak seneng coba ya buat kamu ya, nggak apa-apa nggak punya pasangan, yang penting kita berpegangan sama duit ya. Kalau ada pasangan tapi pasangannya nggak royal, buat apa? Bikin pusing ya, lebih baik sendiri aja tapi banyak duit, oke? Setuju ya? Dan tentunya buat kamu Sobat Mersuara, kalau nggak setuju sama statement aku, nggak apa-apa, kamu langsung komen aja ya di WhatsApp-nya Permesuara atau komen-komen di live TikTok-nya Permesuara. Udah langsung join aja, atau kamu juga jangan ketinggalan juga. Pokoknya kamu juga bisa mantau Shirley lewat Xpace Radio di HP kamu ya. Atau kamu juga lagi dengerin Shirley lewat radio mobil kamu, oke banget. Atau kamu juga lewat websitenya prameswarafm.com. Pokoknya dari manapun bisa, pokoknya tetap di Prameswara ya. Dan setelah ini Shirley bakal muterin lagu ya, requestan dari Mbak siapa nih namanya nih ya, dari akun TikToknya cuma stiker emot aja nih. Bingung ya, pokoknya dari buat kamu ya. Ini juga requestan dari Mbak cantik yang ada di sana. Dari Mbak Mutia. Oke, baik. Dari Mbak Mutia ya. Request lagu dari Pamungkas, Kenangan Manis. Oke, stay tune terus aja ya, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi terus tak puterin lagunya ya. Sekali Shirley siaran lagi terus tak puterin, oke? Stay tune terus aja di Prameswara.

0: side. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: FM, music is and information.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia memberi kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 12 lebih 47 menit ini ya, kebersamaan kita dan kita masih ngebahas terkait jomblo. Jomblo kali ini lebih diperhatikan sama pemerintah sampai ingin dibuatkan rekening. Rekening baru ya buat BLT tentunya ya. Dan kamu kira-kira kita dapat berapa nih ya? Dan tentunya aku dengar-dengar bahwa alokasi dananya itu anggarannya sebesar 3,8 triliun buat para jomblo aja. Waduh, enggak kebayang kita dapat berapa nanti ya. Soalnya saya juga jomblo. Apakah kamu juga di sana jomblo? Wong lincah, Mas. Yang akun dari kayaknya cowok sih ini ya. Akun dari TikTok-nya Wong Lincah ini kayaknya cowok sih ya. Apakah kamu di sana jomblo ya? Apakah juga buat Mbak Tiara juga jomblo? Udah Mbak Mutia ya, Mbak Mutia jomblo? Langsung komen aja ya. Dan tentunya kali ini apa ya? Terkait hal ini juga ya, sangat prihatin ya buat para jomblo, tapi kita nggak jadi prihatin karena kita dapat duit habis ini. Disangoni pemerintah loh ya. Dan kali ini juga ada komen juga dari Mas Rian nih ya. Mas Rian juga ingin request lagu dari Pamungkas ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, setelah ini Sari bakal puterin ya, tapi kali ini requestan dari Mbak Mutia dulu ya, dari Pamungkas juga, cuma judulnya Kenangan Manis ya. Dan tentunya nanti dan sesuai requestannya Mas Rian ya, coba dikasih bridgin atau kisah ya percintaan kamu beberapa minggu lalu itu, share sampai hilang rek foto profilnya. Dan foto profil hilang itu sama aja sama tidak baik-baik aja. Oke, setelah ini bakal sharing ya bareng kamu semua ya Sob ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait topik jomblo ya. Dan ini juga udah ada komen nih, waduh ramai banget ya kali ini komen dari Mas Denny nih yang udah masuk di WhatsApp-nya para mesuara ya komenannya ya. Emang benar-benar relate banget sama kondisi anak muda zaman now yang lagi merintis. Nah, betul banget. Apalagi kalau tadi udah kita singgung juga dari Mas Rian ya, selaku narasumber kita tadi pas via telepon ya, bahwasanya kalau dikasih bantuan kayak gini itu bukan hanya untuk jomblo aja, tapi kalau kata Mas Rian malah lebih baik buat para pengantin muda atau yang baru merit gitu ya, buat apa ya, buat ketahanan ekonomi finansialnya gitu maksudnya ya. Tapi oke juga sih, aku 50-50 sih terkait hal ini ya. Jadi pas jomblo dapat duit, pas nikah dapat duit, plus dinafkain suami, waduh double-double ya tentunya ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Vivi nih. Tapi lucunya emang bener sih status jomblo mendadak jadi trending topic gara-gara wacana ini. Wah betul banget ya. Betul banget Mbak Vivi ya. Apalagi kalau apa yang ngebahas jomblo itu pasti banyak banget ya. Bukan hanya pengangguran, tapi jomblo juga banyak sekali di Indonesia. Memang lebih baik independen tapi secara finansial ya, daripada punya pasangan tapi pelit. Buat apa ya? Tentunya buat para ciwi-ciwi, kalau cari pasangan harus yang royal ya. Royal juga perasaannya juga baik dan setia. Karena setia itu gak semuanya punya, tapi setia. Tapi kalau orang itu setia pasti dia mahal ya. Kalau gak setia berarti paham sendiri lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Heri nih. Makanya regulasi perbankan kita butuh terobosan kreatif buat merangkul anak muda. Nah betul banget, salah satunya adalah regulasinya terkait itu tadi ya, kependudukan dan terkait data yang tentunya ada berapa sih jomblonya di Indonesia ini ya. Di Lamongan sendiri aja wis, jangan jauh-jauh ya, di Lamongan dulu ya, ada berapa orang jomblo, terus dibuatkan rekening baru, terus alokasi dananya ke para jomblo yang tadi 3,8 triliun tadi ya. Tapi kalau 3,8 triliun itu buat se-Indonesia, bukan buat Lamongan aja sih ya gitu. Udah, kita sama-sama doa aja ya buat para jomblo di sana ya, buat kamu juga di sana ya Sob ya. Kita doakan para jomblo ini segera dapat cairan dana dari pemerintah ya. Dan tentunya bisa buat ngopi dan cangkruan ya, cangkruan ngopi mbek mancing kalau buat cowok-cowok. Kalau buat cewek, buat beli bedak, buat beli seblak boleh banget, atau beli apa, papeda ya, gitu ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa nih. Makasih banyak ya Prama Suara ya, info hari ini mewakili jeritan hati para jomblo finansial. Waduh, sama-sama Mbak Anissa ya, kita juga paham lah finansial kita seperti apa sekarang ya, apalagi akhir bulan. Oh, awal bulan tanggal 1 Oktober ya. Kayaknya hawa-hawa mau gajian nih. Waduh, bener banget ya, udah sesuai banget ya sama kita ya. Udah gajian, nanti dapat cairan lagi dari BLT pemerintah terkait kita jomblo. Waduh, double-double senengnya ya. Udah, pokoknya buat kamu stay tune terus aja ya di Prama Suara. Dan tentunya tetap stay tune terus aja di X-Space Radio di HP kamu, ataupun kamu juga tetap dengerin Shirley lewat radio di mobil kamu atau lewat websitenya pramasuarafm.com. Karena setelah ini Seri bakal kembali lagi ya, jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus aja di TikToknya Prama Suara juga. Karena setelah ini sesuai dengan requestan dari Mbak Mutia ya, dengan judul Kenangan Manis dari Pamungkas. Stay tune terus aja di Prama Suara. Kita dengerin bareng-bareng, oke? Okay?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawira Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, dimana lagi kalau bukan di Prawira Suara. Dan tentunya kita masih ngomongin soal BLT ya, ini beneran fix enggak sih ya buat kamu para jomblo ya, yang tentunya diperuntukkan buat para jomblo yang tentunya anggarannya itu enggak main-main, 3,8 triliun. Bayangin, anggaran 3,8 triliun untuk diperuntukkan buat kamu para jomblo ya, usia 17 tahun ke atas ya tentunya ya. Dan tentunya ini juga gak serta-merta kalau kamu jomblo, pasti ada KTP nih. Apalagi kan bakal ada dan bakal dibuatkan rekening tabungan. Kalau rekening tabungan tanpa ada KTP gak bisa coy, gak bisa, perlu NIK soalnya ya. Dan tentunya ya buat kamu Sobat Prawira Suara, waduh ini live-nya kok berakhir sih, padahal udah ada ini. Oke, dan tentunya ya terkait para Sobat Prawira Suara juga sangat seneng banget ya kalau topik hari ini tuh soal jomblo-jomblo ya. Jomblo Wati ya, ini kayaknya nanti aku bakal muterin lagu dari Wali ya, Jomblo Wati ya. Ada kan ya? Oh ya, nanti tak setelin dah habis ini ya. Dan tentunya ya ini kita beralih dulu, ini ada komen-komen ya dari Sobat Prawira Suara kali ini dari Mas Wijaya nih yang udah komen di WhatsApp-nya Prawira Suara ya. Bisa-bisa angka pernikahan turun drastis share kalau gara-gara incerannya bantuan. Ya gimana terusan, tapi gak apa-apa kok. Tapi sesuai dengan sarannya Mas Rian tadi ya, oke banget. Dan oke juga sih, diperuntukkan juga buat yang untuk yang baru nikah gitu ya, gak buat jomblo aja. Karena apa? Financial freedom ya, tentunya itu sangat penting banget ya buat kita setelah menikah maupun sebelum menikah ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Lulu nih ya, setuju banget tapi aturannya harus tetap jelas ya share, biar gak disalahartikan. Betul sekali ya, terkait peraturan, aturan maupun sistematikanya seperti apa ya, harus sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat ya tentunya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Angga nih, informasinya daging banget siang ini, seru dengerin sambil kerja. Waduh, terima kasih banyak ya Mas Angga ya, terima kasih banyak ya. Waduh, jangankan Mas Angga yang dengerin Shirley siaran, Shirley aja seneng ngebahas ini gitu ya. Apalagi apa ya, mewakili para jomblo ya, termasuk saya juga jomblo ya. Aduh, buat kamu ya Saudara Suara ya, kalau lagi jomblo atau masih jomblo, udahlah kamu berbangga hati aja ya, nggak apa-apa jomblo, yang penting kamu megang duit dibandingkan kamu megang kepastian yang nggak selalu itu pasti ya, apalagi sampai di baperin doang tapi langsung ditinggal ya, di ghosting gitu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Fitri nih, mantap banget Prawira Suara, tema anak muda hari ini relate banget. Waduh, terima kasih ya Mbak Fitri ya. Waduh, pokoknya yang relate-relate banget itu pokoknya ya di Prawira Suara ya tentunya. Pokoknya kalau udah ngebahas terkait isu daerah, nasional, internasional, ya pokoknya pas saya disiaran ya dia. Dan isu-isu bukan hanya soal ngomongin soal kabar beritanya Lamongan aja, kita juga ngebahas se-Indonesia, di internasional, di dunia juga kita bahas. Seperti kemarin kita bahas di perusahaan Jepang, perusahaan retail yang ada di Jepang ya, di mana dia itu ya kebijakannya itu memberikan cuti 10 hari buat karyawannya yang bad mood. Nah, kali ini di Indonesia malah memberikan uang jajan buat para jomblo yang ada di Indonesia dengan anggaran 3,8 triliun nih. Aduh, semoga aja disegerakan ya Bapak ya, Bapak Presiden monggo ya. Dan tentunya ini juga ada statement para pakar juga terkait kebijakan ini ya. Ya di mana saya diambil dari Center of Population and Police Studi. Nah, dan sumber websitenya juga ada di CPPS Polibrief atau Social Dynamic Review. Nah, yang memberikan statement bahwa kebijakan ekonomi publik hendaknya dirancang secara profesional agar tidak menimbulkan lika-liku sosial atau distorsi sosial di tengah masyarakat. Nah, betul sekali ya, apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, banyak sekali kebijakannya. Apapun kebijakannya, selagi itu benar dan memang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan masyarakat, oke-oke aja. Tapi tentunya juga harus perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakatnya itu paham dan lebih tahu lah sebenarnya seperti apa sih kebijakannya agar tidak salah kaprah dan tidak disalahgunakan ya. Seperti itu ya kurang lebihnya ya apa yang disampaikan sama statement ini ya. Dan tentunya buat kamu sobat Emang Suara, kalau ingin request lagu boleh banget Seri masih buka request lagunya ya sampai jam 2 siang karena sekarang udah jam 1 lebih 13 menit ya, waktunya makan siang. Kayaknya udah dimakan siang ya. Kalau kamu belum makan siang atau kamu juga pengen request-request enaknya makan siang apa ya jam-jam segini, udah kamu langsung komen aja ya di WhatsApp-nya Prama Suara atau TikTok-nya Prama Suara. Nanti tak spill enaknya jam-jam segini tuh makan apa ya. Tadi Seri barusan makan mie gacoran ya, barusan. Jadi pedes banget level 1. Terus minum ini kopi gula aren. Waduh, enak banget ya biar makin melek dan makin bersemangat buat menemani hari-hari kamu yang sumu ini ya. Sop ya kalau di luar, tapi kalau di dalam dingin karena ada AC ya. Dan tentunya Seri masih nunggu kamu ya buat komen di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa tetap stay tune aja di Xpace Radio di HP kamu maupun lewat website-nya prameswarafm.com atau TikTok-nya prameswara ya. Dan tentunya seri ini masih bakal kembali lagi ya. Pokoknya saya tunggu terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Pramuswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Pramuswara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait jomblo nih. Hari ini adalah hari jomblo ya, buat spesial buat kamu para jomblo ya. Yang dimana jomblo ini tuh bakal dapat BLT dari pemerintah, entah itu disepil berapa ribu atau berapa ratus ribu ya. Tapi aku bakal cepil ke kamu bahwa anggarannya itu 3,8 triliun tapi buat untuk se-Indonesia ya. Jadi bayangin, se-Indonesia itu ada berapa banyak orang jomblo ya. Ini termasuk juga adik Lina yang di sini ya. Adik Lina, buat kamu ya adik ya, lagi jomblo atau lagi mengharap sang mantan balik. Oh tidak, oke, baik. Sepertinya skip aja ya, kita cari yang baru ya. Oke, baik adik ya. Nikmati maam, apa itu maam apa? Pangsit. Oke, baik ya, enakin ya mamnya ya sambil dengerin mbakmu ini siaran ya. Dan tentunya masih ngebahas terkait BLT. Nah, kalau udah ngomongin BLT, anggaran 3,8 triliun itu oke aja sih ya kalau dialokasikan buat para jomblo ya. Apalagi kalau menurut Shirley sih ya sob ya, mending nggak punya pasangan tapi kamu punya duit, pegangan duit, dibandingkan kamu punya pasangan tapi pasangan kamu pelit ya. Dan tentunya apalagi pasangan kamu tuh suka selingkuh, wah skip aja. Soalnya ya buat apa tukang selingkuh itu dimaafkan, bakal terulang lagi ya, karena itu udah habits atau kebiasaan ya. Jangan sampai lagi kayak Mas Ardi tadi ya, sama adik Azra tadi ya, dua kali diselingkuhin tapi tetap aja masih suka ya. Gimana ya, aduh, namanya kalau soal perasaan tuh pasti cinta itu buta ya. Tapi kalau udah usia 26-27 ke atas, kayaknya cinta itu udah gak buta tapi realistis aja ya. Dan kali ini Seri bakal ngajak kamu untuk bacain komen yang udah masuk ya di WhatsAppnya Prameswara ya. Kali ini dari Mas Wahyu nih, perbanyak kebijakan publik yang ramah terhadap pemuda mandiri. Nah betul banget ya, apalagi juga anak muda atau Gen Z ya, 17 tahun ke atas ini yang belum tersentuh bansos keluarga mulai dilirik lah ya. Ini juga salah satunya nih dapat BLT dari pemerintah karena gara-gara kamu jomblo. Dan kalau menurut aku sih ya, perhatian terhadap individu yang masih jomblo ini menjadi angin besar ya, yang tentunya angin besar yang segar banget anginnya ya, walaupun cuacanya panas banget di luar ya. Tapi di tengah kondisi yang krisis ekonomi ini, tapi kalau dapat bantuan buat para jomblo gini ya juga kita jadi seneng lah, siapa yang gak seneng dapet duit ya. Entah itu buat beli jajan, buat beli pentol, buat kamu mancing, buat beli pakan mancing kamu, boleh banget ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Gilang Ramadhani ya, salut banget sama langkah pemerintah memperluas jangkauan perbankan. Nah betul banget, apalagi dijangkau buat para jomblo ya. Jadi para jomblo buat rekening baru kita sama-sama ya, mungkin aja next bakal ada inovasi baru ya, ada aplikasi buat mempertemukan jomblo sama jomblo, jadi gak jadi jomblo lagi ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Maya Sari nih, informatif banget buat nambah wawasan soal kebijakan ekonomi makro. Nah betul banget ya Mas Gilang ya, apalagi kalau di Prameswara itu info apapun update semua ya, termasuk para jomblo ya. Apalagi tadi ada narasumber kita dari Mas Rian kalau ngomong bahwa kalau BLT ini diperuntukkan buat bukan hanya jomblo aja, tapi yang buat setelah nikah ya, pasangan buat nikah yang setelah nikah gitu. Jadi sebelum nikah dan sesudah nikah ya didapat bantuan dana ini agar perkuat, agar bisa memperkuat financial freedom-nya. Nah, aku sih setuju ya 50-50 lah, 50-50 lah ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi baru gabung ya, kayaknya tadi udah makan mie, sekarang masih lapar tadi. Itu tadi kata ibu itu loh, apa pesennya kata ibu tadi? Nah, betul banget ya, udah dan dilaksanakan dulu tadi kata ibu apa, ayo. Oh, Bu, ini Bu, anaknya enggak mau, Bu. Jajan terus, maam terus sini, Bu. Si endut ini ya, si endut adik Azra ini ya. Dan tentunya bukan hanya itu aja, ada penguat statement para pakar. Kali ini Shirley ngambil ini ya, statement ini dari si CSIS atau CIS ya di Indonesia, atau Center of Strategy and International Study, yang Shirley ambil dari sumber websitenya itu Public Policy Review. Udah langsung searching aja ya, kamu cariin sendiri ya, yang memberikan statement bahwa perluasan jaringan pengamanan sosial dan finansial kepada individu yang lajang ya atau masih jomblo mencerminkan adaptasi negara terhadap struktur demografi modern. Yang dimaksudkan ini ya, perluasan jaringan pengamanan sosial biar aman para jomblo ini nggak stres ya, udah nggak punya pasangan, nggak punya duit. Nah makanya itu adanya BLT ya Dek ya. Dan tentunya buat kamu para pejuang rupiah ya, walaupun dari pagi sudah kerja di sini, terus pulang dari sini kamu masih bekerja lagi. Semoga hari kamu menyenangkan dan semoga kamu selalu diberikan kesehatan ya Dek ya, dan rezeki yang melimpah, karena lelah karena bekerja itu adalah anugerah, gak semua orang bisa ya, dan gak semua orang bisa menikmati, gak semua orang bisa menikmati dapat duit dan capek karena mencari uang ya. Kadang ada juga yang rebahan-rebahan aja gak dapat duit, tapi dapat duit dari orang tuanya yang tinggal nyatong lah istilahnya, apalah, mentalnya gak kuat kalau begitu ya. Lebih kuat buat kamu para pejuang rupiah yang 2x24 jam kamu sibuk di jalan sambil cari uang ya, entah itu nge-grab atau apapun, pokoknya penting itu halal, oke-oke aja ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramaswara yang udah komen di TikToknya Pramaswara ya, setelah ini bakal tak sebelah satu-satu requestan sesuai dengan nama akunnya dan judul lagu-lagunya ya. Oke, setelah ini jangan kemana-mana, sampai jam 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Pramaswara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi, makin pintar bareng Pramaswara hanya di Pojok Pintar.
3: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol, di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
3: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
4: Selamat pagi Sobat Pramaswara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati, tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
3: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
4: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
3: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
4: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
3: Betul. Nah,
4: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah

0: itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan, okay, karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat itu berpengaruh.
0: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali
1: usia. Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya, Sob ya. Kejadian seperti ini yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
0: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
0: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
0: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi, padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
0: pensil,
1: tulis,
0: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TK KB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.

0: untuk warga Lamongan sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini.
1: Okay.
0: Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Okay. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob. Jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Balik lagi di 103,9 FM Music It's and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Kali ini dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini ya, di jam 1 lebih 50 menit ini ya, kali ini kita bacain komen nih. Waduh, gercep banget ya, ramai banget ya. Aduh, sampai requestnya, sampai tiap menit tuh ada yang request ya, tiap detik. Oke, kali ini aku bacain komen dulu ya dari Mas Rian ya. Halo, namaku Mas Rian. Iya tahu namamu Mas Rian ya. Dari tadi dengerin terus siarannya Kak Shirley. Hari ini topiknya asik banget, pembahasannya daging dan ada jeroannya. Jadi semakin setia dengerin radio. Waduh, ini setia karena ada Shirley apa dengerin? Karena topiknya nih ya. Aduh, sampai ngirim stiker ngakak ini ya. Aduh, Mas Rian bisa aja sih. Apalagi Mas Rian juga ini ya, apa, request lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Adina tak spill di akhir aja ya. Dan tentunya bakal tak spill juga kenapa kemarin sampai foto profilku tuh hilang. Kayaknya ya karena asmara ini, karena udah lebih baik jomblo aja dibandingkan pusing ya Mas Rian ya. Dan tentunya ya Sob ya, masih ngomongin soal BLT nih ya. Dan tentunya ya, ini juga ada statement juga dari para pakar yang tentunya memberikan masukan ya, bahwa perluasan jaring pengamanan sosial dan finansial kepada individu lajang mencerminkan adaptasi terhadap struktural yang modern. Nah, itu tadi ya. Dan juga ini juga ada komen juga dari Mbak Nadia Safitri nih. Kekhawatiran soal regulasi resmi itu wajar banget sih ditanyain. Nah, betul banget ya, apalagi kalau kira-kira kapan sih kepastian hukum dan juknisnya ya, resminya dari Kementerian Keuangan keluar. Jangan cuma wacana aja ya. Dan tentunya kita juga, para jomblo juga nungguin nih ya. Jangan wacana aja ya Bapak ya, tolong lah ya. Apalagi Menteri Keuangan sekarang kan diganti tuh. Aduh, cek siapa yang namanya aku lupa. Soalnya aku yang kenal cuma Pak Purbaya aja gitu. Aku lebih respect sama Pak Purbaya sih ya. Dan aku belum mendalami juga terkait Menteri Keuangan kita yang baru juga. Dan semoga Bapak ya, Menteri Keuangan yang baru ini semoga segera dilaksanakan, bukan hanya wacana aja terkait BLT ini untuk para jomblo ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ramadan nih ya. Tapi kalau persiapannya matang sih, Sher, hasilnya pasti dirasakan oleh langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, betul banget, termasuk kita ya. Dan kamu Mas Ramadan ya, kalau memang kamu jomblo ya, dan buat kamu Sobat Penampil Suara ya. Dan ini juga ada dari Mbak Maya Sari nih ya. Ngeri-ngeri sedap tapi seru juga buat dibahas dari sisi administratif. Nah, betul banget ya. Jangan hanya anggarannya 3,8 triliun aja buat para jomblo, tetapi juga terkait regulasinya di mana, administrasinya gimana juga harus lebih di optimalkan lagi dan diperbaiki lagi ya. Tentunya juga dari pihak pemerintah juga harus terbuka sama para jomblo ini ya. Tapi terima kasih ya Bapak Ibu dari anggota dewan maupun pimpinan pemerintahan yang sudah memberikan wacana seperti ini. Semoga wacana ini menjadi hal yang dilaksanakan dan segera ya. Dan tentunya ya, Sari masih menunggu kamu. Dan kali ini juga sesuai dengan requestannya dari Mas Pengki ya, Mas Franky atau Mas, ya Mas Pengki Peng ya, dari TikToknya Prameswara ini request lagu dari Joseph ya, Feeling in Reverse. Oke, stay tune terus aja karena setelah ini bakal seri bakal kembali lagi. Oke, stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Penerus Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kita masih ngomongin soal jomblo yang bakal akan mendapatkan BLT. Dan tentunya dari pemerintah juga menyiapkan alokasi dana sebesar 3,8 triliun untuk se-Indonesia para jomblo ya. Dan buat kamu para jomblo ya, selamat atas kebahagiaan ini ya, informasi ini ya, semoga segera terlaksana dan terrealisasikan ya. Dan ini juga Sari bakal bacain komen-komen ya, kali ini dari Mbak Cynthia Bella nih. Semoga anak-anak muda di daerah makin melek teknologi perbankan, dan buat para jomblo selamat berbahagia. Oke. Terima kasih ya buat Mbak Cynthia Bella ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Wulan nih ya. Salut sama Prameswara yang selalu angkat isu-isu kekinian anak muda. Waduh, terima kasih banyak Mbak Wulan ya. Kali ini juga ada komen juga dari Mas Zaki Mubarok nih ya. Topik hari ini bikin obrolan makin seru buat dibahas bareng temen. Nah, betul banget, apalagi temen kamu tuh sering dijadikan olok-olokan ya kalau lagi ngumpul soalnya masih jomblo. Tapi gak apa-apa sih jomblo tapi berduit ya, dibandingkan kamu punya pasangan gak punya duit ya. Malah kamu diporotin sama pasangan kamu ya, apalagi sampai di manfaatin. Waduh. Udah ya, pokoknya setelah ini Sari bakal kembali lagi. Dan tentunya ini sesuai request-requestan lagu ya, apalagi udah jam 2 nih ya. Tapi setelah ini ada requestan lagu dari Mas Bayu. Bukan, dari siapa tadi? Dari Omah Nostalgia ya, request lagu Pujaan Hati dari Kangen Band. Pokoknya setelah ini dengerin aja ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemeni kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Jam 2 siang hari ini ya, waduh, jam 2 siang lebih 15 menit malahan ya. Waduh, hampir setengah 3 ya kebersamaan kita. Terlalu nyaman ini ya, kayaknya kamu dan aku nih sama-sama nyaman ya. Dan tentunya ya, dan sebelum Sherly undur diri, pamit undur diri ya, ada kata-kata nih dari Sherly ya. Karena sekarang kita juga berada di awal bulan Oktober ya, Sherly cuma mau bilang sama kamu, gak apa-apa kalau bulan September kemarin sempat bikin galau atau September berantakan ya, Septembernya berantakan, tapi mari kita usahakan bulan ini, di bulan Oktobernya, Oktober berhasil, jadi Oktober berhasil ya. Dan harus terus konsisten.

10 sampai November beruntung, November untung ya. Dan di ujung tahun kita bisa mencapai Desember berada. Nah, Desember berada itu maksudnya kita udah beruntung dari yang berantakan menjadi yang beruntung, menjadi yang berhasil, dan menjadi yang berada. Berada dalam artian kita udah mempunyai semuanya. Maksudnya titik kebahagiaan itu udah ada di puncaknya ataupun di Januari tahun depan ya. Dan tetap semangat ya buat kamu Sobat Pramuka Suara. Jomblo boleh, mandiri finansial juga harus dan wajib ya. Lelah boleh, tapi jangan sampai menyerah. Dan sebagian salam permisahan dari Sherly ya, ada lagu penutup kali ini. Ya, kali ini lagunya dari Jazz Kasmaran. Waduh, Kasmaran dari siapa ya? Aku lagi jomblo malah lagunya Kasmaran, tapi oke aja lah ya. Dan tentunya ini sebagai komentar untuk penutup di akhir season kita ya. Ada komentar dari Mas Zaki Mubarak. Baik Kak Sherly, stay away shum ya. Terus ya siarannya oke, terima kasih. Ada Mbak Puspa juga. Sampai jumpa besok jam 10 pagi di gelombang 103,9 FM Prameswara. Maksudnya gelombang frekuensi gitu ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Randy Setiawan nih. Terima kasih banyak siarannya hari ini share. Sangat menghibur dan mencerahkan pikiran. Waduh, sama-sama Mas Randy ya. Satu lagi nih, kali ini dari Mbak Siti Zubaida ya. Sukses dan sehat selalu buat seluruh tim hebat Prameswara. Waduh, terima kasih banyak ya. Sukses selalu juga buat kamu Sobat Prameswara ya. Dan tentunya terima kasih banyak sudah nimbrung ya buat kamu ya, buat kamu Mas Rian, Mas Ardi, apalagi Mas Ardi dari tadi pagi ya, sampai sebelum kerja, sampai selesai kerja, sampai nimbrung terus ya di TikToknya Prameswara. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara ya, apalagi buat adik Azra dan adik Lina. Pokoknya semangat terus ya, walaupun Azra sering diselingkuhin ya dua kali, tapi ya coba perbaiki dari keselingkuhan itu ya, dari hal-hal yang memang kamu habis diselingkuhi. Jangan sampai kamu balikan lagi sama masa lalu kamu yang bikin sakit hati, apalagi sampai kamu diporotin uang kamu ya. Cari perempuan lain, masih banyak perempuan baik di luar sana, bukan hanya si dia aja, oke? Okay? Dan tentunya buat Lina juga, kalau masih mengharapkan mantan kayaknya sudah tidak. Dan kalau memang tidak, coba cari yang lain, biar gak sendiri aja kamu ya, dek ya. Dan biarkan cukup mbak aja yang sendiri saat ini, next mbak juga pengen punya pasangan ya. Dan tentunya untuk tema kita di hari ini terkait BLT buat para jomblo ya, semoga tersegerakan ya, agar para jomblo ini tetap happy dan selalu happy walaupun gak punya pasangan, tapi punya financial freedom yang oke ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara, dan kita bakal ketemu lagi di hari Jumat besok di jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan sebagai lagu penutup, ini dari Jazz Kasmaran. Oke, okay? Stay tune terus aja di Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, boleh diperkenalkan
2: terlebih dahulu. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. Ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
2: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman. Di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak, kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila, ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak, ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya, Bu Nila ya. Baik sobat Profesor Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau

0: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Besok harga naik.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
13: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prames Suara,
15: News, Hits, and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya,
2: boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. Ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Okay, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
2: apalagi
1: yang berusia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
2: nah, kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat itu berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini ini Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Prame Suara 103,9 FM.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet. Edisi Kamis, 1 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, kasus ISPA di Magetan naik hingga 1.800 pasien. Dinkes sebut masih stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai sekitar 1.800 pasien dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang dipantau setiap pekan. Rohmat menyebutkan perkembangan kasus ISPA kemudian terus dipantau hingga pekan berikutnya dan jumlah berada di kisaran 1.800 kasus. Meski jumlahnya meningkat, kondisi tersebut belum menunjukkan lonjakan yang tajam. Menurut Rohmat, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kasus ISPA di Magetan tahun ini memang mengalami kenaikan. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dipantau melalui sistem kewaspadaan dini.
5: Peningkatan itu masih, kalau di sistem SKDR kita itu masih stabil. Memang kalau dibandingkan, jadi dibandingkan dengan tahun lalu, di minggu yang sama, tahun ini itu ada kenaikan. Cuma masih dalam kondisi yang stabil.
4: Peningkatan kasus ISPA tersebut terlihat dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Rohmat mengatakan peningkatan kasus ISPA tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Kondisi cuaca selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Selain kondisi cuaca dan lingkungan, ISPA juga dapat dipicu berbagai penyebab, termasuk infeksi virus dan paparan polusi udara. Menurut Rohmat, kondisi udara yang panas, kering, berdebu, serta adanya asap akibat kebakaran dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau.
5: Yang kita lihat itu kan gejala-gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ILI, influenza-like illness, kemudian juga kasus-kasus SARI. SARI itu infeksi saluran pernapasannya berat, biasanya kasusnya di rumah sakit. Jadi ini kan kita dasar lapornya itu ya dari puskesmas, dari rumah sakit yang melaporkan kejadian-kejadian itu. Nah, itu
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Pemantauan dilakukan setiap minggu untuk melihat apakah kenaikan kasus masih dalam kondisi stabil atau mulai menunjukkan lonjakan yang perlu diwaspadai. Rohmat mengimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan untuk menjaga kondisi tubuh dan menggunakan masker terutama ketika berada di lingkungan yang berdebu atau banyak asap. Ia juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan kasus tersebut, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pencuri uang penunggu pasien RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang viral ditangkap. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, kasus pencurian uang milik keluarga pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial PR 26 tahun, warga Kecamatan Parengan, Tuban. Pelaku ditangkap di rumahnya pada Rabu 30 September. Setelah sekitar satu minggu diburu tim URC Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan. Kasus ini sobat terjadi jadi pada 21 September 2026 di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri. Saat itu, keluarga pasien meninggalkan tas di ruang tunggu untuk mencari makan. Ketika kembali, uang tunai sebesar 2,5 juta yang disimpan di dalam tas ternyata sudah hilang. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan berpakaian hitam terlihat mendekati tas korban, memeriksa isinya, kemudian mengambil uang dan meninggalkan lokasi. Bekasi. Dari penangkapan PR, polisi mengamankan sisa uang hasil curian sebesar 500 ribu. Dalam pemeriksaan awal, PR juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di 5 lokasi di wilayah Bojonegoro, termasuk rumah sakit, mal, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk Lamongan, polisi menyebut baru satu lokasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Saat ini, PR diamankan di Mapolres Lamongan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jenazah Dodi Sumarno, korban KM Virgo Transport 8 tiba di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Dusun Cetak, Desa Klidek, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi pada Rabu 30 September 2026. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dodi Sumarno tiba di rumah duka setelah berhasil diidentifikasi sebagai salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Peti jenazah berwarna biru tiba menggunakan ambulans sekitar pukul 10 WIB. Begitu diturunkan dan dibawa masuk ke rumah, isak tangis keluarga langsung pecah. Jenazah kemudian disemayamkan sebelum disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum dusun setempat. Kepergian Dodi meninggalkan duka mendalam bagi istri, Selvia Dwi Ratnasari, serta dua putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 6 SD. Anak sulungnya Kenzo Alvaro Putra Diandra bahkan terlihat histeris saat menyaksikan kepulangan sang ayah dalam peti jenazah. Dodi diketahui bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Ia menumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Namun kapal tersebut tenggelam di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sebelum mencapai tujuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai warga Ngawi yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
7: Masih, jadi kemarin sore kita dapat informasi dari teman-teman dari provinsi, baik BPBD maupun Dinas Sosial Provinsi, adanya warga Ngawi yang ditemukan di korban kecelakaan kapal Virgo yang terjadi 2 minggu yang lalu. Atas nama Mas Dodi Sumarno, itu kebetulan warga Ngawi di Kecamatan Gendeng, desanya Desa Kritik. Info yang kita terima itu awal ekspedisi. Ikut menumpang tuanya, ikut naik kapal di situ sebagai ekspedisi di kendaraan.
8: Kenek truk?
7: Iya, kenek truk, betul ya. Tadi pagi dari teman-teman dari dinas ataupun dari provinsi, dari jasa ada juga, itu melakukan koordinasi dengan provinsi dan dari pihak keluarga didampingi teman-teman juga. Tadi malam sudah meluncur ke Surabaya untuk penjemputan jenazah tersebut. Tadi barusan pukul 10 ini kita semayamkan di rumah duka dulu, setelah itu kita makamkan.
9: Ditemukan kapan, Pak?
7: Itu infonya terakhir kemarin sore. Jadi sudah kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari lah kira-kira.
9: Hanya ketemu itu.
6: Sementara itu, mertua korban Heri Siswanto menuturkan keluarganya pertama kali mendapatkan kabar mengenai penemuan jenazah Dodi pada Senin siang. Informasi tersebut diterima Selvia melalui pesan WhatsApp dari Basarnas Banjarmasin. Heri menyebut jenazah Dodi ditemukan masih berada di dalam lambung kapal. Setelah proses identifikasi dan penjemputan selesai, jenazah akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Kini Dodi telah dimakamkan di pemakaman umum Desun Cetak. Rumah duka masih didatangi kerabat, tetangga, dan warga yang datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, gara-gara judol, dua pemuda Tuban dibekuk polisi usai bobol 13 sekolah di dua kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Akibat kecanduan judi online, dua pemuda asal Tuban berinisial AHN 22 tahun dan KTH 22 tahun nekat menjadi sindikat spesialis pembobol sekolah. Keduanya diringkus oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban di rumah masing-masing usai membobol UPT SDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada Kamis 3 September 2026. Wakapolres Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers pada Selasa 29 September 2026 mengonfirmasi bahwa kedua tersangka merupakan residivis yang telah beraksi di 13 titik sekolah berbeda di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
10: Jadi itu terjadi TKP-nya tadi di yang pertama adalah di SDN 2 Singgahan, Kecamatan Kabupaten Tuban, yang mana pada saat pagi-pagi itu di dengan apa namanya petugas kebersihan itu mengetahui bahwa di ruang guru ternyata pintunya sudah rusak. Nah, setelah dirusak ternyata kemudian dimasuk ternyata di dalamnya itu juga acak-acak berantakan. Nah, setelah itu di dalamnya itu ada juga CCTV atau kamera pengawas, kemudian melakukan pengecekan ternyata setelah diputar itu ada seseorang yang juga itu adalah.
8: Aksi kejahatan ini terungkap setelah penjaga sekolah SDN Mulyo Agung 2 menemukan pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan 3 unit laptop merek HP senilai 20 juta raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kerap mengincar peralatan elektronik seperti laptop, tablet, LCD proyektor, sound system, kamera, hingga uang tunai untuk dijual demi modal judi online. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh. Pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
11: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
13: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
14: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: love.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Prima Suara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prima Suara, selamat sore ya tentunya dimanapun kamu berada nih. Di awal bulan tuh harusnya semangat ya, karena tanggal-tanggal muda nih biasanya tuh rekening-rekening tuh udah keisi sih gitu. Dan buat sahabat Prima Suara ya, tentunya bersama Rahil yang bakal nemenin aktivitas kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan seperti biasa, Rahil bakal ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang relate, yang santai aja lah ya pokoknya. Dan selain itu, Rahil juga bakalan update tuh info-info dari lokal maupun nasional, dan juga ada playlist lagu yang menarik ya, yang tentunya bikin kamu tuh moodnya stabil, bikin bahagia terus lah ya. Harus bahagia ya, karena tanggal muda sekarang begitu. Dan ya seperti biasa ya, sekarang tuh waktunya jam-jam pulang. Jadi buat kamu yang lagi berkendara tuh ya, udah dari kantor mau ke rumah, atau kamu dari kuliah, baru selesai kuliah, kamu fokus aja berkendara dulu ya, tentunya nanti sambil dengerin Rahil ngomong ya. Dan buat kamu yang lagi beres-beres rumah, mungkin lagi nyapu, atau kamu lagi duduk santai aja sih sambil nikmatin hidup lah, daripada kamu cuma bengong aja, atau kamu bersih-bersih rumah tanpa ada seseorang yang menemani kamu, ya kamu download aja Express Radio tuh. Nanti ketik aja Prima Suara 103,9 lah, nanti muncul tuh Rahil yang bakal nemenin di setiap aktivitas kamu. Dan mungkin kamu yang lagi rebahan atau lagi lihat-lihat Rahil sambil senyum-senyum, entah siapa ya, dan atau kamu lagi scroll TikTok ya sampai mampus tuh ya, daripada kamu scroll mulu ya nanti jadi doom scrolling, mending kamu dengerin tuh di Express Radio, dengerin Rahil tentunya. Dan Rahil bakal nge-spill salah satu topik yang Rahil bawa untuk hari ini. Jadi Rahil mau ngebahas seputar dunia mahasiswa. Wow. Dan kalau kamu tanya, kenapa Hil kamu ngebahas seputar dunia mahasiswa? Ya karena menurut Rahil perlu, karena di dunia mahasiswa itu masih ada salah satu hal yang selalu diperdebatkan di setiap dunia ya, ya mahasiswa khususnya. Jadi mana sih yang lebih baik sebenarnya, mahasiswa yang kuliah rapat atau kuliah pulang tuh? Lah nanti Rahil bakalan ngebahas soal itu, tapi Rahil gak bakal ngebahas soal sebenarnya yang paling bener itu yang mana Hil, yang selalu rapat apa yang kuliah pulang aja. Lah Rahil gak bakal cari siapa yang paling benar ya, tapi Rahil bakal ngebahas soal sebenarnya gimana sih menjadi mahasiswa yang baik. Kita sebagai mahasiswa kalau mau memaksimalkan itu harus gimana sih? Lah nanti yang dibahas tuh di situ. Dan nanti juga Rahil bakal nge-call, ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda nih. Satunya ikut organisasi, juga prestasi, satunya berprestasi. Lah ini kan dua orang dari latar belakang yang berbeda. Nanti bisa diulik tuh sama Rahil. Tentunya kamu harus stay di sini di Prima Suara. Dan kalau ngomongin mahasiswa ya atau kuliah, Rahil mau tanya deh, kamu punya gak sih pengalaman yang berkesan gitu selama kuliah ataupun sekolah dulu aja, waktu sekolah atau kuliah lah, coba kasih tahu Rahil pengalaman kamu apa yang paling berkesan selama ini. Tentunya kamu kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke ya, masih dengan Rahil tentunya menemani kamu sampai jam 8. Dan seperti yang Rahil bilang, Rahil bakal ngebahas soal topik yang udah di-spill Rahil tadi ya, seputar sebenarnya yang baik itu mana sih, Hil? Mahasiswa yang kupu-kupu ya, istilahnya tuh kupu-kupu kalau di dunia perkuliahan. Jadi kuliah pulang atau yang kura-kura, kuliah rapat, kuliah rapat. Kenapa, Hil, emang kamu kok ngebahas hal-hal yang kayak gitu? Karena ternyata masih per sekarang itu perdebatan ini tuh ada. Buktinya apa? Jadi di 2026 bulan Mei, UIN di Cirebon itu masih mengangkat fenomena ini sebagai perdebatan lah. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu mana? Mahasiswa yang ngejar organisasi terus atau mahasiswa yang berprestasi nih? Karena biasanya yang berprestasi tuh nggak ikut organisasi gitu. Bahkan di tahun 2025 tuh ada tuh yang meneliti sekitar 40 mahasiswa, dan hasilnya ternyata nggak ada perbedaan IPK yang signifikan, maksudnya yang jauh banget antara mahasiswa yang organisasi sama mahasiswa yang nggak aktif di organisasi. Lah ini kan berarti ini bukan sekedar lebih baik mana antara orang yang aktif organisasi atau orang yang fokus kuliah, tapi lebih ke suatu pola, satu pola itu nggak bisa disamaratakan ke mahasiswa. Misal contohnya, oh api mahasiswa yang elok organisasi terus, dan itu harus diterapkan ke semua mahasiswa. Sedangkan semua mahasiswa itu kan punya prioritas sendiri, ada yang sambil kerja, ada yang memang fokusnya di akademik aja. Pokoknya punya punya tujuan dan prioritas sendiri, sehingga enggak bisa disamakan tuh polanya. Harus mahasiswa berprestasi kalau kamu kuliah, atau kamu kalau kuliah kalau enggak ikut organisasi mah jangan sampai enggak ikut organisasi, nanti kamu enggak dapat apa-apa di dunia kampus. Bukan seperti itu ya, karena itu lebih kompleks lagi pembahasannya. Jadi nanti Rahil bakal udah ngebahas sebenarnya mahasiswa yang baik itu kayak gimana. Karena sering banget orang itu saling ngejudge satu sama lain ya, apalagi di media sosial era sekarang ya, dimana netizen-netizen itu sangat luar biasa ya. Kata-kata mutiara itu keluar gitu ketika ada perdebatan kura-kura sama kupu-kupu. Gak usah ada organisasi, ku biasa nih ngene-ngene-ngene. Terus yang sebaliknya, mungkin anak organisasi ngejudge, aduh dia loh cuma kuliah pulang, dapat apa emang di kuliahan. Yang penting itu sebenarnya kita gak boleh ngejudge antara satu sama lain hanya karena kamu dan yang kamu judge itu punya latar belakang yang berbeda atau punya prioritas yang berbeda. Karena kamu juga gak tahu kan sebenarnya apa yang menyebabkan dia untuk memilih jalan tersebut. Begitu ya. Tapi kalau ngomongin soal mahasiswa lagi nih ya, Rahil mau tanya kamu, kamu punya gak sih pengalaman yang berkesan gitu saat kamu kuliah atau waktu kamu sekolah deh? Coba kamu inget-inget tuh ya, yang simpel-simpel aja gak apa-apa, kasih tahu Rahil. Atau kamu mau request lagu nih sekarang, gak apa-apa, silakan kirim komentar kamu ya, tentunya di 081-2302-1039. Tentunya kalau Rahil bertanya seperti itu, jangan dijawab di hati ya. Tolong jawablah di WA-nya Prameswara. Dan buat kamu sahabat Prameswara yang belum join dari tadi, silahkan join tentunya di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat

0: langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rail tentunya yang menemani kamu dan buat kamu Sobat Prameswara nih ya, yang belum jawab pertanyaan Rail tuh seputar pengalaman yang berkesan buat kamu waktu kuliah tuh apa. Kalau memang kamu belum punya kesempatan untuk kuliah, ya sekolah deh. Kamu punya pengalaman apa tuh waktu sekolah atau kuliah, kasih tahu Rail. Dan Rahil bakal ngejawab nih, mulai dari Rahil sendiri. Jadi pengalaman berkesan waktu Rahil kuliah adalah apa ya? Kayaknya gak punya deh. Bukannya gak punya. Terlalu banyak yang berkesan sampai aku gak tahu mana yang paling berkesan gitu. Pokoknya yang paling berkesan ya tentunya ketemu teman-teman sih ya. Teman-teman di kelas, di luar kuliah juga, banyak bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu asik sih. Apalagi Rahil anak rantau ya, dan iya sih yang paling berkesan itu kalau misal Rahil habis kuliah terus jajan bareng, kumpul bareng tuh di kos Rahil, terus sambil cerita-cerita ngalor ngidul ya, gibah entek pirang kepala juga gak tahu ya, biasa namanya perempuan ya, sukanya tuh gibah atau membahas yang lain gitu. Itu yang paling dikangenin era-era kuliah ya kalau Rahil. Lah kalau kamu apa, coba kasih tahu dong pengalaman yang paling buat kamu berkesan selama kamu kuliah atau selama kamu sekolah, atau kamu atau pengalaman yang paling kamu kangenin deh, kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Dan balik lagi nih ke topik soal kura-kura atau kupu-kupu. Jadi istilah kura-kura atau kupu-kupu ini bukan istilah nasional, istilah resmi ya, bukan. Jadi kalau kamu cari di kamus kamus KBBI ya nggak ada. Ini hanya istilah di sekitar yang dibentuk oleh mahasiswa itu sendiri ya. Jadi kuliah pulang yang kupu-kupu atau kuliah rapat. Nah, pertanyaannya, apakah kalau orang yang gak ikut organisasi itu rugi? Setiap jawabannya itu tergantung orangnya sebenarnya. Gak bisa disamaratakan lagi-lagi seperti yang Rahil bilang tadi. Jadi setiap orang itu jawabannya bisa berbeda. Jadi organisasi menurut Rahil itu pasti ada manfaatnya. Karena Rahil sendiri pun dulu ikut organisasi, aktif organisasi gitu. Dan di organisasi kan, jadi gini, jadi di perkuliahan itu maupun di sekolah itu kan ada namanya organisasi mahasiswa atau organisasi siswa ya. Kalau di kuliah ada BEM, ada HMJ atau HMP, atau ada UKM. Kalau di sekolah ya ada OSIS ya, atau ada apa ya, MPS ya kalau nggak salah sebutannya, atau ekstrakurikuler gitu ya. Dan di organisasi itu tempat, organisasi itu hanya menjadi tempat kamu memberikan wadah untuk mengembangkan kemampuan kamu,

kan komunikasi kamu, di situ belajar berbeda pendapat, belajar untuk bermusyawarah, belajar buat menghadapi karakter orang berbeda-beda, belajar untuk ngebangun relasi, belajar untuk memanajemen waktu juga tuh, atau memanajemen sebuah acara kan, biasanya acara kan ada susunan kegiatan lah. Itu nanti kita bisa belajar problem solving juga, karena setiap organisasi pasti sedikit banyaknya ada permasalahan ya, gimana cara kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Pasti organisasi itu banyak banget manfaatnya, tergantung kamunya aja, karena percuma aja menurut Rahil ya. Karena percuma aja orang udah terlanjur ikut organisasi tuh ya, udah masuk ke dalamnya, tapi dia tuh gak memanfaatkan wadah yang udah ada. Jadi posisinya misal organisasi itu kayak apa ya, misal kalau kamu diem di situ, misal kalau kamu apa sih katanya ngomong apa sih Rahiliki. Jadi gini, kalau misal organisasi kan ada rapat ya biasanya. Lah, ketika kamu misal pengen public speakingku bagus atau pengen aku bisa ngomong, ketika di rapat dikasih kesempatan buat bertanya atau buat menentang atau buat memberikan pernyataan, kamu diem aja gitu. Jadi kamu percuma kan enggak memanfaatkan kesempatan yang udah dikasih. Dan bukan berarti orang yang enggak ikut organisasi terus kamu bilang, "Wah, DE gak entuk opo yo. Apa sing DE entuk mek longgo ngrungokno dosen mule." Karena lagi-lagi ya, mungkin orang yang kuliah pulang ini ketika di rumah dia punya tanggung jawab yang berbeda dari kamu. Mungkin dia merawat ibunya atau dia membantu ibunya di toko mungkin, atau dia kerja freelance, atau dia memang sibuk, atau memang tujuan setelah dia pulang kuliah itu dia mau belajar karena mau ngejar prestasi akademik, atau dia masih punya tanggungan buat ngajar atau lagi ngaji gitu. Jadi kan gak serta-merta orang yang gak ikut organisasi itu orang yang gak punya apa-apa. Bukan berarti orang yang gak ikut organisasi adalah orang yang gak bisa ngomong, karena organisasi itu hanya salah satu wadah supaya kamu bisa berkembang. Selain organisasi, apakah masih ada? Bisa, ada banyak. Kamu ikut volunteer, kamu magang, kamu ikut suatu apa ya, suatu komunitas, itu kan juga bisa membuat kamu berkembang. Ya tinggal orangnya aja mau memanfaatkan kesempatan yang ada atau enggak. Gitu Sobat Ramai Suara ya. Dan lagi-lagi Sobat Ramai Suara nih, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih, Rahil mau kamu jawab komentar Rahil. Apa pengalaman berkesan kamu selama kuliah atau sekolah, atau pengalaman yang kamu kangenin deh, coba kasih tahu Rahil ya. Tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prime Suara Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil yang masih menunggu komen-komen kamu yang masuk. Jadi kamu tuh punya enggak sih pengalaman yang berkesan waktu kamu kuliah atau kamu sekolah, atau pengalaman yang kamu kangenin deh waktu kamu kuliah atau sekolah, atau mungkin kalau kamu lagi kuliah atau sekolah, pengalaman apa yang mungkin kamu suka gitu. Coba ya, kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Balik lagi nih ya ke topik soal tim kura-kura atau tim kupu-kupu begitu. Seperti yang Rahil bilang di awal ya, jadi orang yang suka rapat, orang yang gak ikut organisasi itu belum tentu dia gak punya skill komunikasi yang bagus, atau belum tentu dia, kadang ada stigma tersendiri yang muncul, kupu-kupu itu biasanya dia gak pinter omong, kupu-kupu itu biasanya dia kok gak seberani orang yang organisasi gitu. Sedangkan kalau organisasi sendiri dia juga punya stigma, wah dia biasanya iso public speaking, tapi dia biasanya arah organisasi iku kadangan nek ngerjana tugas iku mek nonut jeneng. Ada stigma-stigma seperti itu yang muncul, tapi gak menyalahkan juga karena emang nyatanya ada oknum-oknum yang membuat akhirnya orang itu memandang kupu-kupu begini, kura-kura begini gitu. Tapi apakah semua orang yang gak ikut organisasi itu gak bisa punya skill seperti anak yang orang organisasi? Jawabannya tidak selalu sama ya, lagi-lagi gak pasti. Karena kadang ada orang yang memang dia dulu aktif banget sama organisasi di sekolah, tapi ketika kuliah dia memilih untuk fokus ke prestasi atau fokus ke akademik. Mungkin karena tuntutan orang tua yang mengharuskan dia itu harus, kamu harus ibaratnya jadi yang tertinggi ya besok, kamu harus membanggakan ayah dan ibu, harus, makanya kamu gak usah ikut kegiatan di kampus, wes belajar aja. Mungkin dia seperti itu, atau mungkin dia freelance kerja yang sebenarnya dia tuh pengen ikut tuh organisasi, tapi karena waktu yang gak memungkinkan atau dia masih belum bisa memanage waktu, akhirnya dia memilih ya udah kerja aja daripada aku ikut organisasi nanti aku gak bisa maksimal. Ada orang yang memilih untuk gak bisa, aku gak bisa ikut organisasi ya karena aku fokus ngajar, karena dia udah ngajar ternyata sob. Lah itu kan harus, sebelum kamu menjudge, kamu harus tahu apa alasan yang pasti sebenarnya dia gak aktif organisasi gitu. Dan sebaliknya juga, orang yang melihat kuliah rapat, jangan langsung dijudge, wah biasanya arek koyok ngene iki yo, tugase iku mek nunut, terus kuliahne nambah semester, gak lulus-lulus. Ya jangan seperti itu juga, karena emang ya orang yang aktif di sebuah organisasi biasanya itu sibuk kuliahnya pagi, siangnya rapat, terus ada acara, terus malamnya masih ada rapat lagi. Biasanya orang yang sewibu itu kayak gitu. Kalau ditanya capek, jelas. Tapi buat sebagian orang yang emang dia itu suka berorganisasi, itu jadi hal yang apa ya, kamu tahu gak sih rasanya kalau kamu ngelakuin hobi, tapi ketika kamu capek, kamu gak ngerasa capek karena kamu suka akan hal itu. Sama dengan orang yang emang suka organisasi, walaupun dia capek sana sini muter, tapi karena dia tipenya orang yang suka berorganisasi, jadi gak ngerasa capek gitu. Sebuah masalah juga akhirnya dia melihat sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan gitu. Beda lagi kalau emang dia udah gak suka sama organisasi, terus ketika ada masalah datang, dia akan melihat masalah ini bukan sebagai tantangan, tapi sebagai hambatan buat dia gitu. Dan kalau untuk urusan orang yang kuliah rapat gak bisa raih prestasi, menurut Rahil juga gak pasti, karena buktinya Rahil menemukan beberapa di medsos ya, apalagi orang yang membagikan hasil prestasi akademik yang sangat luar biasa ketika dia juga sibuk berorganisasi gitu. Jadi semua dugaan-dugaan Anda itu hanya sebatas dugaan yang muncul karena kamu melihat satu orang, dan ketika kamu melihat satu orang ini langsung kamu samaratakan dengan orang yang lainnya. Jadi intinya itu gak boleh saling judge aja sih ya, harus saling menghargai pendapat pilihan orang lain, karena di balik pilihan pasti ada alasan gitu sahabat Prameswara ya. Dan buat sahabat Prameswara nih mungkin masih bingung yang lagi kuliah atau mau kuliah, Kak Rahil aku harus apa supaya aku itu bisa imbang gitu kuliahnya, aku harus ikut organisasi sampai semester berapa, aku harus fokus akademik itu mulai dari semester berapa. Ya nanti Rahil habis ini Rahil kasih tahu, Rahil ngobrol-ngobrol sama kamu. Dan sebelumnya, sebelum Rahil ngobrol di situ ya, setelah segmen yang satu ini, setelah lanjut lagu nih, kamu harus kirim komentar kamu tentunya. Jadi pengalaman yang paling berkesan selama ini di kuliah ataupun sekolah, atau pengalaman yang kamu kangen lah, itu apa sih? Coba kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil yang setia menunggu komentar kamu masuk. Ya, jadi Rahil tadi bahas seputar mahasiswa kan. Lah, ngomongin mahasiswa, kamu punya gak sih pengalaman yang berkesan selama kamu kuliah atau kamu sekolah? Atau kamu kalau gak punya pengalaman berkesan, pengalaman yang kamu kangenin deh waktu kamu sekolah dulu atau waktu kamu kuliah, coba kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Balik nih ke topik ya, mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu. Lah, menariknya seperti yang Rahil bilang ya, ini kalau kadang ada tuh orang yang ngepilih sebenarnya yang paling penting itu IPK atau pengalaman. Kadang ada orang yang bilang kalau IPK itu penting, tapi ada yang bilang IPK itu emang penting, tapi pengalaman itu lebih penting daripada IPK. Kalau kamu harus memilih mana, IPK dan pengalaman, ya kalau bisa dua-duanya, kenapa pilih salah satu sih ya? Jadi sebenarnya keduanya itu punya tempat-tempat yang masing-masing ya. Soal IPK, ya karena tujuan utama dari kuliah adalah kamu belajar, ya kamu menimba ilmu di sana. Berarti kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu kalau emang kamu memilih kuliah. Dengan apa? Ya dengan kamu harus mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu, gak sering bolos. Akhirnya ketika kamu sudah menepati itu semua, ya IPK kamu harusnya bagus ya. Tapi kalau kamu gak bertanggung jawab, itu kayak misal kamu sering bolos ya. Sering bolos itu dalam artian gak ada urgen apapun, dan kamu males-malesan kalau kuliah. Terus naik kerja kelompok, nunutan jeneng, gak gelem ngerja, no, gak gelem ngewangi, mek tekotok, ngomong ya, mek titik lah, itu kan ya gimana ya, namanya juga mahasiswa harusnya bertanggung jawab kan ya gitu. Jadi IPK itu penting karena apa ya, itu bentuk kamu bertanggung jawab ketika kamu memilih untuk berkuliah gitu. Jadi kamu nggak menyia-nyiakan uang orang tua. Tapi bukan berarti Rahil ngomong IPK penting, kok IPK harus 4 yo, IPK harus 3,99. Pihilnya aku harus belajar semaksimal mungkin dengan segenap jiwa dan ragaku, tetapi IPK aku gak kumlot, IPK aku mek 3, atau IPK aku 2, selama kamu kuliah, kamu sudah memaksimalkan apa yang kamu lakukan, kamu sudah selalu tepat waktu kalau masuk kuliah, kamu selalu bertanya ketika gak tahu, kamu selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, kamu selalu bertanggung jawab ketika kerja kelompok, seharusnya udah gak masalah, karena lebih penting proses ya daripada hasil. Jadi selagi kamu udah usaha maksimal, kalau hasilnya emang gak kumulut ya gak apa-apa. Yang paling gak baik itu ya kalau kamu wes di kuliah no mahal-mahal, kamu gak niat kuliah, wis bolos terus ngopa-ngopi tok tanpa ada urgen, ngumpulno tugas yo gak tahu tepat waktu, gak tahu ilang-ilangan nek digawe koncone wayahe tugas kelompok. Lah itu kan yang gak baik ya. Kalau Rahil menilai itu gak baik, karena menurut Rahil kalau kamu udah kuliah berarti kamu harus punya tanggung jawab. Kecuali ada memang suatu hal yang urgent banget nih yang ngebuat kamu akhirnya jarang untuk masuk kuliah. Mungkin kamu kerja kelelahan, ketiduran, ya gak apa-apa, itu mungkin jadi hal lain lagi. Kalau kamu cuma kerja kelompok aja, ya jangan rek ya. Karena ada, sampai ada meme kan ya di medsos itu kayak dia itu tidur, mahasiswanya tidur, terus ada dosen yang tanya, dia kenapa kok tidur? Suruh bangunin, terus temannya jawab, jangan dibangunin pak, kasihan dia semalam habis kerja. Loh, kerja apa? Kerja kelompok. Ya apa itu maksudnya? Tidak begitu ya konsepnya teman-teman. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, selagi Rahil masih ngomongin mahasiswa kura-kura dan kupu-kupu, ini kan identik sama perkuliahan. Lah kalau kamu punya gak sih pengalaman yang buat kamu itu kangen lah, atau pengalaman yang paling berkesan selama hidup kamu, selama kamu kuliah atau kamu sekolah. Kirim pendapat kamu ya, nanti Rahil bacain di radio tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, Ade, Ayah pulang.
5: Yeay, Ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
6: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 Prameswara FM.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103.9 Brahma Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Brahma Suara.
13: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: guys.
1: Oke.
2: Okay. Ini mau jauh? Tunggu juga.
3: 103.9 FM, Music Hits and Information.
4: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke sobat Prameswara, sekarang Rahil mau cek CCTV ya buat kamu. Dan sebelum cek CCTV, Rahil mau ngingetin buat kamu yang belum sholat maghrib ya, karena udah azan tuh. Jadi yang belum sholat maghrib, segera sholat maghrib deh. Kan sholat maghrib itu cuma bentar ya, lama-lama paling lama ya 10 menit gitu. Kecuali kamu istighosah tahlilan ya, karena sekarang hari Kamis kan ya, biasanya kan yasinan gitu. Dan buat sobat Prameswara nih ya, yang masih di jalan mungkin dan gak memungkinkan tuh buat sholat di rumah, jadi kamu minggir dulu aja tuh di musola atau masjid yang terdekat. Karena kalau sholat ditunda-tunda tuh ya kayak gak tenang gak sih? Kamu ngerasa gitu gak sih? Kalau Rahil ya ngerasanya gitu, makanya gak enak banget tuh kalau sholat ditunda-tunda. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, yang mau lihat rute lalu lintas nih, Rahil kasih rute lalu lintas ya. Ini Rahil mau cek di simpang 3 Sukodadi. Lah, di situ didominasi sama, ini agak berkabut ya. Ini mungkin kena cahaya deh ya CCTV-nya. Didominasi sama roda kendaraan 2, ada juga roda kendaraan 4, ada roda kendaraan besar kayak truk gitu. Jadi buat sahabat Prameswara yang mau ke arah Paciran, Babat, Surabaya atau arah sebaliknya tuh, kamu harus hati-hati ya, karena banyak kendaraan-kendaraan besar di sana. Kamu kalau mau nyalip itu usahakan sebelah kanan, dan nyalip itu gak oleh ragu. Nek ragu itu mending gak usah nyalip. Dan kalau nyalipnya itu jangan sebelah kiri, karena kalau sebelah kiri itu takutnya gimana ya, kalau kecuali ada space yang memungkinkan buat kamu nyalip sebelah kiri, misalnya kayak macet, ya macet doang, kan kamu bisa tuh nyalip arah kiri itu ya. Lah kalau jalan-jalan biasa terus nyalip sebelah kiri tuh kayak rawan sob, jangan ya, hati-hati. Dan tentunya buat sobat Prameswara nih ya, yang pakai motor ya, kamu harus pakai helm ya kemana-mana biar nggak ditilang, dan juga demi keselamatan buat kamu. Dan kamu yang pakai roda 4 ya, kamu harus pakai sabuk pengaman gitu. Ini Rahil mau cek lagi tuh di simpang 3 Tugu Adipura nih. Lah di situ biasanya kan ada bundaran itu ya, bundaran. Jadi kamu jangan asal nyelonong ayo kan nonton dalan, itu bahaya. Dan di situ rambu lalu lintasnya ada, jadi kamu harus patuhi rambu lalu lintas. Kalau ada merah ya berhenti, kalau ada kuning ya hati-hati, kalau ada lampu hijau ya gas. Kamu harus sabar untuk menunggu lampu merah ya sob, karena ada tipe orang yang gak sabaran nunggu lampu merah, akhirnya mentang-mentang dalane lengang, gak ono motor ya sudah kesuwen ngenteni lampu hijau, tak terabas ae, ngono. Jangan ya sob, takutnya nanti ketika kamu nerobos ada motor atau ada montor, bahasa Jawa nih, montor itu mobil ya, di area yang berlawanan dan kecepatannya sangat lumayan, takutnya nanti berlawanan terus nubruk gitu. Dan buat sahabat Prameswara ya, kamu ini kalau nunggu dia aja yang gak pasti-pasti iku sabar, mosok nunggu lampu merah gak sabar, kan juga masuk akal gitu. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, lagi-lagi Rahil ingetin buat kamu mungkin yang pengen lihat rute lalu lintas, kamu bisa aja cek di prameswarafm.com ya. Dan buat kamu sahabat Prameswara yang belum join komentar Rahil nih ya, seputar dunia mahasiswa atau dunia kuliah lah, dunia sekolah, kamu punya gak sih pengalaman yang bikin kamu itu terkesan gitu, atau pengalaman yang kamu kangenin lah waktu kuliah atau sekolah, coba kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
4: CCTV On, pantau Dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prama Suara, masih dengan Rahil tentunya yang menunggu komentar kamu masuk. Tapi akhirnya ada komentar yang masuk. Ini Rahil bacain dulu ya, ini dari Kak Dea. I don't know Kak, tapi apakah cuma aku nih yang gak punya romance story waktu kuliahan? Maksudnya tuh di kampus gak ada sampai punya crush yang gimana-gimana gitu. Kuliah ya kuliah. Momen paling geng waktu aku kuliah tuh waktu skripsian sih Kak. Ujiannya tuh ternyata beneran gak cuma skripsinya aja, tapi ujian hidup juga kayak bertubi-tubi guys. Tapi alhamdulillah baik temen maupun keluarga aku support semua. Bahkan dosen-dosen juga gak ada tuh yang ngerepotin aku. Jadi semuanya tuh bisa terlampaui dengan baik. Ini komentar yang lucu sekaligus Masya Allah ya. Karena di awal-awal itu apakah cuma aku nih yang gak punya romance story waktu kuliah. Ini yang sering diekspektasikan oleh orang-orang remaja sebelum kuliah ya. Aku mulai kuliah pasti ketemu kakak tingkat, terus aku pas ospek, aku kenalan, lirik-lirian, terus aku pacaran. Hidup tidak semudah yang kamu bayangkan ya sobat. Jadi Rahil pun selama kuliah jujur juga tidak punya cerita romance dengan siapapun ya. Jadi kalau orang yang punya pengalaman romance-romance gitu, ya mungkin emang jodohnya udah ketemu duluan gitu ya, daripada kamu Kak Dea atau Rahil gitu. Dan yang harus dipikirin waktu kuliah sebenarnya bukan cari jodoh ya, cari jodoh, dapat jodoh di perkuliahan itu plusnya, itu kayak tambahan aja gitu. Utamanya mah ya kamu cari ilmu. Dan memang benar, waktu momen-momen terberat mahasiswa itu biasanya ketika dia lagi melakukan ujian skripsi atau lagi ngerjain skripsi. Karena emang skripsi di orang itu ujiannya beda-beda sob. Ada yang ujiannya ada di judul, gak di ACC, gak di ACC. Ada yang kendalanya itu ada di isinya, dia bingung ngotak-ngate isinya ini harus gimana. Ada yang kendalanya di finansial. Jadi semuanya tuh lancar tapi finansialnya yang nyendat. Ada yang masalahnya di dosennya. Tepak entok dosen sing uangel temonane. Padahal dia semuanya lancar tuh. Ada juga yang kendalanya di enggak punya laptop. Akhirnya dia tuh susah buat ngerjain skripsi. Ada juga teman-teman yang support atau ada juga tipe temen yang ya wes ninggal pokok aku wes mari amun dorong mari ya wes gak ngurus. Ada juga tipe seperti itu di perkuliahan. Tapi memang yang paling penting ketika kamu melakukan skripsi, ketika kamu ngerjain skripsi didampingi dengan lingkungan kamu yang support, keluarga, teman maupun dosen kamu support, pasti seberat-beratnya ujian kamu waktu skripsi itu masih bisa terlampaui, masih bisa ngelewatin itu semua. Ini bener banget Kak Dea, terima kasih sudah mau komentar. Dan buat kamu sobat Prama Suara nih ya yang belum komentar dari tadi, kayak Kak Dea, coba sih kamu kirim komentar tentang pengalaman kamu selama kuliah yang paling berkesan atau saat sekolah, atau kalau bingung pengalaman berkesan, pengalaman yang kamu kangenin deh waktu kuliah atau sekolah. Coba kasih tahu Rahil ya, nanti Rahil bacain atau respon di radio kayak Kak Dea ini. Tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.
1: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, masih kembali dengan wajah yang sama setiap malam dan suara yang sama, yaitu Rahil ya, yang menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan buat kamu sahabat Prame Suara yang masih lihat-lihat Rahil nih tapi belum komentar, ayo dong komentar. Rahil setia menunggu komentar kamu. Jadi kamu mau nanggapin topik Rahil oke, mau request lagu juga oke, mau nanggepin topik atau mau jawab pertanyaan Rahil ya, seputar pengalaman yang paling berkesan waktu kuliah atau sekolah kamu apa, atau pengalaman yang kamu kangenin deh dari era waktu sekolah atau kuliah gitu, kirim di 081-2302-1039 ya. Dan ngomongin soal, lagi-lagi ya, ini balik ke pembahasan awal nih ya, soal anak-anak mahasiswa yang bener ini, yang model gimana nih, mahasiswa yang kuliah pulang aja atau kuliah rapat. Lah, ada satu kategori mahasiswa yang tak tersebut di sini, yaitu kuker, kuliah kerja. Ada kan? Karena di kampus Rahil pun banyak teman-teman Rahil yang kuliahnya tuh disambi kerja gitu. Ada yang ngajar, ada kuliah yang sambil jaga outlet, ada kuliah yang sambil freelance, sambil ya kerjaan apapun lah ya. Dan yang paling Rahil tuh paling berkesan, paling terkagum-kagum gitu ya, sama anak yang kuliah sambil kerja tapi tugas itu tepat waktu. Terus pokoknya dia tuh imbang gitu, kuliah kerja bisa memanajemen waktu. Karena Rahil sendiri kalau soal urusan manajemen waktu masih kurang, masih sulit ya, tapi bukan berarti gak bisa, tapi masih sulit. Karena ketika dia kuliah kuliah terus pulangnya misal sore, habis sore ya jelas kalau habis kuliah kan capek ya, menguras energi. Terus dia harus dituntut untuk bekerja lagi, apalagi kerjaannya yang agak berat ya. Wah, itu hebat sih menurut Rahil, apalagi ketika dia kuliah kerja IPK-nya juga bagus. Itu double kill, triple kill lah ya buat mahasiswa yang kuliah dan kerja ya. Semoga kamu yang merasa kamu kuliah sambil kerja selama ini dan membiayai hidupnya sendiri, kamu tak kasih bintang 10 gitu. Semangat ya para pencari cuan di luar sana dan para pencari ilmu. Makanya jadi jangan sampai dua hal ini tuh dibenturkan, antara mahasiswa yang kuliah rapat, kuliah pulang aja, sama orang yang kuliah cuma kerja. Kayak dibenturkan seakan-akan kalau harus memilih salah satu gitu, padahal enggak ada yang itu ya, enggak harus memilih salah satu. Karena setiap orang, lagi-lagi seperti yang Rahil bilang di awal, punya prioritas, punya tujuan sendiri-sendiri, sehingga gak bisa disamakan atau gak bisa dipaksakan kalau dia harus ikut organisasi. Gak boleh gak ikut, karena kalau gak ikut organisasi kamu gak dapat apa-apa di luar kuliah. Terus atau kamu ngejudge orang yang cuma kuliah pulang aja, atau orang yang organisasi, gak usah ikut organisasi, gak ada manfaatnya, buang-buang waktu rapat terus tapi gak ono hasil, prestasi nih gak ono. Terus apa mana ya biasa nih, kerja nih turut-turuto ya, jangan. Karena setiap orang kan berbeda-beda, dan lagi-lagi ya sob, di setiap grup-grup ini pasti ada beberapa anomali ya, yang akhirnya membuat persepsi orang terhadap sekelompok ini itu diratakan semua gitu. Kalau ngomongin organisasi atau ngomongin hal di luar kuliah, itu kadang-kadang biasanya itu ada yang bilang orang kuliah itu hanya beberapa persen ilmunya yang didapat, tapi di luar kuliah itu kamu harus cari lagi kan. Lah, salah satunya memang benar lewat organisasi, tapi itu hanya salah satu. Selain itu apa? Banyak, ada volunteer, ada magang, ada internship dan lain sebagainya. Itu kan buat ngembangin salah satu soft skill yang kamu punya. Ngomongin soft skill, sebenarnya soft skill, hard skill itu apa sih, Hil? Ya, nanti Rahil bahas lagi, tapi setelah segmen yang satu ini, setelah kamu berkomentar tentunya. Kirim komentar kamu ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: song.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
3: 103,9 FM Rames Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
9: 103,9 Prameswara FM.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau teh jus? Mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau teh jus lemon.
13: Kalau aku mau teh jus madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Aku lapar.
10: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
13: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
14: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
10: Mau teh jus lagi?
11: Mau.
10: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum teh jus.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food 103,9 FM Prameswara.
5: Guys, itu Mohan ya?
15: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
8: Spill dong.
15: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke ya, masih dengar Rahil di malam hari ini. Kamu jangan bosan-bosan buat dengerin Rahil siaran ya. Dan sebelum Rahil nge-call salah satu narasumber, jadi dia, Rahil sepil aja ya, Rahil. Jadi dia tuh mahasiswa berprestasi, ya punya prestasi lah ya, di bidang, nanti kita tanya aja ya, akademik atau non-akademik. Tapi dia, setahu Rahil jarang ikut organisasi, tapi ya gak tahu ya, nanti kita tanya-tanya aja. Sebelum nge-call narasumber, Rahil mau bacain komentar dulu yang masuk. Ini ada komentar yang masuk, jadi ada dari Kak Rani. Kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan Kak waktu kuliah, aku itu dulu pas ikut kepanitiaan acara kampus. Awalnya tuh capek banget karena harus rapat sampai malam. Tapi sekarang tuh malah kangen sama suasana rapat. Bener. Tadi yang Rahil bilang, karena orang itu suka organisasi, ketika dia melakukan aktivitas dari pagi sampai malam yang menguras energi dia, tapi dia tidak menjadikan capek itu seperti hal yang aduh mana aku wis kayak mana kapok. Enggak, ya karena dia suka sama organisasinya. Jadi ketika capek, ketika ada hambatan atau masalah, dia menjadikan sebuah tantangan tersendiri gitu buat dirinya sendiri. Terus ini ada dari apa sih, tipe-tipe ya ngomongnya Rahil. Ada dari Kak Nabila. Pengalaman yang paling berkesan waktu aku KKN, Kak. Awalnya takut tuh karena harus tinggal bareng sama orang-orang yang belum terlalu dekat. Tapi ternyata dari situ tuh mulai dapet temen deket dan banyak banget cerita lucu. Ya, Rahil sendiri juga kangen ya sama masa-masa KKN. Karena KKN tuh seru ya, Sobat Prame Suara. Selain emang ada ya, setiap KKN tuh pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Ya, namanya juga kita tinggal di rumah yang sama dengan orang yang karakternya tuh berbeda-beda setiap saat. Jadi wajar aja kalau memang ada problem. Tapi KKN tuh yang bikin seru itu kalau kita susah-susah bareng ya, masak-masak bareng. Terus kalau ngajar-ngajar bareng, enak lah pokoknya. Kamu yang belum merasakan KKN udah enak kok. Atau kamu yang udah KKN pasti kamu relate, kamu pasti kangen era-era KKN gitu ya. Ini dari Kak Nana. Aku paling kangen Kak suasana ngerjain tugas bareng temen. Padahal kadang tugasnya tuh bikin stres, tapi kalau dikerjain bareng-bareng akhirnya jadi lebih ringan tuh. Ini Kak Nana ini berarti tipe orang yang sangat rajin ya. Dia kangen suasananya waktu ngerjain tugas tuh. Tapi bukan kangen sama tugasnya ya, mungkin karena kangen ke momen kebersamaannya aja gitu mungkin ya. Oke oke, boleh ya, pengalamannya sangat mengesankan semua nih. Dan buat Sobat Prame Suara yang belum komen ya, kayak Kak Nana, kayak Kak Nabila, kayak Kak Rani, silakan komentar. Rahil tunggu nih di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, masih dengan Rahil di malam kali ini ya, yang tentunya masih nunggu komentar-komentar kamu yang masuk tuh, kayak Kak Rani, Kak Fajar, Kak Dea. Tadi Rahil menunggu komen-komennya, akhirnya ada komen 1, 2, 3, 4 yang masuk, tinggal kamu nih yang belum komentar. Dan tadi Rahil kan ngebahas tuh ya soal mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, dan pasti berhubungan dengan prestasi atau enggak gitu. Lah sekarang Rahil mau call salah satu narasumber. Dia ini mahasiswa, salah satu mahasiswa akhir yang tinggal wisuda aja, dan kebetulan Rahil tahu dari konten itu dia mendapatkan prestasi ya. Tapi Rahil masih belum tahu nih prestasi akademik atau non-akademik lah, daripada Rahil hanya menimbang-nimbang saja ya, Rahil langsung call aja. Ini namanya Kak Salman. Semoga diangkat sama Kak Salman ya, tidak sibuk. Ini Rahil call. Dan ini berdering. Ini masih berdering ya. Ini mungkin kakaknya masih siap-siap ke kamar mandi atau gimana. Oke, sudah terhubung. Halo Kak, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Oke,
2: ini suaranya ada Kak?
1: Ada, aman. Suara tuh aman enggak ya?
2: Aman Kak, aman-aman suaranya.
1: Aman-aman. Oke, Kak Salman. Ini aman ya Kak? Enggak mengganggu kegiatan kan ya?
2: Aman, kebetulan hari ini lagi free.
1: Oke, Kak Salman. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya, kakak bisa tuh sapa sobat Prameswara dulu gitu, yang lagi dengerin lah.
2: Oke, halo teman-teman sobat Prameswara.
1: Oke, halo. Oke kakak, ini Rahil kan tadi ngebahas seputar mahasiswa ya, dunia mahasiswa lah, antara sebenarnya yang lebih baik tuh mana sih, kuliah pulang apa kuliah rapat, karena masih banyak diperdebatkan gitu. Tapi ngomongin soal mahasiswa, setahu Rahil nih kakak punya prestasi waktu di Yudisium kemarin. Kakak boleh cerita itu prestasinya termasuk akademik atau yang non-akademik?
2: Oke. Jadi sebelumnya ini mungkin aku kenalan dulu ya Kak, biar teman-teman juga tahu.
1: Oke, iya lupa.
2: Oke.
1: Ya,
2: jadi ingin teman-teman yang lihat perkenalkan, nama saya Salman Al-Kahfi, biasanya itu dipanggil Salman Kak kalau di sini.
1: Oke.
2: Terus asal saya itu dari Kecamatan Laren, Lamongan.
1: Iya. Terus kakak kuliahnya jurusan?
2: Kuliahnya jurusan Teknik Informatika di Universitas Islam Lamongan.
1: Iya. Dan ini semester akhir ya?
2: Ya betul, udah selesai. Semester
1: berarti
2: akhir.
1: Berarti fresh graduate ini.
2: Fresh graduate-nya.
1: Yeah.
2: Nyinggung soal tadi ya Kak, apa? Kuliah pulang atau
1: kuliah rapat? Iya. Kakak boleh nanggepin tuh. Gimana tuh menurut kakak?
2: Perspektif saya terkait itu sih sebenarnya itu menjadi perdebatan yang banyak banget kan buat sekarang sih Kak.
1: Iya benar.
2: Kuliah pulang atau kuliah rapat? Ya tergantung individu masing-masing sih. Kalau saya emang orangnya tuh kuliah pulang Kak, tapi tergantung nih kuliah pulangnya ngapain. Kalau aku orangnya itu seenggaknya kalau misalkan kuliah pulang, kalau ada mahasiswa yang kuliahnya itu langsung pulang, seenggaknya kalau di rumah itu dia mengisi kesibukannya. Kalau enggak misal mempelajari materi yang sudah diberikan pada waktu perkuliahan itu diulang kembali, atau enggak ya mungkin mengisi waktu luang kayak dia lagi kerja atau ngapain gitu. Nah, kalau kuliah rapat juga penting juga, tergantung ya Kak, karena kuliah rapat mungkin buat orang-orang yang atau mahasiswa yang ikut organisasi gitu ya. Jadi mungkin kalau setelah kuliah mereka melakukan rapat itu penting juga buat mereka, buat bisa bekerja sama dengan tim, kemudian bisa memberhasilkan kalau misalkan mereka ada kegiatan apa gitu.
1: Iya. Tapi kalau Kak Salman sendiri nih habis kuliah kemana? Apa kerja atau belajar lagi gitu?
2: Kebetulan kalau dulu pas semester awal dan sampai semester tengah sampai akhir pun saya itu kalau misalkan kuliah pulang ngisi waktu luangnya itu kalau nggak sambil kerja ya mungkin ya itu mengulangi materi yang sudah dipaparkan di waktu perkuliahan, kemudian saya ulangi kembali, saya pelajarin kembali. Nah kalau misalkan kerja itu saya nyari kerjanya itu yang fleksibel gitu, yang bisa sambil kuliah. Kalau nggak mungkin iya freelance betul sekali.
1: Iya. Masya Allah sekali ya kalau benar-benar murojaah apa ya maksudnya belajar lagi gitu. Kesibukan ya. Oke Kak, betul, tapi betul, yang untuk prestasi yang waktu tadi ditanyain Rahil di awal itu prestasi apa? Akademik atau non-akademik?
2: Ya, kebetulan prestasi saya waktu di kampus itu ya non-akademik sih termasuknya
1: apa?
2: Karena
1: kategorinya apa itu Kak kalau boleh tahu?
2: Kategorinya saya itu pernah ikut MSIP kan. Itu tuh program dari pemerintah. Jadi dia itu kategori jenisnya itu magang buat mahasiswa, kemudian ada pelatihan juga kayak program bootcamp gitulah. Mahasiswa itu bisa sambil belajar apa ya kayak skill yang mungkin diminati atau yang dia punya itu biar bisa dikembangin kembali gitu.
1: Oh iya, berarti itu MSIB itu berarti apa ya, ngajar? Oh, bukan ya, magang.
2: Iya, ada magangnya terus ada pelatihannya. Terus saya juga pernah ikut lolos di pendanaan PKM itu Kak. Yang program
1: kreativitas. Oke, berarti prestasinya di bidang non-akademik ini ya.
2: Iya, betul.
1: Gimana Kak perasaannya, tapi seneng ya, harusnya sih seneng.
2: Seneng banget Kak, cuma mungkin agak ngerasa kurang juga kan, karena menurut saya prestasi yang dilihat orang itu kebanyakan memang prestasi akademik kan, cuma tetap kita mau nggak mau memang harus tetap bersyukur ya, karena itu sudah merupakan prestasi buat kita gitu.
1: Iya, memang kebanyakan orang di luar sana itu kalau dengar kata prestasi identik sama akademik, memang akhirnya terlupakan yang non akademiknya ya.
2: Betul sekali.
1: Iya. Tapi kalau Kak Salman sendiri nih, Rahil mau tanya, kan biasanya jari ini aku nggak ngerti ya, jadi teknik itu susah banget. Entah dari dapat nilainya atau dari materinya sendiri. Tapi selama ini Kak Salman menurutnya gimana? Susah atau ya gampang-gampang susah gitu?
2: Kalau menurut saya pribadi teknik itu ya susahnya itu di bagian ininya mungkin ya Kak. Kayak praktikum mereka harus bikin laporan yang menyesuaikan sama tugasnya. Itu lumayan agak sulit sih karena mungkin buat orang-orang yang nggak terlalu suka belajar atau mempelajari materinya kembali, itu agak sulit memahami atau sulit melakukan tugas itu. Jadi emang kalau misalkan kalian atau teman-teman yang udah terlanjur di teknik, seenggaknya kalau misalkan di perkuliahan mendapatkan materi dari dosen, kalau misalkan pulang cari materi itu kembali, terus pelajarin kembali, cari sekompleks mungkin, karena menurut saya materi di perkuliahan itu kurang gitu Pak buat anak teknik itu. Jadi kurang kompleks, kurang jelas gitu.
1: Oh iya. Tapi kalau selama ini Kak Salman misal nih deadline-nya numpuk gitu ya, terus barengan sama deadline apa gitu, Kakak selalu menentukan mana dulu yang dikerjain itu gimana?
2: Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kalau misalkan tugas ya, tugas yang biasanya aku dahulukan tergantung tipenya, karena ada tipe yang tugasnya itu kayak bikin, kalau misalkan anak teknik itu bikin alat atau misalkan bikin program-program apa gitu Kak. Jadi kalau saya sih mungkin lebih milih yang mudah dulu, karena itu awal-awal saya biar saya itu ngerasa kayak nanti tuh pengen ngerjain tugas lagi gitu Kak. Jadi kalau misalkan setelah ngerjain tugas yang mudah, tugas yang susah ini harus aku kerjain juga, karena sudah udah ngerasa semangat, terus ada dorongan buat ngerjain tugas. Sedangkan kalau misalkan saya ngerjain yang berat dulu tuh, saya langsung ngerasa capek gitu Kak, ngerasa kayak aduh udah capek ngerjain tugas yang susah, jadi yang mudah itu jadi nggak kegarap gitu, nggak kuselesain, jadi lupa gitu.
1: Oke, ya ini tips yang menarik nih, bisa dicoba ya buat sahabat Prameswara yang lagi dengerin nih. Nah, kalau lagi males banget Kak, pasti ada dong rasa kayak mau mager pol ya di satu titik. Itu gimana cara ngontrolnya supaya tetap efektif gitu?
2: Betul. Ini tuh pertanyaan yang sering banget dilontarin ke aku sama temanku. Jadi temanku tuh sering banget nanya, karena ngelihatnya tuh aku mungkin dilihatnya nggak malas ya, padahal aku tuh malas banget kak orangnya. Namanya manusia, iya kak, manusiawi banget ya malas itu. Jadi kalau menurut saya, rasa malas itu kalau aku biasanya sering nyari di tips-tips di TikTok

0: relate buat mereka gitu. Kalau saya sendiri tuh kalau ngilangin rasa males biasanya harus dipaksa gitu Kak, harus dipaksa banget. Hari ini tuh harus ngapain, terus di jadwal tuh harus ini, hari ini harus ngapain, kemudian kalau misalkan setelah ini hasilnya udah bagus, nanti lanjut ke tahap yang ini gitu-gitu. Biar enggak males.
1: Oke, jadi intinya harus dipaksa ya, enggak bisa menuruti mood ya. Karena kalau nuruti mood mah enggak jalan-jalan ya. Iya sih, benar-benar, benar-benar. Oke, Kak Salma nih, terakhir ya, sebelum closing nih, Rahil. Kakak bisa bagi tips gimana cara mendapatkan penghargaan ya di bidang akademik maupun non-akademik, tips dari Kak Salman sendiri gimana? Mungkin Sobat Pramuswara nanti bisa ngejalaninnya nih, entah manjur gak manjur tergantung mereka ya, saya gak tahu.
0: Kalau tips dari saya sih mungkin perbanyakin ya Kak. Dulu saya itu berharap kalau misalkan kampus itu bakal mendorong saya buat ikut lomba ataupun ikut event-event apa gitu. Tapi ternyata itu kita enggak selalu harus berharap dari situ. Kita itu harus berusaha sendiri, kita cari informasi sendiri, cari tahu sendiri, cari lomba-lomba sendiri gitu Kak. Jadi mau enggak memang harus mandiri gitu kan. Dan kalian kalau misalkan nyari lomba-lomba mandiri atau ya event-event mandiri gitu, kalian harus ada dorongan, harus ada ambisi buat di situ. Ya entah itu sifatnya akademik atau non akademik, itu lakuin aja karena itu pasti bermanfaat buat kalian gitu, entah itu kayak magang ataupun lomba-lomba gitu, itu sangat bermanfaat banget Kak.
1: Oke. Jadi intinya harus nggak bisa bergantung ke universitas ya, harus cari sendiri.
0: Harus independen betul-betul.
1: Oke, ya tips Kak Salman ini ya, semoga memotivasi Sobat Prameswara yang mungkin masih kuliah atau mau nyemplung nih ke dunia perkuliahan. Oke, Kak Salman.
0: Iya.
1: Terima kasih ya udah mau diajak sharing-sharing sama Rahil.
0: Oke Kak Rahil, terima kasih banyak.
1: Ya, di tengah kesibukan ya, semoga bisa ngobrol lagi di lain waktu mungkin ya, di lain kesempatan. Semoga Kak Salman
0: boleh,
1: sehat
0: Kak,
1: selalu ya, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga segera mendapatkan banyak pekerjaan ya, karena fresh graduate ya.
0: Amin Kak, terima kasih banyak.
1: Oke, Kak Salman, izin Rahil tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak.
1: Oke, Sobat Prameswara, lah itu tadi tips dari Kak Salman. Jadi kata Kak Salman, highlight ya. Oke, yang di highlight itu jangan nunggu mood, karena memang ya orang yang terlalu nunggu mood nggak jalan-jalan dia, karena aduh wes engko ae lah saya, aku males, aduh meneaya wes aku males, aduh gak usah wes engko ae lah ngenteni jam rolas pas. Engko wis jam 12? Aduh, sik ngenteni jam 12 lebih 10. Engko jam 12 lebih 10? Sik ngenteni jam setengah 1. Ngono terus sampai meni, yo gak jalan-jalan. Jadi gak usah menuruti mood, langsung aja dipaksakan gitu moodnya. Baik enggak baik, moodnya bagus enggak bagus, udah lakuin aja. Kamu harus punya planning. Terus kamu harus, kalau mau mengembangkan soft skill kamu atau kamu mau ikut lomba, magang, ya kamu enggak usah bergantung di universitas, nunggu universitas kasih tahu informasi kesuwen, akhirnya kamu nanti malah gak jadi-jadi ikut. Kamu cari aja sendiri. Dan tips supaya melawan rasa malas, akhirnya tergantung balik ke diri sendiri. Dan gak semua tips dari TikTok itu bisa manjur ke semua orang, karena semua orang punya porsinya masing-masing. Jadi carilah cara yang tepat buat diri kamu, daripada kamu terlalu mengikuti standar TikTok, akhirnya ketika tidak berhasil dieksekusi kamu jadi kewalahan, dan kata Kak Salman tadi, kamu akhirnya menyalahkan diri sendiri. Itu tips yang sangat bagus. Oke, buat Sobat Prameswara yang udah mantengin Rahil dari tadi, silahkan yang belum komentar, silahkan komentar. Rahil tetap nunggu komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu. Sometimes I wish just

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music, hits, and information. Oke, sahabat Prameswara, ya beralih lagi di wajah Rahil ya, karena sudah lagu-lagu, akhirnya Rahil kembali lagi dan masih menunggu komentar kamu tuh yang masuk. Tapi sebelum balik ke topik lagi nih, Rahil mau kasih tahu info berita nih. Jadi di Lamongan sendiri ada dugaan pemotongan bantuan beras, tepatnya di Desa Blawi Lamongan. Jadi ada kabar tuh mengenai penyaluran bantuan pangan beras di Desa Blawi, tepatnya di Kecamatan Karang Binangun. Nah, sejumlah warga penerima tuh yang ngaku kalau mendapat berasnya itu lebih sedikit tuh dari jumlah yang seharusnya mereka terima. Untuk bantuan pangan alokasi dari Juli sampai September itu harusnya dapat 30 kg beras, tapi sejumlah penerima itu kok mendapat 20 kg gitu. Berarti kan ada selisih 10 tuh. Lah salah satu penerimanya tuh ngaku kaget tuh kalau ngelihat penerima lain dapat 3 karung beras, sementara dia kok dapatnya cuma 20 kilo. Lah terkait hal ini akhirnya ya Kepala Desa Blawi membenarkan adanya pengurangan tersebut. Ya, jadi dijelasin tuh kalau beras yang dikurangi itu kemudian dimaksudkan buat pemerataan kepada warga yang dianggap membutuhkan tuh, tapi belum masuk ke data penerima bantuan. Lah, tapi pihak desa juga ngakui kalau langkah kayak gitu tuh nggak bener, nggak sesuai dengan aturan penyaluran bantuan. Akhirnya dari situ yang paling penting kan berarti masyarakat penerimaan bantuan itu nggak tahu kalau ternyata niatnya seperti itu. Berarti kan harus transparan gitu memang kalau niatnya, tapi ya nggak bisa membenarkan karena nggak sesuai aturan juga. Lah kepala bulognya sendiri cabang Bojonegoro itu negesin kalau jatah bantuan dari bulog itu tetap 30 kg buat setiap penerimanya. Sementara itu akhirnya Camat Karang Binangun ya disebut akhirnya memberikan teguran lah ya sama pemerintah Desa Blawi ini. Jadi sahabat Prameswara ya, persoalan ini tuh jadi perhatian banget ya karena menyangkut bantuan pangan gitu. Jadi jangan sampai disalahgunakan atau disalah salurkan ya. Mungkin niatnya memang untuk memeratakan kepada orang-orang yang memang belum kedata, tapi ya aturan tetaplah aturan ya, harus ditepati gitu sahabat Prameswara. Itu tadi segelintir informasi ya yang ada di wilayah Lamongan. Dan buat sahabat Prameswara nih yang belum join siaran Rahil, yuk join ke Express Radio. Tentunya kirim komentar kamu di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pelamin Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Pelamin Suara, nih ya sekarang Rahil tadi kan udah call salah satu narasumber yang kebetulan dia punya prestasi di non-akademik, tapi dia gak ikut organisasi lah. Sekarang Rahil gantian mau call salah satu narasumber dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dia aktif organisasi dan juga ada prestasinya tentunya. Nah, ini kan pasti berbeda tuh ya pandangannya. Sekarang Rahil coba akan call ya. Ini namanya Kak Birbi. Semoga diangkat ya, tidak sibuk. Karena beliau ini sibuk sekali ya, karena ikut organisasi. Oke, halo Kak, selamat malam.
2: Iya, selamat malam, halo. Oke,
1: aman Kak suaraku ya, kedengeran ya?
2: Iya, aman, terdengar dengan jelas. Ini kalau suaraku gimana ya, apakah ada distraksi-distraksi lain di sini?
1: Wah, yang masuk ke suara? Aman, aman, sangat jelas sekali ini. Oke, Kak. Kak Birbik ya, Kak Birbik ini sebelum kita ngobrol nih ya, kakak bisa tuh sapa sobat Prameswara yang lagi lihat dan kenalan. Kak Birbik namanya siapa? Mahasiswa apa dan sebagai apa tuh di kampus gitu?
2: Oke, halo, selamat malam sobat Prameswara dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, aku Birbik Arya Feruzamani sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Untuk tahun kali ini, aku diberi kesempatan untuk menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya tahun 2026. Okay. Selamat kenal semuanya.
1: Oke, okay. Kak Birbik ini sangat luar biasa ya. Jadi sebagai kayak ketua BEM gitu ya. Oke, okay, Kak Birbik nih, Rahil mau tanya. Rahil kan tadi ngebahas seputar perdebatan ya antara mahasiswa yang kuliah pulang atau kuliah rapat tuh, karena masih banyak ya dibingungkan dan diperdebatkan di kalangan mahasiswa sendiri. Tapi kalau menurut Kak Birbik ya, kan banyak tuh yang nganggep orang yang aktif organisasi itu prestasi akademiknya tuh gak terlalu menonjol, menurun gitu. Bener gak Kak Birbik? Ini sepertinya Kak Birbik lagi udah, Kak aman?
2: Aman. Oke. Kalau terkait itu sebenarnya kembali ke personalnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa seseorang yang memiliki aktivitas yang lumayan intensitasnya cukup tinggi dalam sebuah organisasi bisa dipastikan untuk akademik maupun prestasinya menurun. Tidak bisa kita menjustifikasi seperti itu. Karena pada dasarnya atau pada hakikatnya semua itu akan kembali kepada personal atau dirinya masing-masing. Nanti itu yang perlu kita lihat. Indikator yang pertama adalah terkait manajerial waktu. Nah, bagaimana ia mampu untuk manajemen waktu diri sendiri, membagi skala prioritas. Nah, nanti yang menjadi tolak ukur utama ada pada di skala prioritas. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mampu tuh untuk menata skala prioritas. Kita sebagai mahasiswa, ya niatnya kuliah, maka dari itu segala hal yang berurusan dengan perkuliahan, entah itu yang berbau akademik maupun yang non-akademik atau hal-hal yang menyangkut administrasi, itu harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum kita menambah kapasitas-kapasitas di bidang lain. Seperti misalnya organisasi, atau kompetisi, atau pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi untuk teman-teman mahasiswa ya harus mengedepankan prioritas utama sebagai mahasiswa, yakni perkuliahannya terlebih dahulu, gitu, kurang lebih ke akhir.
1: Oke, oke, oke, masuk akal sekali jawabannya tapi. Kak Birbik, tapi Rahil mau tanya nih, gimana caranya kakak membagi waktu ya antara organisasi, perkuliahan, sama ngejar prestasi? Itu kan pasti sulit tuh, gimana caranya?
2: Oke, kalau terkait membaginya kembali ke diri masing-masing ya, soalnya kan kapasitas seseorang terhadap keilmuan yang lagi ditempuh di dunia perkuliahan itu juga berbeda-beda. Maka yang diperlukan pertama adalah analisis kondisi terhadap diri sendiri. Jadi kita mempunyai kapasitas sejauh mana sih terhadap dunia perkuliahan, dan semisal ada distraksi dari organisasi atau dari hal lain, apakah itu cukup mempengaruhi di dunia perkuliahan kita? Karena mau tidak mau dunia perkuliahan, dunia akademik itu adalah hal yang utama dari seorang mahasiswa. Maka kita harus mampu untuk menelaah dulu, kita mampu atau tidak, kita sanggup atau tidak untuk menjalani dunia organisasi berikutnya. Seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu sebelum kita berkecimpung dalam organisasi yang notabene nanti kita akan bersinggungan dengan banyak orang. Gitu.
1: Oke, oke. Berarti intinya harus kenali diri dulu ya. Harus self awareness lah bahasanya. Iya. Oke, oke, Kak. Tapi kalau menurut Kakak, Kakak kan aktif banget ya di organisasi. Menurut Kakak apa yang paling Kakak dapatkan gitu dari sebuah organisasi yang selama ini Kakak ikuti gitu?
2: Kalau berbicara tentang hal positif yang didapat dalam organisasi sebenarnya banyak banget ya. Mungkin kalau aku sebutin satu persatu di sesi kali ini belum cukup waktunya. Tapi yang paling utama itu ada pada manajemen emosional. Karena kan kita bersinggungan dengan banyak orang yang pastinya memiliki perspektif serta cara pandang yang berbeda. Nah itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mampu untuk mengakomodasi kepala-kepala yang memiliki sudut atau cara pandang yang berbeda. Nah, ketika kita sudah terlatih dalam hal tersebut, maka otomatis kita akan memiliki sifat kepemimpinan yang ideal. Kemudian yang kedua, selain kita akan memiliki sifat kepemimpinan yang ideal yang akan kita dapatkan ketika kita mampu untuk mengoptimalisasikan diri dalam sebuah organisasi, kita akan mendapatkan relasi. Karena mau tidak mau ya, kita sebagai manusia yang tentunya adalah makhluk sosial, mau tidak mau pasti butuh butuh pada orang lain. Dan ya sebagaimana takdir Tuhan, pasti ada rezeki kita yang dititipkan di orang lain. Maka dari itu, untuk menjemput rezeki-rezeki tersebut yang dititipkan kepada orang lain, kita membutuhkan relasi sebagai perantara untuk menjemput rezeki yang dititipkan kepada orang lain oleh Tuhan itu. Seperti itu, Kak.
1: Oke, indah sekali ya rangkaian katanya itu. Oke, dan ini Kak, kalau harus mematahkan stigma, ini kan pasti ada ya orang yang nganggep, kadang tuh ada orang yang nganggep anak organisasi itu kayak molor, kuliahnya molor, skripsi ini gak dang-dang gitu, kayak ada stigma jeleknya sendiri. Kalau Kakak tak suruh mematahkan stigma, apa yang mau Kakak sampaikan nih buat Sobat Prameswara?
2: Oke, untuk Sobat Prameswara, ini mungkin ada pengalaman pribadi dari diri aku sendiri yang setidaknya udah berusaha nih buat mematahkan stigma tersebut. Jadi ingin sedikit cerita, ini kan saya sekarang di semester 9 nih, bisa dibilang kalau orang luar memandangnya tanpa mengetahui background serta latar belakangnya ada, perkuliahan saya molor. Namun pada hakikatnya tidak seperti itu, karena memang secara peraturan di UNESA itu ketika kita menjabat sebagai ketua BEM mau tidak mau harus menuntaskan jabatannya terlebih dahulu sebelum nantinya lulus. Nah, omong-omong tentang lulus, alhamdulillahnya saya lulus dari UNESA ini lulus bisa tanpa skripsi gitu. Nah, tanpa skripsi tersebut itu bisa saya peroleh melalui prestasi. Prestasi yang saya kembangkan melalui organisasi. Jadi di sini kelulusan saya tanpa skripsi ini ada kontribusi dari organisasi yang dikolaborasikan dengan organisasi gitu. Jadi saya kan berorganisasi di BEM UNESA. Lah alhamdulillahnya saya bersama tim mampu membawa BEM UNESA ini mendapatkan lolos pendanaan PPK Ormawa yang merupakan salah satu program yang digagas oleh Dirjen Belmawa di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi tim BEM UNESA sejumlah 22 ini yang lolos pendanaan PPK Ormawa dari Kemendikti Saintek semuanya bisa lulus tanpa skripsi. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan buah manis dari kolaborasi yang mana kita mampu untuk mengoptimalisasikan organisasi serta prestasi. Buahnya apa? Bisa lulus tanpa skripsi, seperti itu.
1: Wah, enak ya Kak, nggak usah garap skripsi. Tapi kalau boleh tahu diganti apa? Kan biasanya ada tuh nggak skripsi tapi diganti jurnal. Apa kakaknya ini nanti bikin jurnal atau gimana?
2: Kalau kelulusan aku ini sebenarnya nggak pakai jurnal nggak apa-apa. Tinggal kita membuat laporan tugas akhir aja. Selama kita menjalankan program PPK Ormawa, itu dampak nyata apa yang kita berikan atau kita kontribusikan kepada masyarakat. Namun sebagai syarat luaran, ya selainnya mahasiswa ya, nanti takutnya pada saat kita lulus ditanyain, kalian lulus ngerjain apa? Masa ngerjain PPK Ormawa kan enggak semua perusahaan, enggak semua korporasi bisa menerima itu. Yeah, jadi mau enggak mau kita tetap mengerjakan artikel gitu. Jadi cuman artikel aja sih. Dan itu tanpa disemprotkan dan tanpa disemhaskan. Jadi ya udah kita tinggal ngerjain laporan tugas akhir terkait PPK Ormawa plus upload atau publish terkait artikel itu tadi. Dan artikelnya itu harus memiliki konsentrasi yang linear dengan konsentrasi kita. Kebetulan saya kan di ilmu hukum, ambil konsentrasi hukum pidana. Jadi artikel penelitian saya itu adalah yang berbau tentang konsentrasi hukum pidana, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, ya ini sangat memotivasi ya. Seharusnya Sobat Prameswara bisa mencontoh ya dari Kak Birbik ini gitu. Dan semoga apa yang disampaikan Kak Birbik ini tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri sih Kak gitu. Dan buat Kak Birbik ini, terima kasih ya Kak udah mau sharing-sharing sama Rahil, udah mau ngasih edukasi sama Sobat Prameswara. Ya semoga Kak Birbik ini lancar terus ya rezekinya, sehat selalu
2: dan amin,
1: dipermudahlah amin segala urusannya. Semoga setelah setelah keluar kuliah langsung dapat job kerja gitu.
2: Mau lanjut studi sih Kak, rencana mohon doanya teman-teman Sobat Prameswara.
1: Iya siap-siap. Semoga lancar-lancar ya studinya sampai profesor wis. Amin.
2: amin.
1: Oke Kak Birwi, izin Rahil tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
2: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Oke, Sobat Prameswara, ternyata itu ya tadi pembahasan sama Kak Birbi, salah satu ketua BEM di UNESA, yang mana gak hanya organisasi tapi ditekuni juga di prestasinya. Yang dari prestasi yang dibuahkan dari organisasi bisa menghasilkan lulus tanpa skripsi. Dan kakaknya juga tadi mau lanjut S2 katanya ya, semoga lancar-lancar ya. Dan buat Sobat Prameswara nih yang masih dengerin tanpa belum ikut nimbrung ngobrol ya, kirim aja komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prames Suara.
10: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
13: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
13: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
13: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
13: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
14: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
13: Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 Brahma Suara FM.
15: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
16: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
17: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
16: Apa, Mama?
17: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
16: Wow.
17: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
16: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
17: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
18: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
16: Yeay, aku juara.
17: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
19: Dari Wings Food.
20: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
21: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sobat Prame Suara ya, masih bersama Rahil tentunya di hampir-hampir penghujung obrolan ya. Tapi walaupun udah di ujung obrolan, nih Rahil masih menunggu komentar kamu yang masuk. Jadi tentang balik ke topik ya. Jadi kalau ngomongin mahasiswa nih ya, kamu tuh ada gak sih pengalaman yang menyenangkan gitu, yang berkesan selama kamu sekolah ataupun kuliah? Atau kalau kamu bingung ditanya pengalaman yang berkesan ya, kamu bisa aja cerita pengalaman yang paling kamu kangenin waktu sekolah atau kuliah itu apa sih. Coba kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Lah sekarang Rahil mau berganti ke topik nih, seputar informasi Lamongan sendiri. Jadi Sob ya, Pemkab Lamongan sendiri itu sedang memperkuat tuh pengembangan tanaman tebu buat ngedukung swasembada gula nasional. Programnya namanya Bongkar Raton 2026, yaitu permajaan tanaman tebu yang udah tua tuh agar produktivitasnya itu meningkat. Program ini tuh katanya ditargetin mencapai 1.300 sekian hektar lah, dengan sekitar 1.120 sekian yang udah dialokasikan. Lah penanaman perdana ini diadakan di Laren. dengan luas lahan sekitar 90 hektar dan mulai gunain mekanisasi ya buat ngebantu ngurangi biaya tuh serta kebutuhan tenaga kerja. Lah Pemkab Lamongan sendiri tuh sendiri berharap ya pengembangan tebu ini dapat meningkatkan produksi tuh sekaligus membantu kesejahteraan para petani. Yaitu tadi segelintir informasi singkat, informasi bagus ya dari Lamongan. Ya supaya Indonesia itu tidak beritanya yang membuat darah tinggi mulu gitu. Akhirnya ada kabar-kabar baik. Dan buat sahabat Rameswara nih ya yang belum join komentar, yuk buruan join komentar. Kirim pendapat kamu tentunya seputar apa sih pengalaman yang paling berkesan selama kamu kuliah atau sekolah, atau kalau enggak kamu pengalaman apa sih yang kamu kangenin, coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke sobat Prima Suara ya, sebelum balik ke topik, Rahil mau kasih kabar lagi nih. Tadi kalau infonya dari lokal Lamongan, sekarang Rahil mau ke nasional ya. Kok nge-lag? Dan ini ada kabar ya dari Lampung Selatan. Jadi ada dua pria tuh yang ngaku jadi wartawan, akhirnya ditangkep. Tapi kenapa kok ditangkep? Karena melakukan yang namanya pemerasan tuh terhadap seorang perangkat desa. Jadi inisialnya ya ada HB dan MA tuh ditangkep di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang ya, di hari Sabtu kemarin. Dan modusnya tuh mereka tuh nawarin buat ngehapus berita daring tuh yang dianggap ngerugiin si korban lah. Tapi awalnya mereka tuh minta uang 3, sekian juta lah. Terus kemudian udah disepakati ya 3 juta deal. Lah setelah uangnya udah diberiin, korban itu langsung ngelapor sama polisi. Lah keduanya kemudian akhirnya diamankan sama pihak-pihak berserta barang buktinya juga. Polisi juga nyebut tuh ternyata keduanya itu bukan jurnalis profesional dan kini masih ngejalanin proses hukum atas dugaan pemerasan dan pengancaman tadi. Lah ini kan menjadi pengingat ya buat sobat Prima Suara harus berhati-hati ya sama pihak yang ngaku-ngaku wartawan, ngaku-ngaku ngiming-ngimingi buat ngehapus video atau berita yang mungkin merugikan kamu. Diiming-imingi dihapus lah, kok dipalak? Ya kemarin kan harus hati-hati ya sob. Dan buat sobat Prima Suara nih ya, ngomongin soal pembahasan tentang mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura. Jadi menurut kamu mana yang lebih baik? Jawabannya tidak ada yang lebih baik. Maksudnya gak ada yang benar antara ini dan ini ya. Semuanya benar, tergantung personal masing-masing lagi ya. Karena setiap orang itu kan punya prioritas yang berbeda-beda gitu. Ada yang lebih memprioritaskan akademiknya mungkin, ada yang lebih suka organisasi, ya udah ikut aja. Yang penting ya ikut organisasi, yang penting enggak sampai melalaikan kewajiban utama dia sebagai mahasiswa yaitu mengerjakan tugas atau masuk kuliah. Karena kamu kalau misal ikut organisasi terus alasanmu rapat terus akhirnya meninggalkan tugas,

kelompok anonot jeneng to atau sering nggak masuk tanpa alasan yang jelas, lah, kamu sama aja membuat pandangan masyarakat, pandangan mahasiswa yang lain itu ke anak organisasi ya jelek. Ya benar wong, yang dilihat itu kamu, makanya kamu jangan sampai menjadi oknum ya. Dan buat sahabat Rame Suara yang kuliah pulang, it's okay. Pokoknya setelah pulang kamu memang ada aktivitas luang. Yang enggak boleh itu kamu cuma kuliah aja, pulang terus mager nganggur, males ngerjakno wis gak ada organisasi, gak tahu ngerap tugas, gak tahu gak ngelek kerja, gak lapo-lapo, wis turat-turut tok ya. Jangan, harus memaksimalkan apa yang kamu bisa lakukan gitu di tengah-tengah luang kesibukanmu. Gak harus memilih organisasi kalau emang kamu enggak suka. Kamu bisa ikut volunteer atau magang atau ikut MSIB ya, kayak yang Kak Salman tadi, atau kamu mungkin bisa ikut arahnya kayak Kak Birbik tadi, organisasi, atau terus ikut PMW, P2MW ya, akhirnya skripsinya enggak pakai skripsi, diganti dengan jurnal bisa gitu. Dan buat sahabat Rame Suara nih ya, udah hampir di penghujung obrolan nih, Rahil masih setia menunggu komentar kamu yang masuk. Jadi kirim aja tuh komentar-komentar kamu, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pramen Suara, Music Hits and Information. Oke, sobat Pramen Suara ya, tidak terasa aku dan kamu sudah berbincang-bincang mulai dari tadi kurang lebih jam 4-an lebih ya, sampai hampir jam 8 ini. Karena sudah sampai di penghujung obrolan ya, Rahil sangat berterima kasih buat kamu yang sudah mantengin Rahil dari tadi, udah join komentar, udah mantengin, walaupun gak berkomentar gak apa-apa ya, Rahil tetap berterima kasih buat kamu tuh. Dan kalau yang belum komentar ya besok-besok komentar lagi ya. Tentunya Rahil selalu siaran di jam 4 sampai jam 8. Tapi khusus untuk besok nih ya Rahil, karena ada urusan, ada urgen lah ya, nanti di siarannya ada Mbak Nurul. Mbak Nurul juga enak, asik. Terus Rahil nanti siaran di hari Minggu tuh, di tanggal 18 Oktober itu, tuker lah ya. Dan kesimpulan yang bisa diambil hari ini adalah apa? Jadi buat kamu sahabat Pramen Suara, mungkin yang lagi mau kuliah ya, biasanya orang yang mau kuliah tuh kayak masih ya semangatnya kan menggebu-gebu banget ya, bingung aku harus gimana ya supaya aku tuh bisa menjadi orang berprestasi, harus organisasi gitu. Pokoknya buat kamu sahabat Pramen Suara nih ya, yang mau kuliah, kamu ikut organisasi dari semester awal pun gak apa-apa, sampai kapanpun terserah kamu. Yang penting kamu bisa memanajemen waktu supaya seimbang sama kuliah kamu. Jangan karena kamu organisasi sampai kamu melupakan kewajiban utama, yaitu kuliahnya. Organisasi gak apa-apa, monggo ikut aja. Jadi buat kalian ya yang sekarang masih kuliah, gak perlu ngerasa tertinggal ya hanya karena kamu gak ikut organisasi. Dan buat kalian yang aktif banget ya di berbagai kegiatan juga, gak perlu merasa harus, aku harus selalu sibuk, aku harus menunjukkan diriku ada organisasi. Gak perlu, yang penting kamu itu tahu apa yang mau kamu capai, tahu kemampuan diri, dan kamu bisa mengatur waktu dengan sangat baik. Karena ya kuliah itu sob, bukan tentang perlombaan sebenarnya, siapa yang paling sibuk juga sebenarnya, siapa IPK-nya yang paling tinggi. Yang penting apa yang kamu pelajari dari organisasi, volunteer, magang, atau pengalaman apa yang bisa kamu bawa setelah lulus nanti, itu bisa bermanfaat sama diri kamu. Minimal bermanfaat sama diri kamu sendiri ya, seenggaknya kalau memang kamu belum bisa share ke teman-teman gitu. Dan itu dulu ya sekilas obrolan-obrolan, gak sekilas ya, dari tadi kok. Dan buat sahabat Pramen Suara ya, intinya yang mau kuliah semangat, semoga kamu mendapatkan PTN yang diinginkan. Dan buat sahabat Pramen Suara mungkin yang masih belum bisa kuliah, semoga bisa ya, karena lagi-lagi kondisi finansial setiap orang itu kan beda-beda. Semoga dikasih kesempatan untuk berkuliah, entah nanti dapat beasiswa atau dapat keringanan dan lain sebagainya. Dan buat kamu yang udah kerja gak kuliah, gak apa-apa, it's okay, kerja juga gak apa-apa. Mungkin di lain kesempatan, mungkin kamu nanti bisa ngejar kuliah. Walaupun umur sudah berumur, ilmu itu kan gak soal umurmu berapa ya. Setiap tahun berseberapa banyak umurmu, kamu boleh menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Itu dari Rahil. Dan buat sahabat Pramen Suara ya, kamu jangan kemana-mana, walaupun Rahil mau keluar ini, Rahil mau selesai di obrolan ini, masih ada playlist-playlist musik tuh yang menunggu kamu, yang bakal menemani kamu sampai malam nanti lah, pokok 24 jam non-stop. Jadi untuk sekarang Rahil pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah ngobrol bareng aku di Pramen Suara. Tentunya kamu jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 Prama Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
9: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 107,9 FM. Music, hits, and information.
1: Ah,

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music FM Information. Prames Suara.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 107,9 FM, Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up. Yeah.

0: Brava Suara.
1: Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: News Hear Plan Information. Brava Suara.
0: Brava Suara.
1: News Hear Plan Information. Brava Suara.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

103,9 FM. Music, hits, and information. Prime Suara 103,9 FM.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berapa suara 103?

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibu.

Tas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Berapet Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia, Sob. Dan seperti biasa ya, kamu tahu hari ini hari apa? Selain hari Jumat Sobat, hari ini tuh Hari Batik Nasional. Dan aku mau ucapin selamat Hari Batik buat kamu semuanya Sobat Berapet Suara dimanapun kamu berada. Sobat, dan spesial di hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Dan kita bakal ngebahas seputaran kondisi yang lagi rame beredar di media sosial ya. Apalagi kalau bukan yang namanya RUU Agraria. Waduh, katanya ada tanah kosong yang bakal disita. Apakah ini emang real kondisinya semacam itu? Tapi ya, kalau misal dilihat lebih detail, sebenarnya kalau misal legalitasnya aman ya harusnya aman-aman aja. Bahkan pemerintah juga gak berhak gitu ya Sobat. Barengan sama aku mengenai topik tema hari ini. Nanti di jam 8 bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Mahdi. Beliau ini merupakan sosok dosen nih Sobat. Sosok dosen akademisi, kemudian notaris PPAT, dan juga sosok praktisi hukum. Dan terkait ini, kondisi-kondisi semacam ini ya tentu saja itu jadi momentum yang kiranya orang-orang yang waduh tanahku kosong nih tapi aku legal, apakah itu masih bisa disita oleh pemerintah? Nah Sobat, kalau misal kamu mau bertanya-tanya buat narasumber kita hari ini, boleh banget kamu langsung drop aja pertanyaannya di WhatsApp Radio Prambe Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah Sob, jangan lupa aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau misal kita udah ada visual radionya, kamu bisa download sekarang juga di Play Store kamu gitu ya. Dan buat kamu yang udah join di live TikTok Prambe Suara, aku juga bakal standby nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Kiranya kamu yang pagi ini lagi pada gabut, yuk nimbrung-nimbrung gitu ya Sobat. Dan Sobat, pagi hari ini kiranya biar kamu gak pada ngantuk ya, aku habis ini bakal setelin lagu dari Hi-Fi, Gadis Sampul. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM. Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari ketua badan pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
14: Music Hits and Information. Prames Suara.
15: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah lo sobat, masih barengan sama aku Lia Sob. Ya ini mau mendekati jam 6:30 nih. Kalian lagi pada ngapain? Udah pada sarapan belum nih? Buat kamu yang kayaknya join di live TikTok juga, sobat kamu yang join di radio analog ataupun di SB Radio, kamu udah pada sarapan belum? Kalau misal ide-ide sarapan di hari Jumat itu ya, enaknya yang relax, tenang gitu di dalam perut. Mungkin aku bisa saranin kamu buat makan bubur ayam. Wah, enak itu. Sob, bubur ayam yang rekomendasi aku ya, itu ada di depan sekitaran alun-alun, sobat. Kamu tahu nggak? Yang ada di sekitaran Sensa Industri Kuliner, yang kalau CFD itu rame banget. Nah, itu sebelah kanannya, sebelah dari standnya dimsum. Nah, kamu udah tahu nggak? Itu kamu bisa jadiin pilihan sarapan pagi kamu di pagi hari ini, Jumat menjelang hari Sabtu, menjelang hari weekend besok, biar kamu lebih santai perutnya gitu, sob. Lia, aku pagi ini mau sarapan seblak. Waduh, level 0 ya. Atau, Lia, aku mau masak mie aja deh, aku udah lama gak masak mie. Oke, boleh. Tapi jangan sering-sering kalau makan mie gitu ya, sob. Mending kamu makan real food aja. Kayak misal dada ayam direbus, kemudian telur direbus gitu, biar kamu makin sehat. Karena kalau misal isian perut kita itu pada sehat, isian jangan perut aja deh. Kemudian isian dari organ-organ di dalam tubuh sehat, itu dampaknya di tubuh juga bagus. Kamu gak mudah jerawatan, bau badan juga hilang. Nah kayak gini sobat ya. Kalau misal kamu punya rekomendasi sarapan pagi lainnya, boleh banget kamu bisa drop di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan sobat, kamu yang join di live TikTok, ada Kak Fi yang barusan join ya. Halo pagi Kak Fi. Kak Fi, kamu sarapan apa tuh? Sobat, kalau misal kamu yang join di live TikTok maupun SP Radio, langsung komen-komen aja di sana ya. Nanti aku bakal bacain komen-komen yang masuk. Dan kembali lagi ke topik utama seputaran DPR RI ya sob. Itu resmi mengesahkan RUU pengaturan reforma agraria menjadi undang-undang. Ini tuh sebenarnya kondisinya sejalan dengan diterbitkannya dengan aturan pelaksanaan utama dari Pak Presiden kita nih sob, terkait peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2025 tentang penetapan kawasan dan tanah terlantar. Kemarin ini ada rame-rame yang lagi dibahas sama netizen Indonesia sob ya. Kalau misal tanah kosong tapi ternyata legalitasnya aman, gimana tuh? Hah, gini. Kayak apakah pemerintah berhak untuk menyitanya juga? Padahal kan sayang banget, apalagi kalau orang yang istilahnya juragan tanah, ngejual tanah-tanah kosong gitu, gimana? Nah, nasibnya terkait ini sobat. Nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Mahdi. Beliau merupakan sosok dosen, akademisi, notaris PPAT, dan juga sosok praktisi hukum. Dan terkait ini nanti bakal kita bahas detail ya, seputaran kondisi di mana apakah dengan penyitaan itu semua tanah terlantar bisa disita secara tiba-tiba oleh pemerintah. Kalau misal kamu punya pertanyaan sob buat narasumber kita hari ini, boleh banget kamu bisa langsung drop aja di live TikTok, kemudian di Express Radio. Express Radio itu aplikasi visual radio kita sobat. Kamu bisa langsung join aja, download di Play Store kamu. Dan bukan hanya itu, kamu juga bisa langsung drop komen-komen kamu, pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Gitu ya sob. Dan masih barengan sama aku ya sobat. Aku nunggu komen-komen kamu, nunggu kamu download aplikasi Dan sambil nemenin kamu sarapan kiranya ya, habis ini bakal aku stylin lagu requestan dari Mas Rido nih. Ini Baby Monster, trip gitu. Ini dia, tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat ya, kita mulai cek CCTV di pagi hari ini gimana kondisinya. Buat kamu yang kiranya lagi pada di jalan ya, barusan ada absen dari Kak Nurul. Pagi Kak Nurul, lagi di jalan nih sob. Buat kamu yang kiranya sama 11-12 sama Kak Nurul yang lagi di jalan ya, simak karena aku bakal ngecek 2 titik. Dan seperti biasa, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, sobat kamu bisa langsung ke Express Radio. Download sekarang juga di Playstore kamu gitu ya. Dan sobat, ini titik yang pertama aku mau cek ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Waduh, kelihatannya ramai, dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan cenderung agak padat sobat. Buat kamu yang mau melintas harap bersabar karena jam-jam segini tuh barengan sama anak berangkat sekolah, mama ke pasar, kemudian ayah anterin anak juga ya. Ataupun kamu yang kiranya juga pagi ini udah pada berangkat kerja nih sobat. Apapun kegiatan kamu dan dimanapun perjalanan kamu, semoga juga dilancarkan gitu, gak usah gupo-gupo. Dan kalau kamu tim deadliner, better kamu berangkat lebih awal gitu ya sobat, daripada kamu terjebak kemacetan terus marah. Malah mood kamu jadi negatif tuh. Malah kamu jadi moodnya jelek hari ini hanya karena hal sepele, karena kena kemacetan di jalan. Kemudian sobat, titik kedua ini ada di simpang 3 dekat. Waduh, kelihatannya di sini lalu lintasnya lancar ya, karena perbaikan jalannya udah pada selesai. Buat kamu yang mau melintas ada bersabar. Dan seperti biasa, kalau di depan pertigaan itu kamu gak usah gerusak-gerusuk, hati-hati gitu. Kalau mau belok ya tolak-tolak dulu, jangan langsung nyelonong aja gitu ya sobat, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin itu untuk sementara update di jam menuju jam 7 ini. Sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa sob, ini nanti bakal live selama 2 jam ke depan. Hingga jam 8, kamu bisa langsung cek pantauan lalu lintasnya hanya di Express Radio gitu ya. Masih barengan sama aku, sob kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: 103,9 Brama Suara FM.
8: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah ya, masih di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, sobat. Sob, dan masih ngomongin seputaran tanah kosong yang katanya disita ya. Sebenarnya ngomong-ngomong soal ini tuh ada tanda kutip. Ini kenapa sih tanahnya yang terbengkalai kok disita? Nah, kayak gitu. Tapi lagi-lagi, sobat ya, kalau misal ternyata itu legal, apakah ini bakal aman? Nah, itu nanti bakal kita diskusiin barengan sama Bapak Mahdi. Beliau merupakan sosok dosen, kemudian praktisi hukum dan notaris PPAT. Dan terkait ini, sob ya, sebenarnya kalau ngomongin soal tanah kosong ya, biasanya ada orang yang suka numpuk kayak koleksi. Bahkan aku suka koleksi tanah kosong nih, biar bisa dijual, kemudian dia juga dari segi harga lebih aman. Nah, kayak gini, ini juga ada orang-orang yang kiranya pikirannya semacam itu, dan itu oke banget sob. Tapi kenapa tiba-tiba ada momentum ketika RUU Agraria ini disahkan, kemudian informasinya ini yang agak-agak aneh sih sob. Kenapa misal pemilik orang ya, kemudian memilih untuk mengosongkan lahannya, kan itu pilihan mereka. Sisanya ya dicek aja dari sisi legalitasnya apakah aman. Tapi selama kiranya itu nggak aman, ataupun orang-orang yang mengatasnamakan hak milik padahal nggak ada versi legalitasnya, itu baru dipertanyakan gitu ya. Tapi apakah yang dimaksud dengan penyitaan tanah yang satu ini, penyebabnya apa? Dan kalau misal ada tanah yang istilahnya disebut terbengkalai itu, biasanya ada tanda kutip berapa tahun tuh terbengkalainya, makanya pemerintah mau ikutan otak-atik gitu ya sobat. Dan sob-sob, sebelum kita kembali lagi ke topik ya, nanti itu bakal dibahas detail di jam 8, kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Mahdi, sosok notaris PPAT, kemudian juga sosok praktisi hukum pun dosen nih. Tapi sebelum kembali lagi ke topik itu sob, aku bawa update. Ini tuh ada di Desa Lembur, Kecamatan Brondong. Pada 29 September kemarin, udah dilakukan penyerahan simbolis sertifikat PTSL kepada masyarakat. Ini tuh tujuannya biar kepastian hukumnya ada, apalagi dari sisi kepemilikan tanah pun juga meminimalkan potensi sengketa lahan. Dan terkait ini aku relate sih sob, terkait tanah-tanah sengketa itu ya. Sengketa. Nah, terkait ini, tentu saja kalau misal tanahnya itu, waduh, dipertanyakan siapa pemiliknya, apalagi diperebutkan ya, wah ini tanda kutip. Makanya RUU Agraria ini disahkan. Tapi kembali lagi, nanti detailnya tetap aku masih nunggu barengan sama Bapak Mahdi untuk mini talk show-nya, nanti kita kupas tuntas gitu. Sob, aku gak bosan ingetin ke kamu ya, kalau nanti di jam 8 kan ada mini talk show. Sayang banget kalau misal kamu gak tanya-tanya seputaran topik ke narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Jadi kalau misal kamu mau tanya, boleh kamu yang join ya, baru-baru join nih di live TikTok, langsung aja drop komentar kamu, pertanyaan ke narasumber kita hari ini. Ataupun kamu yang join dari Express Radio, kamu juga boleh banget langsung komen di sana, nanti aku bacain. So for your information ya, biar kamu juga tahu, Express Radio itu visual radionya Prawira Suara. Nah, kamu bisa langsung download sekarang juga di Playstore kamu, biar kamu kalau mau akses radio lebih mudah kapan aja, di mana aja gitu ya. Sob, langsung aku tunggu. Bukan hanya itu, sobat, kamu juga bisa langsung kirim komentar kamu atau pertanyaan kamu seputaran topik di WhatsApp Radio Prawira Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi ya, di 0812-302-1039. Dan masih dalam ngomongin seputaran percaya gak sih kalau misal RUU Agraria ini emang larinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi apakah emang real kesejahteraan masyarakat ya? Ini tanda kutip nih sob. Kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget langsung drop-drop aja ya. Dan habis ini biar kamu gak ngantuk sobat, ini udah mau jam 7 aja ya, biar kamu gak ngantuk, habis ini bakal aku stylin lagu requestan dari Mbak Firda. Ini Just Kasmaran. Mbak Firda, kamu lagi jatuh cinta ya? Waduh. Seneng banget nih. Sob, kalau misal kamu kiranya ada yang lagi jatuh cinta, ini dia lagu buat kamu juga, spesial requestan dari Kak Firda yang kiranya lagi jatuh cinta nih kayaknya. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja sob, karena aku masih nemenin kamu hingga jam 9 mendatang. Waduh, Fida ya. Ya Tuhan, kakak tingkatku. Waduh, nama Fida banyak banget nih, Mas Tadis, gitu ya. Ini dia, Just Cause Marang, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah sob di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat ini udah mau jam 7 aja. Yang pada masak di rumah, yang lagi nyari kaos kaki anak ya, ataupun barang-barang, waduh buku LKS-nya anak ini kemana? Udah pada selesai gak hektik pagi ini sobat? Dan kalau jam segini tuh kadang belum selesai, mau nganterin anak sekolah dulu. Wah. Apapun kegiatan kamu, semoga dilancarkan semua dan semoga kamu selalu diberi kesabaran ya. Kalau misal paginya ternyata selalu hektik tiap harinya, sob.

kemejaku yang ini mana? Waduh, waduh, waduh. Dan kalau ngomongin soal ini tuh better ya. Sobat, mungkin kiranya kamu ada yang gedebak-gedebuk setiap paginya. Mungkin aku punya sedikit saran buat kamu, siapin di malam harinya lah, atau gambaran sedikit besok pakai baju apa ya. Kalau misal kamu emang belum bisa ataupun belum sempet untuk nyiapinnya langsung, tapi kamu udah punya gambaran kayak gitu, biar paginya gak ketepuk-ketepuk. So, masih ngomongin seputaran reforma agraria yang baru ya. Ini tuh kondisinya emang kadang ngagetin. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nina di Lamongan nih. Kalau UU reforma agraria udah disahkan ya Lia, apakah aturan pemilik tanah langsung berubah? Wah, ini tanda kutip ya. Kalau menurut pandangan aku, dari sudut pandang aku ya Sobat Pemirsa Suara, dari disahkannya UU reforma agraria ini kan untuk menghindari, meminimalisir adanya sengketa tanah itu tadi. Dan terkait ini tentu saja larinya ya biar makin aman, makin valid juga kalau misal kita punya data-data kepemilikan tanah. Makanya nanti di jam 8 nih Mbak Nina, kamu join aja. Kita ada mini talkshow barengan sama Bapak Mahdi, sosok notaris PPAT. Beliau juga praktisi hukum, biar gimana caranya kamu punya tanah dan itu legal dan terhindarlah dari namanya yang disita oleh pemerintah gitu sobat. Kalau ngomong-ngomong soal sengketa tanah itu ada momentum. Ini aku cerita dari sosok orang di sekitaran aku aja ya sob. Itu ada pembangunan rumah nih, ini ada pembangunan rumah, ternyata 1-2 meter tanahnya itu dimakan sama tetangga. Wah, ini tanda kutip ya, jangan sampai kamu punya pengalaman yang sama. Karena ini tidak disegerakan untuk legalitas tanah itu sendiri. Makanya ada tetangga yang otak-atik, padahal mereka ini tahu pembagian tanahnya, bagian tanahnya sampai mana aja. Tapi karena kita belum aware sama yang namanya legalitas tanah, akhirnya di otak-atik tuh, dibangun, diambil 1-2 meter di rumah kamu, bagian tanah kamu. Ternyata pas kamu menghitung kemudian mau perbaikan rumah, wah kerasa tuh kok malah sempit ya rumahnya, kok harusnya sampai sana enggak sih gitu, baru dia cekcok. Nah ini dihindari sobat ya, makanya adanya RUU reforma agraria yang baru. Tapi tentu saja ini kemarin ada momentum ketika netizen Indonesia itu ngerasa kayak, loh kan pemilik tanah, nah pemilik tanah ya udah dia pemiliknya aja, nggak usah diotak-atik gitu. Tapi lagi-lagi pemerintah selalu punya alasannya sobat, dan untuk detailnya nanti kita bakal kupas tuntas barengan sama Bapak Mahdi di mini talk show pagi hari ini gitu ya sob. Dan masih barengan sama aku ya, kalau misal aku tanya tentang tema kita hari ini ya, kalau misal kamu punya tanah kosong, kamu better disimpan atau dimanfaatin? Dibiarin kosong aja atau dimanfaatin? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi ya, di 0812-302-1039. Sobat, jangan lupa ya, aku juga live TikTok di akun Prameswara, pun juga ada Express Radio. Kamu juga boleh langsung komen-komen aja di sana, nanti bakal aku bacain. Ini ada Assalamualaikum dari Kak Puma Ganda, akunnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak Puma, kamu udah ngopi belum? Sobat, misal kiranya kamu pagi ini lagi nyeruput secangkir kopi ya, habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Caca nih. Ini Dancing Queen. Nah, buat kamu yang kiranya pagi ini masih pada ngantuk, yuk ini kita joget kecil-kecil dimanapun kamu berada, di mobil, kemudian kamu yang di rumah, yang baru bangun rebahan ya, boleh kamu sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini dia Dancing Queen, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat Prameswara ya, masih barengan sama kuliah. Dan ini ada yang bikin salvok aku nih sob, pagi-pagi kayak gini ya. Ada akun TikTok yang join barengan sama menggunakan nama ataupun username Aksara Jawa. Waduh luar biasa nih, ini applause ya. Sampai sejauh ini itu luar biasa kalau misal kamu kiranya masih banyak ataupun menggandrungkan aksara Jawa sobat. Dan sobat, sebelum aku bacain komen-komen kamu ya seputaran pertanyaan aku tadi tentang misal kamu punya tanah kosong, kamu pilih disimpan atau dimanfaatkan sob. Dan ini sementara aku bawa update lainnya. Ini ada dari Kapolri baru. Kamu udah tahu gak kalau misal per Kamis kemarin itu ada Kapolri ataupun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia udah diganti nih sobat sama Bapak Presiden kita. Ada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, ini udah resmi dilantik kemarin. Dan ini tuh menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, yang kini ternyata bertugas sebagai Kepala Staf dari Kepresidenan. Waduh, waduh, waduh. Wakapolrinya masih Komjen Wahyu Hadiningrat. Dan kemarin langsung disahkan melalui rapat paripurna DPR RI setelah melalui uji kelayakan. Waduh, rasa-rasanya kayak DPR RI ini makin menjadi-jadi ya sob ya. Karena memang kondisinya mereka ini tidak bisa diotak-atik. Nah, apakah kalian sebenarnya setuju dengan kondisi pergantian Kapolri baru ini sobat? Kamu boleh banget kalau misal punya pendapat ya. Mas Tadi, kamu setuju nggak kalau pergantian Kapolri baru kemarin itu udah selesai terjadi? Atau kamu masih tim yang lama nih? Kamu boleh banget komen-komen sobat. Sob, dan bukan hanya Mas Tadit ya, kamu yang kiranya join di SBS Radio, live TikTok, boleh banget ikutan nimbrung. Dan jangan lupa ya, kamu juga bisa komen-komen langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039 sob. Dan